Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan

Program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: From the fourth floor Heartline Center Building, Jalan Permata Sari nomor 1000, Lippo Village, Karawaci.
1: You are listening
0: 100.6 Heartline FM, your family station.
2: 100.6 Heartline Tangerang. Selamat pagi buat Heartliner semuanya. Apa kabar di hari ini? Di penghujung atau menjelang weekend di hari ini, Heartliners bisa membayangkan bahwa pernah nggak kita kepikiran pengen punya bisnis sampingan yang penghasilannya setiap bulan, tapi Anda sendiri nggak punya waktu buat mengelolanya, dan mau bisnis kuliner atau repot di dapur, atau bisnis toko, tapi nggak ada yang jaga. Mungkin niatnya pengen punya bisnis ya, cuma jadi wacana di dalam sebuah pikiran saja. Nah, pagi ini kita akan ada talk show spesial ya. Di pagi hari ini dari pukul 7.30 sampai 8.30 nanti, 1 jam ke depan, kita kedatangan tamu istimewa dari BeMore Pro, di mana akan membawa solusi cerdas buat kita semua lewat inovasi kemitraan bisnis, sebuah bisnis rental mobil listrik yang autopilot. Di sini juga kita bisa jadi pemilik bisnis tanpa perlu pusing mikirin operasional, penasaran bagaimana cara modal yang dapat terjangkau, bisa punya aset mobil listrik yang menghasilkan, dan jangan kemana-mana, tetap di sini. Dan di pagi hari ini kita kedatangan narasumber dari BeMore sendiri. Selamat pagi, Bu. Halo.
3: Halo, selamat pagi, Mas Jeff.
2: Selamat pagi, Bu Aida.
3: Selamat pagi.
2: Apa kabar, Bu?
3: Baik, sehat, semangat, dan luar biasa. Mas Jeff, gimana kabarnya?
2: Oh, baik juga, Bu. Dan tetap semangat, Bu.
3: Semangat.
2: Oke, pagi hari ini, Bu, saya pengen bertanya lebih dalam nih ya, terkait dengan BeMore sendiri nih, Bu, ya.
3: Oke.
2: Ada kalimat menarik yang ditulis yang cukup tegas di sini. Ini bukan investasi.
3: Betul.
2: Maksud bagaimana itu, Bu? Biar para pendengar di rumah tidak salah paham, atau di mobil yang kali ini lagi berjalan untuk menuju ke kantor, apa bedanya konsep kemitraan BeMore ini, BeMore Pro, dengan investasi yang ada sekedar menyetor modal biasa, Bu? Silahkan, Bu.
3: Oke, tadi di awal udah disounding sama Mas Jeff ya. Jadi ini kita mengajak mitra untuk memiliki bisnis rental mobil listrik. Jadi pemilik bisnisnya, owner bisnis rental mobil listriknya, sekaligus juga jadi pemilik unit kendaraannya. Jadi nanti mobilnya itu akan menjadi milik mitra. Dari awal memang sudah menjadi milik mitra. Jadi memang mitra di sini berperan sebagai owner atau pemilik bisnis dan juga pemilik kendaraan atau pemilik mobil listrik tersebut. Jadi bukan investasi. Kalau investasi kan berarti mitra hanya sebagai investor yang nyetor dana, tunggu tiap bulan hasilnya. Seperti itu.
2: Okay.
3: Kalau di sini mitra murni sebagai pemilik bisnisnya, pemilik rental mobilnya, sekaligus mitra pemilik rental mobil, sekaligus juga sebagai pemilik unit kendaraannya atau menjadi pemilik asetnya. Itu yang membedakan. Jadi memang kita real untuk cari bisnis mitra partner bisnis untuk bekerja sama memiliki rental mobil listrik. Tapi di sini menariknya, mitra di sini nggak perlu ikut masuk dalam operasionalnya. Jadi yang mengurus operasional 100% oleh BeMore Pro. Jadi mitra itu nggak perlu. Tinggal tunggu laporannya, sekaligus juga bagi hasil yang didapatkan, dan nanti mobil akan sepenuhnya menjadi milik mitra. Seperti itu.
2: Oke, baik, Bu. Nah, kalau BeMore sendiri membawa teknik bisnis rental mobil yang mobil listrik ya, yang autopilot ini, Bu, ini kadang-kadang orang awam yang perlu dijelaskan kembali ya, Bu. Artinya bagaimana yang mungkin mereka yang sibuk kerja kantor, mereka belum mengerti dengan apa sih sebenarnya bisnis ini. Kata autopilot sendiri aja mempraktekkan seperti apa, Bu? Berarti mitra-mitra benar-benar tinggal duduk manis saja atau bagaimana, Bu?
3: Oke, jadi kita jelaskan di awal dulu konsep bisnisnya ya. Atau mungkin kita mau segerin dulu nih pikirannya.
2: Okay.
3: Para headliner, kenapa sih harus bisnis rental mobil? Apakah sebegitu prospektifnya bisnis ini? Apakah masih menarik dijalankannya sekarang? Mungkin seperti itu ya. Jadi kita masuk ke bisnis rental mobil nih. Bisnis penyewaan mobil sekarang itu, kalau mau lihat realitanya, kenyataannya di jalan, itu sekarang maraknya layanan transportasi, aplikasi pemesanan transportasi digital yang muncul mulai dari hijau, kuning, biru dan lain sebagainya. Ini marak banget loh, saling bersaing satu dengan yang lain. Itu makin banyak, makin kesini itu makin banyak. Itu berarti kita lihat industri ini maju pesat loh. Sebegitu banyaknya layanan transportasi online tersebut, tapi di momen-momen tertentu kadang kita sebagai konsumen, sebagai pengguna, masih gak dapat driver loh di momen-momen tertentu. Hujan deras, pulang kantor, itu masih gak dapat. Artinya apa? Demandnya itu masih sangat tinggi.
2: Oke.
3: Masih banyak banget. Jadi untuk masuk ke industri ini, itu pilihan tepat di saat sekarang. Karena memang transportasi adalah kebutuhan. Kita tahu ya, apalagi di kota-kota besar, mobilitas tinggi, transportasi akan dibutuhkan sampai kapanpun juga. Selama masih ada aktivitas di bumi, di dunia, masih beraktivitas orang-orang, mobilitas masih tinggi, otomatis layanan transportasi masih akan terus dibutuhkan. Apalagi sekarang orang cenderung lebih banyak memilih untuk menggunakan layanan transportasi umum online ini dibandingkan berkendara sendiri dengan menyetir, karena itu tentu saja akan menghabiskan banyak tenaga dan juga biaya yang gak kecil. Kalau punya mobil sendiri, perawatannya dan lain-lain sebagainya, belum capek nyetirnya kemana-mana, itu pasti akan membutuhkan biaya perawatan dan juga lumayan effort tenaga buat pakai sendiri. Jadi orang lebih milih untuk menggunakan layanan transportasi online ini. Nah itu dia, industri ini masih sangat maju pesat. Nah lalu konsep bisnis apa yang ditawarkan oleh Bimor? Jadi Bimor ini kita memperkenalkan, ini solusi kemitraan di bidang rental mobil. Jadi kita buka peluang bisnis tanpa repot ngurus operasional. Jadi operasional bisnisnya diurus oleh Bimor. Nah, jadi kita bantu Anda memiliki unit kendaraannya, memiliki mobil, sekaligus membantu mengurus seluruh operasional bisnis penyewaannya. Tentu saja dengan sistem yang sudah teruji dan dikelola secara profesional. Nah, jadi tadi sudah diingatkan kalau ini bukan investasi ya, karena ini adalah kemitraan bisnis berbasis sistem, Anda sebagai partner pemilik bisnis, bukan penyetor dana. Jadi konsepnya itu modelnya kemitraan titip kelola kendaraan dengan sistem bagi hasil, Mas Jeff. Jadi ini kita rancang untuk yang ingin punya penghasilan tanpa pusing urus operasional. Kami bekerja sama dengan layanan transportasi online yang merupakan pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia. Kalau saya sebut aplikasi Ijau, Mas Jeff, dan Hardliner pasti paham. Kita nggak perlu sebut namanya, tapi kalau saya sebut aplikasi Ijau pasti paham ya. Kita ada MOU, ada agreement dengan layanan tersebut, dan kita udah kerja sama dengan mereka. Nah, kemudian unit mobilnya gimana? Jenis dan merek kendaraan ini ditentukan oleh Bimor. Sesuai, kita pilih sesuai dengan kebutuhan pasar dan performa terbaik di platform transportasi. Tentu saja ini dari survei dan uji ya. Jadi kita pilih kendaraan yang memang banyak diminati dan juga secara performa dia bagus untuk digunakan di bisnis seperti ini. Jadi saat ini kami menawarkan pilihan kendaraan nggak satu merek, karena di sini kami menawarkan Bimor Pro multi brand. Jadi berarti nggak satu merek ya. Kalau saat ini yang kami perkenalkan adalah kendaraan listrik Wuling Cloud Light dan juga VinFast E34. Itu dua jenis kendaraan yang kami siapkan saat ini untuk boleh dipilih oleh mitra mau pilih yang mana kendaraannya. Nah, untuk pengelolaan bisnisnya sendiri, jadi nanti seluruh pengelolaan ditangani penuh oleh Bimor. Jadi mulai dari mobil kita keluarkan dari leasing, unit mobilnya keluarkan dari dealer, maksud saya melalui proses leasing, karena ini pakai proses leasing ya, jadi dibeli secara kredit. Melalui proses leasing kita keluarkan, kemudian kami yang integrasikan ke platform tadi, ke platform Hijau, lalu kami yang mencari driver, langsung operasional harian hingga perawatan kendaraan, semua diurus oleh Bimor. Nah, jadi semua kami yang urus. Mitra itu di awal hanya cukup menyetorkan data, karena nanti mobil ini keluar semua atas nama mitra. Jadi langsung nama mitra, jadi nggak perlu khawatir lagi. Dari awal itu langsung atas nama mitra. Jadi nanti surat-suratnya BPKB, STNK, dan lain-lain semua atas nama mitra. Jadi mitra cukup membayar DP di awal, sekaligus juga biaya kemitraan masuk ke Bimor. Nah, jadi seluruh pengelolaan dikerjakan oleh Bimor. Penghasilannya ini kita dapatkan dari sistem operasional, karena tadi kita integrasikan ke platform Hijau tadi ya.
2: Iya, Bu.
3: Nah, jadi nanti ada omset harian yang didapatkan, drivernya juga kita nyari. Jadi tiap hari itu ada pemasukan dari hasil mobil ini operasional. Nah, nanti diakumulasi setiap bulan, dan nanti ini hasilnya akan langsung digunakan. Pertama, kita gunakan langsung untuk bayar cicilan mobilnya. Yang kedua, untuk bayar biaya operator 500 ribu. Dan sisanya itu langsung kita bagi 60% untuk mitra, 40%-nya untuk Bimor. Nah, masa kerjasama ini, kemitraan ini berlangsung selama 5 tahun. Jadi sampai mobilnya lunas, cicilan mobil 5 tahun. Jadi nanti omsetnya dipakai bayar cicilan, bayar operator, sisanya dibagi 60% ke mitra, 40% ke Bimor. Setelah 5 tahun kemitraan habis, mobil 100% akan menjadi milik mitra. Karena sejak dari awal memang sudah pakai nama mitra.
2: Okay.
3: Jadi memang mobil ini sepenuhnya akan menjadi milik mitra setelah kemitraan ini habis. Apakah mau dipakai sendiri? Oke, boleh. Karena kondisi mobil 5 tahun rasanya masih oke lah. Nah, kalau misalkan mau dijual, ya juga nggak masalah, pasti masih ada nilainya. Nah, itu akan jadi milik mitra. Sementara, setiap bulan cicilannya dibayarkan dari operasional. Jadi, di awal, mitra cukup membayar biaya kemitraan saja, yang mana di dalam biaya kemitraan ini, itu sudah include biaya DP mobil, kemudian biaya notaris, karena nanti akan ada perjanjian kerjasama yang disahkan notaris, kemudian sudah termasuk asuransi all risk, pemasangan GPS, dan lain-lain. Semua itu sudah termasuk dalam biaya kemitraan di awal yang dibayarkan oleh mitra yang nilainya sangat-sangat terjangkau. Nah, nanti setelah 5 tahun mobil akan sepenuhnya menjadi milik mitra. Menarik bukan? Jadi nggak capek-capek, nggak repot. Cuman bayar DP mobil di awal, mobilnya dioperasikan di platform hijau, kami yang ngurus. Uh-huh. Cicilan terbayar dari operasionalnya, tapi setelah 5 tahun masih dapat mobil. Dan itu pun setiap bulan setelah cicilan terbayar, biaya operator terbayar, kita masih dapat keuntungan 60% dari sisa omsetnya atau omset bersih dari penghasilan yang didapatkan setiap bulannya.
2: Oke, Bu. Bu, kalau ini kan kemitraan, Bu. Jadi kalau misalnya terkait dengan kemitraan begini, untuk merawat mobil kalau terjadi misalnya lecet atau servis berkala, dengan hal-hal seperti ini, Bu, bagaimana, Bu? Untuk ini dan juga apakah nanti ada biaya tambahan ketika sudah jadi mitra ke depan pada tengah jalan, apakah ada biaya-biaya yang lain lagi, Bu?
3: Oke, jadi untuk seperti tiba-tiba terjadi accident, ada kecelakaan yang nggak kita tahu ya, di jalan kan bisa terjadi apapun ya.
2: Iya, Bu.
3: Nah, ini sudah di cover dengan asuransi all risk selama 5 tahun. Biaya awal itu sudah termasuk di dalamnya. Tapi ada biaya-biaya yang tentu saja juga tidak di cover oleh asuransi ya. Contohnya seperti perpanjangan pajak kendaraan, itu nggak ditanggung. Tapi kalau mobil listrik kan pajaknya lebih ringan ya.
2: Iya, Bu.
3: Jadi aman, itu lebih enak. Kemudian kalau misalkan biaya-biaya yang harus diganti yang di luar dari di cover asuransi ya, contohnya mungkin ada mobil listrik, mungkin nggak ganti oli tapi tetap ganti aki. Tapi itu kan secara berkala ya, jauh. Atau ganti ban yang sudah kala, seperti itu. Masih tetap nutup dari, karena setiap bulan masih dapat sisa omset yang setelah bayar cicilan, itu masih akan dibagi ke mitra. Jadi itu tinggal bisa di spend money untuk hal-hal yang nanti akan dikeluarkan biaya. Karena toh mobil ini akan menjadi milik mitra. Tentu saja biaya-biaya yang tidak di-cover oleh asuransi ini menjadi tanggung jawab mitra. Tapi jangan khawatir, untuk mobil listrik yang perawatan tidak sebesar mobil konvensional ya.
2: Ya.
3: Jadi lebih enak, biaya lebih kecil yang dikeluarkan seperti pajak. Tentu saja akan lebih ringan pajaknya. Nah, jadi itu saja. Cukup membayar biaya kemitraan yang mana itu harganya sangat-sangat terjangkau. Untuk DP mobil listrik saja, ini kan kita gunakan mobil yang nggak murah ya. Mobil yang kita pakai.
2: Apa jenis mobilnya, Bu?
3: Betul, ini ada Wuling Cloud Light itu di kisaran OTR Jakarta itu 415-an juta.
2: 415
3: bisa lebih
2: juta.
3: Dari itu, 415 juta. Kalau sekarang, DP mobil itu bisa 20% sampai 30% loh.
2: Yeah.
3: DP mobil listrik. Nah, sementara untuk biaya join kemitraan di Bimor, itu untuk harga normalnya itu di 75 juta rupiah.
2: Okay.
3: 75 juta rupiah juga rasanya worth it ya. Kok tau gak ngurus apa-apa, semua operasional diurus oleh Bimor. Tapi hari ini kita berikan harga spesial. Ini masih promo ya. Tapi kita batasin kuotanya hanya untuk 5 orang ya Mas Jeff.
2: Iya.
3: Untuk 5 orang aja yang registrasi pertama, kita berikan harga cukup 28 juta rupiah aja.
2: 28
3: Bayangkan,
2: juta ya.
3: Bayar biaya kemitraan 28 juta. Ini sudah termasuk DP mobil. Nanti bisa langsung dapat Wuling Cloud Light.
2: Okay.
3: Kemudian juga sudah termasuk biaya notaris, karena nanti ada perjanjian kerjasama di legalizer notaris. Kemudian sudah termasuk asuransi all risk 5 tahun. Okay. Pemasangan GPS dan lain-lain sebagainya, integrasi ke platform dan lain-lain sebagainya, semua diurus oleh Bimor. Cukup bayar 28 juta aja. Itu pun boleh dicicil.
2: Bisa.
3: Kalau 28 jutanya berat sekarang, boleh di DP dulu. Cukup 8 juta aja. Sisanya boleh diangsur tanpa bunga. Sekali lagi, DP 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga sampai cukup 28 juta. Tapi tentu saja nanti mobilnya baru akan keluar dari leasing setelah DP 28 jutanya lunas ya. Nggak mungkin bayar 8 juta mobilnya toto keluar dan dioperasionalkan. Jadi nanti setelah 28 juta lunas, kalau ada cash sekarang 28 juta ya kenapa enggak? Bisa ya, langsung dibayar, ya langsung kita proses, kasih data, kita proses, keluarkan mobil dari dealer melalui proses leasing. Setelah itu kita integrasikan ke platform, langsung dioperasionalkan. Nah, tapi kalau misalkan berat rasanya, boleh DP dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga. Bayangkan dengan 28 juta modal awal, sudah punya bisnis rental mobil listrik. Cicilan bulanan nggak perlu repot, karena sudah ada operasional dari platform hijau tadi yang bantu untuk nyari omset.
2: Iya.
3: Cicilan terbayar, masih dapat keuntungan lagi 60% setelah bayar cicilan dan biaya operator, masih ada sisanya, itu masih dibagi 60% ke Mitra, 40% ke Bimor. Setelah 5 tahun masih dapat utuh mobilnya. Jadi ini luar biasa loh, 28 juta untuk DP mobil aja ini terhitung kecil banget. Untuk DP mobil ini terhitung kecil, sementara ini sudah masuk dengan biaya lain-lainnya atau biaya bisnisnya. Nah, jadi manfaatkan kesempatan untuk menjadi 5 orang pertama yang registrasi hari ini bisa mendapatkan bisnis rental mobil listrik langsung sekaligus juga dapat mobilnya. Cara bergabungnya cukup hubungi CS kami. Hari ini yang bertugas ada
1: Naila di 0812-8888-2956. Dengan Naila di 0812-8888-2956.
3: Kalau di telepon nomornya sibuk, bisa cukup WhatsApp. Tapi jangan lupa sertakan nama media. Contohnya promo Heartline, spasi nama, lalu kirim ke
1: 0812-8888-2956 dengan Naila di 0812-8888-2956.
2: Oke, nanti kita akan kembali Bu ya.
3: Oke,
2: setelah
3: siap. Nanti juga mungkin setelah ini saya akan tambahkan ada bonus spesial untuk yang
2: pasti,
3: join hari ini.
2: Pasti, Bu. Kita nanti akan gali lebih dalam lagi apa sih sebenarnya keuntungan dari kita bisa bergabung di kemitraan dari Bimor sendiri. Oke, pendengar, kita akan kembali setelah lagu ini.

0: Kembali bersama saya Jeff di special talk show di pagi hari ini bersama Bimor. Bu Aida?
1: Iya, halo.
0: Kita sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, cuman saya pengen supaya pendengar menjadi sebuah pertimbangan bagi mereka untuk mengikuti bisnis kemitraan ini. Apa sih keunggulan dari Bimor sendiri dibandingkan dengan bisnis-bisnis kemitraan yang lainnya, Bu?
1: Kita tahu kan banyak ya orang-orang yang nggak mampu beli kendaraan untuk dibisniskan seperti ini. Padahal mereka tahu bisnis ini nih sangat menghasilkan. Karena layanan transportasi, bisnis transportasi itu kan dibutuhkan banget ya layanan transportasi. Jadi bisnis ini menjadi solusi bisnis untuk gampang dapat penghasilan. Gitu loh, karena kayak kebutuhan banget loh saat ini, apalagi di kota-kota besar. Jadi orang yang nggak punya modal tadi, yang mau masuk ke bisnis ini, itu biasanya ke aplikasinya, tapi hitungannya nyewa kendaraan. Jadi dia nyetor tiap hari, berapa gitu setorannya, tapi mobil ini milik aplikasinya. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi dia nyetor setiap hari, nanti setorannya beres, sisanya baru buat drivernya. Nah, tapi kan mobil bukan miliknya. Langsung masih dikembalikan ke aplikasinya lagi. Sementara di Bimor ini, mitra di sini, dia sudah nggak repot ngurus apa-apa. Bukan dia yang urus integrasi ke platformnya, dia nggak urus ke sana. Bukan juga dia yang sebagai drivernya, karena kami yang menyediakan driver. Tapi nanti kita jelaskan juga di akhir, kalau misalkan ada mitra yang tertarik, gimana kalau saya mau ikut terlibat langsung, saya mau langsung jadi drivernya deh, biar saya bisa merawat kendaraan saya lebih maksimal contohnya. Mau terlibat di operasional hariannya, boleh juga, silakan. Karena Bimor ini juga membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya loh. Bagi banyak orang, karena kita berharap dengan adanya bisnis ini makin banyak orang yang terbantu untuk bisa jadi driver. Kalau ada mitra yang mungkin, ya saya jadi mitra, kenapa enggak saya aja yang bawa mobil saya gitu kan, ya kenapa enggak, itu boleh juga. Jadi ini sangat berbeda, karena di akhir masa kemitraan setelah 5 tahun, ya mobil ini sepenuhnya akan jadi milik mitra. Sementara tiap bulannya masih dapat sisa omset, cicilan juga terbayar. Sementara mobil tetap akan jadi miliknya, karena dari awal sudah nama mitra. Jadi jelas-jelas ini berbeda dengan bisnis lain yang mungkin mirip ya.
0: Okay.
1: Tapi ini berbeda. Jadi memang jangan lewatkan kesempatan. 5 orang aja kuotanya hari ini, itu dapat harga spesial. Bayangkan 28 juta udah termasuk DP mobil, biaya notaris, asuransi, pemasangan GPS, dan lain-lain. Ini bahkan jauh lebih kecil daripada DP mobil sendiri. Coba deh tes. Cari-cari aja DP mobil Wuling, kalau kita langsung ke dealer tuh cari mobilnya Wuling Cloud Light.
0: Yeah.
1: Harganya tuh berapa, DP-nya berapa. Nah ini dimudahkan banget loh, karena kita masih dapat subsidi. Jadi sekarang itu harga emang masih murah. Masih murah, jadi 28 juta sudah include semua-semuanya. Nah itu pun boleh dicicil dengan DP aja dulu, cukup 8 juta saja. Sisanya diangsur tanpa bunga. Dan menariknya, ini udah di save ya nomor CS tadi.
2: Dengan Naila di 0812-8888-2956. Dengan Naila di 0812-8888-2956.
1: Untuk 5 orang yang registrasi hari ini, untuk hari ini aja ya, yang join sekarang itu kita berikan bonus tambahan. Nah bonusnya, kalau misalkan join sekarang, selain dari kemudahan cara bayar dan juga harga spesial, kita berikan bonus voucher 2 malam menginap gratis di Hotel Bintang 5 milik perusahaan kami. Kami ada proyek Hotel Bintang 5 di Bali.
0: Okay.
1: Lokasinya di 2 tempat. Boleh pilih, ada di Tanjung Benoa Nusa 2 dan juga ada di daerah Canggu. Dua-duanya ini lokasi yang premium, yang tarif hotelnya itu bisa sampai 2 jutaan per malam. Nah, kita berikan voucher menginap gratisnya ini 2 malam per tahun. Jadi kemitraan selama 5 tahun berarti kita berikan 10 malam gratis dong.
0: Oke.
1: Okay. Kalau diduitin atau dinilai pakai uang, itu berarti jadinya 20 juta dong bonusnya.
0: Menarik Bu ya.
1: Sementara biayanya hanya 28 juta.
0: Iya,
1: mobil
0: iya.
1: Nanti akan jadi milik sendiri. Jadi coba hitung-hitung sendiri deh. Jadi sayang banget kalau melewatkan kesempatan untuk join hari ini. Karena hari ini aja kita berikan kesempatan dapat voucher menginap gratis di Hotel Bintang 5 dari grup perusahaan kami. Langsung kita didapatkan saat semua dokumennya itu beres, selesai, semua itu bisa langsung bisa digunakan untuk liburan ke Bali. Jadi manfaat dengan kesempatan ini langsung join sekarang juga. Ketikan promo, hardline, spasi nama, lalu kirim ke by WhatsApp aja
2: di 0812-8888-2956 dengan Naila di 0812-8888-2956.
1: Sudah jadi pebisnis rental mobil listrik, sekaligus juga pemilik mobilnya langsung. Operasionalnya diurus oleh Bimor. Cicilannya diurus oleh Bimor.
0: Semua diurus oleh Bimor, Bu, ya?
1: Betul. Jadi setiap bulan akan kami berikan laporan bagi hasil, sekaligus juga kami akan transfer sisa dari omset setelah bayar cicilan tadi, ya. Semua keseluruhan akan kami transfer langsung sebesar 60% ke mitra.
0: Jadi berbisnis sama Bimor ini transparan, Bu, ya?
1: Transparan. Untuk laporannya, kami jamin transparansinya setiap bulan akan kami kirimkan, karena ini kan juga eranya digital. Ini juga melalui aplikasi yang tentu saja ada historinya, bisa di-track dan lain-lain sebagainya. Jadi aman. Transparansinya kami jamin kok. Dan laporan itu paling telatnya sudah kita kirim di tanggal 5, beserta dengan transferan omsetnya. Itu sudah langsung kami kirimkan. Jadi aman, karena bisnis ini kan sudah berjalan, ya, bukan baru mau direncanakan, bukan baru mau dibentuk tim untuk merencanakan seperti apa operasionalnya, enggak seperti itu. Kita sudah operasional sejak September tahun 2025 kemarin. Jadi kalau dihitung berarti sudah sekitar, ya, udah hampir setahun, ya, udah 7-8 bulanan lah. Okay. 8-9 bulanan. Jadi sudah banyak unit kendaraan kita yang operasional di jalanan di daerah Jabodetabek. Karena operasional Bimor ini sementara saat ini masih di daerah Jabodetabek.

0: mereka juga mempertimbangkan untuk masuk ke bisnis mitra bersama Bimor ini menjadi sebuah kelegaan bagi mereka, Ibu?
1: Oh iya, tentu saja. Jadi saat DP pun, DP awal itu sudah langsung dapat ada surat perjanjian kerjasama. Masih DP itu sudah dapat surat perjanjian kerjasama pertama. Jadi ada PKS pertama, kemudian setelah nanti lunas DP-nya ada lagi PKS kedua. Yang mana ini semua disahkan notaris loh. Nah setelah PKS kedua keluar, notarisnya juga sudah tanda tangan, mobilnya keluar, itu semua di dalam PKS itu sudah tertera. Nah, tipe mobilnya, nomor rangkanya, nomor mesin, dan lain sebagainya, itu tertera di dokumen surat perjanjiannya. Jadi jangan khawatir, di situ akan tertera dengan jelas bahwa mobil tersebut adalah milik mitra yang dititip kelolakan ke Bimor, seperti itu. Jadi dari awal memang sudah sangat jelas bahwa ini mobil adalah milik mitra atas nama A, atas nama seki, bla bla bla, dititipkan ke Bimor. Nah, setelah 5 tahun akan sepenuhnya menjadi milik mitra, boleh langsung diambil diambil untuk dipakai sendiri atau mau dijual itu boleh bebas. Jadi memang awal untuk masalah legalitas, kenyamanan itu tentu saja kami akan pikirkan dengan sangat baik dari awal.
0: Nah, kalau terkait dengan ini Bu, tadi kita sudah bicara tentang legalitasnya. Kita kan nggak pengen juga misalnya, ya amit-amit lah Bu ya, kalau terjadi kecelakaan, kehilangan unit mobil. Nah, apakah kendaraan-kendaraan di Bimor ini sudah dilindungi asuransi agar mitra tidak mengalami kerugian, Bu?
1: Betul, iya betul sekali. Jadi tadi juga sudah kita sounding di awal bahwa biaya yang dikeluarkan di awal 28 juta ini sudah termasuk biaya DP mobil, biaya notaris, asuransi all risk 5 tahun, dan juga untuk biaya pemasangan GPS. Jadi aman untuk asuransi. Jadi kalau misalkan ada kecelakaan, kita nggak tahu ya di jalan itu akan terjadi apa yang tidak bisa kita hindari. Nah itu kalau misalkan terpaksa harus masuk bengkel, itu di cover oleh asuransi. Ini kita mungkin biar lebih fair, kita jangan bicara yang bagus-bagusnya aja ya.
0: Ya, ya Bu.
1: Mas Jeff ya. ya kita Bu. Bicara kemungkinan terburuk. Meskipun saat ini belum sampai kejadian ya. Karena kita kan udah operasional sekitar 8-9 bulanan. Belum ada kejadian seperti ini, tapi kita bicara kemungkinan terburuk yang mungkin saja bisa terjadi. Okay. Contohnya, mobilnya masuk bengkel untuk waktu yang lama. Contohnya sampai lebih dari 10 hari, lebih dari seminggu, sampai 10 harian harus masuk bengkel. Oke lah, biayanya di cover oleh asuransi, jadi aman. Tapi otomatis kalau mobilnya masuk bengkel, berarti kan nggak narik ya?
0: Iya.
1: Berarti nggak bisa jalan. Otomatis nggak ada omset yang masuk dong selama mobilnya masih di bengkel. Berarti omsetnya berkurang hari itu. Nah ini kemungkinan terburuk. Gimana kalau sampai mobilnya masuk bengkel dan nggak ada omset? Berarti kan kemungkinan terburuknya omset kurang. Bisa jadi nggak ada sisa yang harus dibagi untuk mitra. Setelah bayar cicilan, mungkin hanya cukup untuk bayar cicilan aja. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada. Atau yang pun ada yang dibagi, itu hasilnya itu kecil banget yang dibaginya. Atau nggak dapat hasil sama sekali tuh. Mungkin pada saat mobilnya masuk bengkel, nggak dapat hasil sama sekali, tapi cicilannya tetap terbayar. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Nah, jangan khawatir. Kita tetap ada garansi substitusi namanya. Jadi meskipun terjadi seperti ini, berarti nggak dapat pembagian setiap bulan, karena mungkin omsetnya kecil, mungkin hanya cukup untuk bayar cicilan aja, itu kita garansi substitusi. Artinya apa? Di akhir masa kemitraan setelah 5 tahun, kita akan hitung kembali ada berapa banyak hari yang mobilnya itu nggak keluar atau nggak jalan. Jadi hari yang bolong istilahnya, okupansinya nggak full. Jadi kita hitung, contohnya dalam 5 tahun itu ada 30 hari mobil nggak keluar. Kita hitung 30 hari, itu akan kita operasionalkan lagi 30 hari. Jadi mobilnya jangan diambil dulu.
0: Oke.
1: Kita operasionalkan lagi 30 hari. Nah hasilnya itu kita cukup bayar biaya operator aja 500 ribu. Itu sisanya langsung kita bagi 60% ke mitra, 40%-nya ke Bimor. Karena kan nggak bayar cicilan lagi. Setelah 5 tahun otomatis mobilnya udah lunas. Nah okay. Berarti masih dapat hasil. Jadi akan digantikan kembali di akhir masa kemitraan. Kalaupun misalkan ada uang yang sampai keluar dalam 5 tahun itu, contohnya harus ganti ban ataupun ganti aki dan lain sebagainya, atau nombok, mungkin nombok sampai 200-300 ribu sampai 500 ribu karena ada kekurangan, jangan khawatir karena itu akan kita ganti, dan itu ada garansi substitusi yang akan kita gantikan di akhir masa kemitraan. Jadi kan otomatis tetap diupayakan bagaimana caranya buat nutup semua biaya operasional yang harus dibayarkan selama 5 tahun itu. Jadi so far aman.
0: Jadi sudah, artinya sama-sama ber,

0: bisnis mitra ini saling menguntungkan, Bu, ya, nggak merugikan.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Sekali, ya, saling menguntungkan, karena kan juga hasilnya kita bagi, ya, hasilnya kita bagi. Nah, itu pun besar ke mitra loh, 60% ke mitra, 40% kita sebagai pengelolanya, sebagai orang-orang yang mengurus operasionalnya, mitra terima beres. Dan ini juga yang mau kita ingatkan kembali, tadi kan sudah sempat saya sounding juga, driver itu kita yang cari, itu Bimor yang cari, 100% pengurusan semua operasional, itu memang oleh Bimor semua. Tapi kalau misalkan ada mitra yang mau, gimana kalau saya mau bawa sendiri mobil saya, nggak perlu cari driver, itu boleh. Tapi tentu saja harus melalui prosedur resmi. Jadi pengajuan diri dulu, mendaftar atau melamar menjadi driver di Bimor. Nah, setelah jadi driver resmi di Bimor, baru membawa mobilnya untuk dioperasionalkan. Jadi otomatis mobilnya nanti dipegang oleh pemiliknya sendiri. Pastinya perawatannya, maintenance-nya akan lebih maksimal. Seperti itu, jadi lebih aman. Nah, atau mungkin mau rekomendasikan saudara, ada saudaranya mungkin yang baru lulus kuliah, belum kerja, sebagai pengalaman, coba-coba di awal, nggak apa-apa deh, bawa mobil saya dulu. Nah, itu juga boleh. Jadi kami terbuka untuk itu, mau bawa sendiri mobilnya boleh. Karena kita memang buka lapangan pekerjaan loh dengan ini, sudah banyak sekali driver yang masuk ke Bimor, kita terima, karena kita memang seleksi driver terus, setiap saat, karena mitra kita juga lumayan bertambah terus dengan adanya bisnis seperti ini. Jadi memang kita seleksi driver terus. Jadi kalau memang ada yang tertarik untuk jadi driver atau merekomendasikan saudara, boleh silakan. Jadi seperti itu.
0: Bisa
1: jadi,
0: juga ibu pemilik jadi drivernya sendiri, Bu, ya.
1: Betul. Ya. Jadi kan lebih enak ya, mobilnya dipegang sendiri. Dipegang sendiri maintenance-nya akan lebih maksimal, akan dijaga, dirawat dengan baik. Toh itu akan mobilnya sendiri. Omset yang didapatkan hasilnya toh buat bayar cicilan mobil itu sendiri, dan kalau ada sisanya dibagi ya buat ke dia lagi gitu. Jadi memang ujung-ujungnya semua ke mitra, berbagi dengan Bimor.
0: Semuanya diuntungkan untuk mitra, Bu, ya.
1: Iya, lebih besar keuntungan untuk mitra, karena mitra sebagai pemilik partner pemilik bisnis, yang otomatis dia dapat lebih besar ya, karena memang namanya juga yang tertera di kendaraan. Dia sebagai pemilik mobil langsung, yang mana di awal memang sudah langsung menggunakan nama mitra.
0: Nah, kalau ke soal keterbukaan tadi Ibu udah menjelaskannya. Nah, kalau untuk harian, Bu, bagaimana mitra bisa memantau pendapatan dari unit mobilnya sendiri? Apakah itu ada aplikasi khusus, Bu?
1: Untuk tracking itu hanya bisa dilakukan oleh Bimor ke aplikasinya langsung. Tapi nanti setiap bulannya itu akan transparan kok kami berikan. Misalkan mobil ini keluar tanggal sekian, di sini tidak keluar, contohnya di sini masuk bengkel atau apa, semua kan jelas kok, terlihat. Transparansinya kami jamin, itu bisa kami jamin. Jadi mitra tinggal tunggu, cukup tunggu laporan setiap bulannya, semua akan jelas, akan transparan kami berikan, apapun itu, berapapun omset yang masuk, itu akan jelas di situ. Kan ini era digital, aman lah pasti. Semua bisa di tracking. Tapi memang untuk tracking harian itu hanya bisa dilakukan oleh Bimor. Seperti itu. Nah, jadi manfaatkan kesempatannya sekali lagi. Sekarang mungkin sudah kurang dari 5 kuotanya. Jadi, ayo cepet-cepetan. Kalau ditelepon nomornya sibuk, cukup WhatsApp aja ya. Ketikan promo hardline spasi nama, lalu kirim by WA
2: di 0812-888-2956 dengan Naila di 0812-888-2956.
1: Oh iya, saya juga mau tambahkan. Yeah. Ini kan juga bukan sekedar dapat mobil ya. Kita juga pilih mobil dengan performa terbaik tentu saja. Apalagi salah satu pilihan mobil kita itu ada Wuling Cloud Light. Yang OTR-nya itu 400-an juta lebih, 415 juta.
0: Apa kelebihan mobilnya, Bu?
1: Nah, kelebihan mobilnya. Ini kan semua udah tahu pasti ya, berkendara dengan Wuling itu pasti kenyamanannya terjamin.
0: Oke.
1: Okay. Ruang kabinnya itu lebih lega, lebih luas. Dan menariknya, spare part-nya itu mudah didapat. Sangat mudah didapat karena bengkel resminya juga sudah tersebar di mana-mana. Yeah. Ini enaknya. Nah, jadi kami juga merekomendasikan pilihan mobil yang pastinya memang akan membuat nyaman para driver dan juga nanti para mitra, karena mitra sebagai pemiliknya.
0: Yeah.
1: Nah, jadi ini pasti akan menguntungkan mitra. Nilai mobilnya juga cukup tinggi, sementara biaya yang dikeluarkan di awal ya cenderung ringan. Ini kan ringan banget ya, hanya 28 juta sudah termasuk DP mobil dan lain-lain. Jadi memang ayo manfaatkan kesempatan, join sekarang. Dan ada tambahan bonus yang registrasi hari ini. Ini nggak tiap saat ya, hanya hari ini saja kami berikan tambahan bonus Untuk yang registrasi hari ini dapat voucher menginap gratis 2 malam per tahun.
0: Itu yang di Bali, Bu ya?
1: Iya, Hotel Bintang 5 di Bali. Wow. Lokasinya ada 2 pilihan. Di pinggir pantai Tanjung Benoa Nusa 2, satunya lagi di daerah Canggu. Ini dua-duanya adalah lokasi premium, yang mana okupansinya tinggi dan juga tarif hotelnya di sana tuh mahal. Boleh cek deh, tarif hotel di Nusa 2 berapa atau di Canggu berapa. Itu di kisaran 2 jutaan, apalagi kalau di musim liburan. Nah, sekarang sudah dapat 2 malam per tahun. Jadi berarti kalau di total dapat 10 malam dong, karena kan masa kemitraan 5 tahun. Nah, itu nilainya bisa sampai 20 jutaan bonusnya. Sementara yang dikeluarkan untuk biaya awal cuma 28 juta plus di akhir dapat mobil.
0: Iya.
1: Jadi manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sudah kurang dari 5 sekarang kuotanya. Saya baru dapat kabar sudah ada yang join. Jadi kita nggak banyak-banyak untuk bonusnya. Memang kita siapkan hanya untuk hari ini saja untuk 5 orang. Jadi
0: khusus
1: buruan
0: 5 orang.
1: Langsung, betul, 5 orang langsung saja ketikkan di WhatsApp-nya promo hotline spasi nama lalu kirim
2: ke Naila di 0812-8888-2956 dengan Naila di 0812-8888-2956.
0: Jadi mitra juga bisa berkonsultasi di situ, Bu ya, sebelum memutuskan
1: boleh,
0: untuk menjadi mitra Bimor,
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Terus kalau misalnya nanti kalau sudah mitra bergabung melalui tadi menelpon untuk bertanya, terus mereka memutuskan untuk bergabung, apakah nanti akan ada tatap muka, Bu?
1: Ini tergantung ya, domisilinya kalau masih di daerah Jabodetabek mau tatap muka sebenarnya boleh. Kita kan juga ada kantor ya.
0: Iya.
1: Kita ada kantor di Gajah Mada Tower. Tapi ini kita untuk kuota harga spesial dan bonusnya kan terbatas. Jadi kalau misalkan belum ada waktu buat ketemu, nunggu kuotanya habis kan sayang ya. Jadi nggak apa-apa DP dulu 8 juta. Setelah itu mau tatap muka oke. Nggak masalah kok. Kita ada kantor jelas dan kendaraan kita juga sudah ratusan yang operasional di jalan, sudah lebih dari 200 yang operasional di jalan sejak September tahun kemarin. Jadi kita pastikan ini bisa berjalan sesuai dengan perjanjian yang nanti akan ditandatangani yang disahkan oleh notaris.
0: Notaris. Jadi buat juga para hardliners yang ada di luar Jabodetabek juga tidak perlu khawatir, Bu ya. Untuk,
1: iya, nggak masalah. Customer kita tersebar di mana-mana.
0: Ya.
1: Ini nggak masalah, karena kan operasionalnya bukan diurus oleh mitra.
0: Iya, iya.
1: Yang mengurus adalah Bimor. Jadi mau dimanapun domisilinya, it's okay sebenarnya. Yang mungkin hanya yang jadi kendala mungkin kalau di luar dari Jabodetabek, barangkali ya untuk proses ke leasing agak terhambat ya. Tapi itu pun tetap bisa kita bantu. Kita bisa bantu untuk carikan solusi kalau seandainya sekiranya domisili di luar Jabodetabek, tapi tetap mau join, mau pakai nama sendiri untuk langsung menjadi pemilik mobilnya, itu kita bisa bantu untuk kasih solusi.
0: Begitu memudahkan dari Bimor untuk supaya mitra mudah untuk mencari bisnis sampingan, Bu ya?
1: Betul, kita upayakan bagaimana caranya biar kita bisa punya bisnis. Karena kita tahu ya ekonomi sekarang lagi tidak ya. Anggaplah kita berada di dalam era ketidakpastian
0: ya, ya.
1: Ya, jadi orang-orang sekarang banyak mengeluh meskipun punya penghasilan bulanan, tapi kok rasanya kurang ya, harus punya bisnis ya. Nah memang kebutuhan itu nambah terus, sementara penghasilan kita ya gaji kita tiap bulan ya gitu-gitu aja. Ya. Kalau caranya mau nambah penghasilan ya dengan punya bisnis, buka keran penghasilan tambahan ya, supaya bisa ada bisnis. Nah, tapi kadang kendalanya itu di modal. Nggak semua orang punya modal besar untuk memulai sebuah bisnis.
0: Ya,
1: mau bisnis rental mobil, ya kan beli mobilnya dulu, urus perizinannya, maintenance-nya, dan lain-lain sebagainya. Ini nggak kecil loh, resikonya juga besar. Nah, sementara mau bisnis apapun pasti butuh modal besar. Apapun, mau bisnis franchise cemilan di pinggir jalan aja itu mahal banget, tuh udah sampai puluhan juta loh beli franchise-nya.
0: Iya.
1: Nah, itu pun nggak ada kepastian kan? Maksudnya masih serba ketidakpastian. Sementara kita tahu sekarang bisnis yang lagi naik daun istilahnya itu layanan transportasi seperti ini. Terbukti ini bukan omongan karena saya jualan bisnis seperti ini ya. Kita lihat aja deh keluar di jalan berapa banyak layanan transportasi online sekarang dengan berbagai warna.
0: Yeah.
1: Aja dulu lihatnya. Dan kadang kita kalau mau kemana-mana di hujan-hujan deras, pulang kantor, kadang tuh masih susah dapat driver. Kita kok banyak banget ya di jalanan, tapi kok masih nggak dapat driver ya? Berarti kan masih kurang. Kita masih bisa masuk ke industri ini untuk cari pasar. Semua yang masuk ke industri ini, platform-platform tadi yang mau warna hijau, mau warna biru, kuning dan lain sebagainya, mereka itu meskipun baru masuk, nggak ada tuh yang nggak dapat pasar. Semua punya pasar sendiri-sendiri. Mereka bersaing. Meskipun mungkin ada yang menjadi pelopor ya, kayak kita kerjasama kan dengan pelopor ya.
0: Yeah.
1: Ada yang jadi pelopor, tapi semua itu punya pasar sendiri-sendiri. Karena memang begitu banyaknya orang yang membutuhkan layanan ini. Orang jumlahnya kan pertambahan penduduk kan nambah terus.
0: Pasti.
1: Orang yang tadinya kecil jadi besar. Yang tadinya masih sekolah akan kerja, akan keluar-keluar terus untuk aktivitas. Itu dia kenapa transportasi makin dibutuhkan.
0: Iya.
1: Jadi bisnis ini sampai kapanpun juga akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Tapi masuk ke dalamnya kalau nggak punya modal besar ya juga susah. Tapi setelah ada Bimor, semua bisa terbantu untuk bisa masuk ke bisnis ini, bisa rasakan keuntungannya, tapi tidak urus operasional dan modal yang sangat terjangkau.
0: Oke, Bu, sebelum kita menutup atau closing statement dari Bu, saya sih pengen ini Bu. Kira-kira Bimor sendiri punya skema nggak sih untuk misalnya kelas pekerja di Jabotabek untuk bisa bergabung di Bimor sendiri untuk penghasilan mereka gitu loh. Pengen nih, cuman dana saya sekian gitu loh.
1: Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau lihat kelas siapa yang cocok join di bisnis ini, sebenarnya semua cocok sih, karena kan kita ini harganya terjangkau banget ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang mungkin dia hanya pekerja kantoran dengan gaji masih UMR, istilahnya masih UMP, masih gaji awal, itu juga cocok loh. Anggaplah sudah punya tabungan, nyicil-nyicil mau bikin bisnis, tapi kok nggak cukup-cukup ya modalnya. Terkumpul 8 juta, udah jadiin DP. Toh angsuran per bulan paling juga sejutaan. Angsuran per bulan sejutaan, nah sudah kekumpul semua 28 jutanya, sudah cukup, mobilnya keluar, udah punya bisnis. Sementara kalau mau bisnis lainnya itu minimal harus punya lah 50 juta. Bisnis lain, itu 50 juta harus keluar dulu deh untuk modal bisnis. Itu pun bisnis kecil ya, gimana kalau mau bisnis yang agak besar. Sementara ini bisnis termasuk bisnis besar loh, rental mobil dan nanti mobilnya akan menjadi milik sendiri. Jadi hitung-hitungannya tetap ini memudahkan, memudahkan sekali untuk siapapun kelasnya. Mau dia pekerja kantoran yang gajinya masih UMP mungkin, atau ibu rumah tangga mungkin dengan tabungan dari mungkin suaminya yang ditabung buat modal atau apa. Ini juga bisa sebenarnya. Karena kan cuma 8 juta modal awal, sisanya diangsur tanpa bunga. Itu hanya sekitar sejutaan. Setelah itu ya udah, tinggal tunggu laporan bagi hasilnya, operasionalnya berjalan. Nanti setelah 5 tahun dapat mobil.
0: Oke, terima kasih Bu.
1: Gitu.
0: Bu,
1: sama-sama
0: Mas. Sebagai penutup ya, sebagai penutup kita di talk show spesial menarik di pagi hari ini dengan Bimor ini, apa closing statement dari Ibu?
1: Ini aja sih, kalau misalkan dapat kesempatan seperti ini, dapat informasi yang sekiranya bisa menjadi peluang, itu jangan dientar-entar, jangan dinanti-nanti. Karena ini kesempatannya enggak banyak, kita hanya untuk 5 orang, jadi bonusnya juga enggak banyak, dapat voucher menginap. Jadi kalau nanti mungkin mau pakai akhir tahun liburan di Bali, sudah ada tempat buat nginap. Ini juga hotelnya bintang 5 ya. Bintang 5 dengan kamar yang cukup luas, di bisa dipakai bersama keluarga.
2: Hubungi CS kami, Naila, di 0812-8888-2956. Dengan Naila di 0812-8888-2956.
0: Oke. Bu Aida, terima kasih untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Dan
1: sama-sama,
0: senang
1: Mas
0: banget
1: Chef
0: berkenalan sama Ibu di pagi hari ini. Menarik bicara tentang bisnis mitra ini. Tentunya ketika Heartlanders ingin memutuskan, bisa join atau bertanya langsung kepada Bimor sendiri. Tadi sudah disampaikan untuk nomor telepon sendiri
2: di 0812-8888-2956 dengan Naila di 0812-8888-2956.
0: Dan kita akan bertemu di lain waktu dengan talk show spesial. Terima kasih, tetap semangat. Harlan FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
4: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
5: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4-5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, NTRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at boardongboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Present by Art Media Kreasi.
6: Jamu-jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pegelinu, ada jamu seger waras.
7: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
8: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi, bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
7: Wah, kalau begitu pesen satu ya, Mbak.

100.6 Heartland Radio, your family station. Selamat pagi, Morning Espresso, spesial di hari Jumat. Bareng dengan Eva akan menemani kalian dari jam 9 sampai jam 11 ya, ntar ya. So, aku berharap di weekend ini kalian bisa menikmati. Ini udah menuju weekend ya, belum weekend, besok baru weekend. Tapi kalau bisa dibilang sih hari ini memang udah vibe-vibe weekend gitu. Selamat pagi buat kalian semua yang lagi mendengarkan melalui frekuensi 100,6 FM dan juga yang sudah bergabung di TikTok Heartline FM. Good morning everyone. Sehat selalu buat kalian semua. Dan tidak terasa, bahkan terasa mungkin ya, kita sudah memasuki bulan Juli dan hari ini sudah hari ketiga aja loh. Memang kalau orang bilang gak terasa itu biasanya karena dia punya kesibukan sehari-hari yang rutinitasnya sama atau benar-benar harinya itu dipenuhi dengan aktivitas. Sedangkan biasanya juga kadang-kadang kalau ada yang lagi cuti gitu seumpama atau libur, biasanya juga kalau lagi nyantai di rumah itu kayak waktu cepat banget berlalu, betul gak sih? Nah, di zaman now seperti ini, kira-kira kalian itu bakal memilih pekerjaan kantoran formal, aku bisa bilang mungkin pekerjaan formal, ataukah kerja by digital? Banyak sekali sekarang yang orang pilihannya itu kerja by digital. Kayak seumpama dia remote working gitu ya, dari rumah, tapi dia bisa kerja dan dibayar walaupun dia mengerjakan tugasnya, job desk-nya ini dari rumah. Atau lebih memilih untuk kerja formal aja gitu. Setiap pagi jam 8 datang ke kantor, kalau mau libur harus cuti, izin dan lain sebagainya. Ada perbedaan-perbedaan dan sebenarnya juga ada plus minusnya dari dua pekerjaan ini gitu ya, secara formal atau digital. Aku mau tahu dong buat kalian, atau mungkin kita tambahin, ah kalau aku mah milih bisnis aja gitu. Bisnis dalam artian ya dia mungkin jual makanan, terus buy online juga seperti itu. Nah buat kalian sekarang ini ada di pilihan yang seperti apa, atau yang kalian pilih saat ini bekerja di bidang yang mana? Formalkah atau tetap memilih udahlah gue mau bekerja via digital aja, melalui media sosial aja, atau remote kerjanya gitu. Boleh dong kirim tanggapannya atau kasih opininya melalui komentar di TikTok Heartland FM atau juga melalui WhatsApp kita di 0819-269-1000. Selamat pagi buat semuanya yang ada di manapun kalian berada, hardliner. Kalau kalian lagi dengerin dari aplikasi Jalur Hati juga, selamat pagi. Atau melalui website kita di www.heartline.co.id. Buat yang request, kita hari ini pagi ini gak buka request karena kita sudah ada playlist lagu. Dan yang kita mau dari kalian itu kasih opininya dari pertanyaan yang muncul di TikTok ketika kalian masuk ya. Kalau mau request lagu tahun 2000-an bisa gabung sebentar di jam 1 siang sampai jam 3 sore ya. Boleh gabung di jam 1 sampai jam 3 sore. Itu ada khusus program request lagu. Nah, sekarang tuh pilihan kerja emang makin banyak ya. Dan masih banyak yang pengen kerja kantoran, tapi juga ada yang memilih untuk by digital aja atau remote gitu. Nah, karena kalau yang pilih kerja kantoran, biasanya mereka memikirkan jenjang karir yang jelas seperti itu. Ada juga yang lebih tertarik jadi content creator, affiliate, freelancer atau admin media sosial karena dianggap lebih fleksibel gitu waktu kerjanya, dia bisa kerjain di mana saja dan kayak tidak ditentukan, tidak diatur dengan peraturan-peraturan yang ada di kantor begitu. Nah, keduanya ini punya peluang dan tantangan masing-masing tentunya ya hardliner. Jadi penting buat menyesuaikan dengan tujuan hidup dan kemampuan diri kita masing-masing gitu. Selamat pagi Kak Kawai. Halo Kak Auri.
Lalu ada yang gabung juga ada Mbak Sari. Ada juga siapa nih namanya kok tidak ada kakak namanya pakai apa nih simbol. Boleh dong dipakai namanya. Halo kakak Fir juga, Steven Brown, Agus, Hani, Japang, kak aku suka karo kue. Selamat pagi yang sudah gabung di TikTok, jangan lupa di follow dan juga di tap-tap akun Hotline Live kita. Selamat pagi Kakak Wai, apa kabarnya? Sehat selalu ya buat Kakak Wai. Jangan lupa juga aku mau sanding besok pagi mulai jam 8 pagi sampai jam 10 kita sudah ada program baru yaitu Goal Generation of Alive, dan kita akan ngobrol dengan teman-teman yang akan hadir di studio Heartline secara langsung, akan ngobrol mengenai profesi mereka, hobi, skill, talenta, apapun itu yang bisa di-share untuk encourage kita semua ya, khusus buat kalian yang usianya masih berjiwa muda. Masih berjiwa muda, pengen dapat insight-insight baru dari teman-teman kita yang punya mungkin perbeda apa, ada yang young entrepreneur, ada juga nantilah ada banyak profesi yang bakal hadir setiap hari Sabtu pagi di Goal Generation of Alive. Dan untuk Morning Espresso spesial hari Jumat kali ini, kalian akan dengerin suara yang berbeda setiap hari Jumat. Hari ini Jumat ini Eva, nanti Jumat depan mungkin ada siapa lagi ya? Kak Versi, mungkin ada Dika Arwan. Nah, jadi spesial di hari Jumat kita akan bergantian nih untuk bawain Morning Espresso buat menemani Jumat pagi kalian. So, aku kasih pertanyaan nih buat kalian. Kalau dikasih kesempatan atau sekarang memilih gitu, kalian memilih tetap kerja kantoran atau kerja yang berkembang lewat media sosial? Dan kasih alasannya. Atau lebih memilih, saya mah bisnis aja, buka kafe aja, buka coffee shop aja, jual makanan aja via online sekarang bisa lebih cepat laku. Boleh banget sekali lagi kirim opini kalian di WhatsApp 0819-269-1000 atau komen dan gabung di TikTok Heartline FM, dan juga yang mendengarkan melalui website kita www.heartline.co.id atau aplikasi Jalur Hati, boleh dong komentar di sini, kirim dan sebentar aku bakal bacain semuanya.

0: teman-teman. Liburan sekolah kali ini akan lebih seru dan berkesan dengan hadirnya Quantum Heroes Dinoster di Tank City Mall mulai tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2026. Memadukan teknologi canggih dan dunia dinosaurus dalam beragam aktivitas seru. Saksikan serunya penampilan Lucio, Delby, Jaimin, Oz, dan Raptortron setiap Sabtu dan Minggu pada pukul 2 siang dan 5 sore. Adik-adik juga bisa berfoto bersama dengan mereka loh. Nikmati juga kegiatan seru lainnya seperti Gramedia Coloring Competition, Interactive Percussion, Aman Percussion, Storytelling by Kak Awam Prakoso, Balloon Man and Magician, dan masih banyak aktivitas lainnya. Adik-adik juga bisa bermain di cornfield, berkebun, menjelajahi ladang jagung, dan berinteraksi dengan hewan lucu, juga lab role play firefighter pada 20 Juni dan cooking class pada 11 Juli. Pastikan kamu nggak ketinggalan serunya liburan sekolah yang seru, edukatif, dan penuh petualang hanya di Quantum Heroes Dinoster 12 Juni sampai 12 Juli 2026 di Tank City Mall. Info lebih lanjut, follow Instagram @TankCityMall, TikTok @TankCityMall, dan download aplikasi mobile apps Tank City Mall pada Play Store atau App Store. Tank City Mall, My Lovely Mall of Tangerang. Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Versiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Versiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Versiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
2: Katanya, tuh yakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at bordangboarding.com. Tepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
3: Heartline FM.

Memulai kembali dari Monita Tahalea. Aku suka banget sama suara dari Monita ini. Lembut, halus, dan orangnya juga manis gitu ya. Monita Tahalea, dia adalah salah seorang jebolan dari Idol, kalau tidak salah. Kalau salah mohon diluruskan. Nah, tadi aku kasih pertanyaan dan mau dong opini dari kalian ya hardliner. Kira-kira kalau saat ini kalian memilih bekerja secara formal, apakah itu kerja kantoran ataukah mungkin lebih tergiur atau mulai berpikir apakah saya harus melangkahkan kaki saya ke dunia media sosial, atau mungkin kalian lebih memilih berbisnis dan kalian lebih memikirkan bahwa kayaknya lebih seru kerja dua-dua gitu. Entahkah di bidang bisnis, entahkah di bidang pekerjaan kantoran, atau mungkin sambil-sambil kalian bisa untuk bermedia sosial, mengasah kemampuan mendapatkan income dari media sosial seperti itu. Dan kalau bisa dibilang sih ya, kalau aku lebih memilih untuk bekerja saat ini, aku lebih memilih untuk bekerja secara formal gitu ya. Tapi memang kalau aku secara pribadi juga lagi menjalankan profesi di bidang media sosial juga, mengembangkan potensi aku, mengembangkan bakat aku, Ciela bakat, belajar sambil belajar di media sosial gitu. Karena banyak sekali sekarang orang yang memanfaatkan media sosial lebih positif gitu. Lebih positif dan juga lebih tahu, oh, gue punya potensi nih di sini. Dan ternyata gue bisa dapat income 10.000, 5.000 affiliate aja itu 2.000, 3.000 itu kalau dijalani, ditekuni dengan benar-benar fokus, kalian akan bisa melihat hasilnya ke depan. Jadi selama dari perusahaan kalian atau tempat kalian bekerja secara formal ini yang menggaji kalian, terbuka saja mau tidak mau gitu kan. Karena memang media sosial ini memberikan peluang yang cukup luas, cukup besar. Tergantung bagaimana kita juga mau mempelajarinya. Bahkan orang-orang yang menjalankan bisnis secara konvensional sekarang juga tidak menutup kemungkinan, dan sangat banyak yang membuka bisnis mereka, mempromosikan bisnis mereka melalui media sosial. Betul gak? So, kalian kalau aku boleh tahu yang ada di TikTok Hardline FM, di sini tadi ada Kak Kawai yang sempat komen juga melalui TikTok kita ya. Coba kita baca dulu. Yang mau gabung melalui telepon ditahan sebentar ya. Oke, ada Kak Kawai di sini, katanya memang ada plus minusnya ya untuk setiap keputusan yang kita ambil. Tapi kalau kita libatkan Tuhan pasti bisa. Oke, dan kalau boleh aku tahu dari Kak Kawai nih, sekarang lebih memilih pekerjaan secara formal masih tetap ke kantor ataukah lebih menjalankan bisnis aja, entahkah itu konvensional atau melalui media sosial gitu, kalau boleh tahu. Nah, memang namanya kita berusaha, mau dimanapun itu pasti kalau kita tekuni, kita usahakan, kita seriusin, pasti ada aja berkatnya gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya sekarang ke kalian, menjadi pertanyaan Eva ke kalian itu, menurut kalian sekarang kalian itu lebih memilih mana gitu. Bukan namanya setiap pilihan itu kalau kita kerjakan dengan serius pasti Tuhan sertai, iya. Tuhan berkati, iya. Tapi pertanyaannya adalah apa nih yang menjadi pilihan kalian sekarang? Apa namanya tantangannya dengan kalian memilih bekerja secara formal, konvensional, bisnis konvensional, atau menekuni dunia media sosial, atau juga bisa mungkin dua-duanya gitu, yang menjadi pertanyaan Eva ya. Nah, kalau memang kalian memilih menekuni pekerjaan melalui media sosial kayak affiliate gitu ya, banyak teman-teman aku juga yang mulai melakukan pekerjaan dan melepaskan pekerjaan formalnya di kantor gitu.
untuk lebih fokus ke media sosial, entahkah itu sebagai affiliate produk, affiliate F&B, affiliate attraction, itu kayak tempat-tempat wisata, hotel, seperti itu. Nah, kalau ngelihat mereka eksis di bidang media sosial ini, kerja remote atau bisa dibilang mereka sebagai content creator gitu ya, kayaknya happy gitu. Mereka bisa jalan-jalan, mereka bisa staycation di mana-mana, atau juga mereka bisa menikmati berbagai kuliner tanpa harus keluar duit. Nah, jadi kayak ada barter gitu dengan si pemilik, owner atau hotel F&B seperti itu, dan dengan membuat konten dari tempat mereka di mana stay atau menikmati kuliner itu. Jadi memang tidak menutup kemungkinan. Nah, kalau aku bisa bahas sedikit ya, nanti yang mau gabung atau komen-komen aku bacain setelah ini ya. Nanti kita connect by phone. Di sini memang di awal karir itu pertanyaan yang paling sering muncul adalah mending pilih kerjaan yang gajinya gede atau yang sesuai passion. Nah, karena terkadang juga kalau ada tawaran untuk bekerja, lowongan kerja, kadang-kadang kita ini milih-milih juga, ya gak sih? Kita ini milih-milih juga kayak, ini sesuai passion aku gak ya? Aku bakal betah gak ya? Aku bakal stay lama gak ya di pekerjaan ini? Atau kita cuma sekedar kayak, ya udahlah yang penting gue kerja. Nah, ini harus hati-hati juga gitu ya. Karena kadang-kadang kita memang mau cari pekerjaan, tetapi ada juga tipe orang yang ketika dia mencari pekerjaan ini, dia pengen benar-benar menikmati pekerjaannya supaya dia betah dan lama bekerja di situ. Bukan cuman sekedar yang kayak ya udah coba-coba aja. Kalau mungkin passionnya itu di bidang entertainment, tapi dia harus menerima pekerjaan di bagian finance. Kayaknya jauh banget ya gitu. Tapi kalau memang dia mau mencoba dan lingkungannya baik, lingkungan kerjanya mensupport, encouragement juga, sepertinya bisa-bisa aja dia bertahan. Tergantung juga sebenarnya gitu ya. Kalau cuma mau memilih gaji besar, tentu ada banyak keuntungannya. Kita lebih cepat mandiri secara finansial, bantu keluarga juga, nabung juga, atau mengejar target tertentu gitu ya di karir konvensional ini atau formal gitu. Apalagi kalau kebutuhan hidup sedang banyak-banyaknya di negara kita yang inflasinya lagi naik turun ya. Makin kebutuhan sebenarnya itu-itu aja, tapi harganya semakin mahal, biayanya semakin mahal, sedangkan mungkin pendapatannya gitu-gitu aja nih setiap bulan. Itu menjadi pertimbangan kita ya. Jadi kadang-kadang orang milih, gajinya gitu-gitu segitu doang, gimana bisa menunjang kebutuhan hidup aku?

kalau kita mencintai dan apalagi itu sesuai passion kita, rasa-rasanya semakin ada challenge, semakin kita memicu dan memacu diri kita untuk menyelesaikan challenge itu gitu. Kalau itu sesuai passion kita, biasanya seperti itu. Namun kenyataannya memang enggak semua pekerjaan itu bisa kita dapatkan sesuai dengan impian kita, yang memberikan penghasilan tinggi dan pekerjaannya sesuai dengan passion yang kita mau. Tidak mungkin, bahkan mungkin butuh waktu yang lama untuk kita bisa mendapatkan di posisi yang seperti itu. Tapi begitu juga pekerjaan dengan gaji yang besar belum tentu membuat seseorang merasa nyaman atau bahagia dalam jangka panjang. Benar banget. Karena itu memang sebelum memilih pekerjaan, kita perlu dan penting untuk mengenali kemampuan diri kita, minat kita, tujuan karir kita, dan juga kondisi diri kita masing-masing. Apakah kita mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, ataukah kita hanya mentok di situ-situ aja, bekerja di belakang meja dengan kertas-kertas, atau kita mau mengembangkan diri kita juga berkecimpung di media sosial dengan pekerjaan yang saat ini kita jalankan. Contohnya mungkin saya sebagai penyiar ya, sekarang nemenin kalian live di TikTok juga, Heartline FM. Tapi aku juga punya potensi untuk mengembangkan diriku dengan mencoba live di TikTok pribadi dengan berbagai peluang, dengan berbagai peluang yang bisa aku kembangkan. Oh, ternyata dari TikTok nih kita bisa belajar banyak ya, mengembangkan diri lebih banyak dan juga entertain juga, tapi kita sambil mengerjakan pekerjaan kita. Ini sebenarnya adalah salah satu challenge juga ya buat Heartline FM, karena kita mau gak mau harus mengikuti perkembangan zaman. Walaupun secara formal kami juga on air dan tetap menyiarkan program-program kita melalui 100,6 FM. Dan banyak banget pendengar-pendengar Heartline yang masih mendengarkan melalui frekuensi 100,6 FM. So, kita mau sapa-sapa juga. Selamat pagi buat semuanya yang mendengarkan kita melalui 100,6 FM, melalui website kita di berbagai daerah lainnya, di www.heartline.co.id, dan juga melalui aplikasi Jalur Hati. Terima kasih buat kesetiaan kalian, Heartliner, dimanapun kalian berada dan mendengarkan kita. Pastinya happy banget karena ada ratusan bahkan mungkin ribuan pendengar setiap hari di berbagai program kita yang kalian selalu memberikan opini, kalian selalu kasih tanggapannya, dan juga melalui TikTok Heartline FM. Kak Indra hadir katanya. Selamat pagi Indra, siapa ya? Indra Lesmana. Oke, nanti aku balik lagi buat kalian yang mau kasih tanggapannya melalui WhatsApp di 0819-269-1000 dan juga mau gabung melalui telepon, boleh banget. After beberapa lagu dan iklan berikut ini, aku mau kasih pertanyaan lagi ke kalian. Kalian sekarang memilih bekerja secara formal, bisnis aja, atau dua-duanya dikerjakan dan berkecimpung atau merambah di media sosial juga. Entahkah bisnis kalian juga kalian jalankan melalui medsos online. Tadi ada Kak Arta juga, sekarang dia fokus menjalankan online, ojek online gitu ya. Semangat buat para pejuang-pejuang aspal katanya. Pejuang-pejuang aspal, sehat-sehat kalian, disertai selalu di perjalanan. Jangan lupa banyak-banyak berdoa, jangan lupa untuk menyediakan helm, jas hujan, mungkin kalau yang mobil ya, mobil online gitu ya, online car online. Juga jangan lupa dicek bannya, keadaan kendaraannya juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Rambu-rambu lalu lintas diperhatikan, jangan hanya perhatikan rambut-rambut panjang, bahaya. Jadi fokus di perjalanan dan senantiasa disertai. Semangat selalu buat kalian semuanya.

Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aromapreneur. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1504.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita. Masa.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

That's it, pilih aku radio. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal pilih memilih, memang kadang-kadang bikin bingung ya. Tapi kalau bingung, pegangan biar nggak pusing. Oke, buat kalian yang mau gabung melalui voice note, mau telepon ngobrol langsung di sini, atau buat yang mau kasih opininya melalui WhatsApp di 0819-269-1000, kita terbuka banget. Buat yang mau komen juga melalui TikTok Heartline FM, silahkan. Pertanyaannya adalah, untuk saat ini kalian lebih memilih bekerja secara profesional saja, profesional, bekerja secara formal, ataukah lebih memilih udahlah gue kerjaan online aja gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, dari tahun 2020 ya, Arlena, sejak pandemi ya kalau gak salah, memang banyak karir yang viral dan menjanjikan gitu. Walaupun dia tidak bekerja secara formal yang setiap hari ke kantor, pagi-pagi ngabsen dan lain sebagainya. Karena media sosial telah mengubah cara banyak orang mencari penghasilan. Profesi seperti content creator, live streaming, live streamer, influencer, affiliate marketer, hingga TikTok shop seller menjadi semakin populer karena dianggap menawarkan penghasilan yang besar banget gitu ya. Dan jam kerjanya juga fleksibel, peluangnya bisa dikenal oleh banyak orang juga. Nah, gimana nih yang gabung di TikTok, ada Kak Budi, Tom Lesong, Kak Wagiam, Anak Jalanan, Kak Iren, Kak Daniel. Kalian ini orang-orang yang bekerja lebih memilih bekerja secara formal aja di kantor, di perusahaan, ataukah kalian sekarang juga menekuni peluang kerja di media sosial, peluang income melalui media sosial, entahkah itu YouTube, entahkah itu Instagram, TikTok, apalagi banyak banget sih, sebagai clipper juga sekarang ini banyak banget. Bahkan dia sebagai yang tadi ya, shop seller gitu, affiliator. Banyak banget yang peluang-peluang di luar sana. Karena biasanya orang-orang tuh kayak, aduh cari kerjaan sekarang susah ya gitu. Tapi tetap butuh pendapatan, butuh income, butuh penghasilan, butuh tambahan. Nah, kadang-kadang kalau cuma satu pekerjaan aja, sepertinya kayaknya susah deh, aku cuma berharap. Sedangkan yaudah gaji tiap bulan kita udah tahu nih seperti apa kalau di pekerjaan formal gitu ya. Tapi kita butuh tambahan karena setiap tahun, kayak mungkin yang sudah berumah tangga butuh biaya sekolah yang biaya sekolah sekarang lebih mahal, kata orang-orang tua ya, teman-teman aku yang sudah berumah tangga. Aduh, sekarang biaya sekolah, bayar sekolah itu makin mahal gitu. Bisa setiap tahun naik. Apalagi ini lagi liburan sekolah anak-anak ya. Dan mereka orang tua tuh mulai pusing gitu karena kayak harus daftar lagi, registrasi lagi, dan lain sebagainya. Walaupun itu cuma untuk naik kelas gitu. Apalagi yang akan masuk ke universitas, sekolah SMA gitu ya. Dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke universitas. Ini kayak biayanya makin tahun makin besar. Tuntutan dari lembaga pendidikan juga makin gede gitu ya. Nah, jadi memang kalau kita perhitungkan dengan income kita, mungkin tidak menutupi gitu, tidak cukup buat kebutuhan sehari-hari lagi dan lain sebagainya. Nah, ini memang walaupun pekerjaan secara online ini sangat menjanjikan dan lagi populer karena dianggap menawarkan penghasilan yang besar, jam kerjanya fleksibel, peluangnya bisa dikenal banyak orang dengan lebih cepat, ternyata banyak orang yang akhirnya tertarik menekuni profesi ini setelah melihat kisah sukses para kreator-kreator yang memperoleh pendapatan dari iklan, kerjasama dengan brand, endorse gitu ya, komisi affiliate, dan juga hadiah-hadiah saat live streaming. Nah, hingga penjualan-penjualan produk yang tidak sedikit pula menjadikan media sosial sebagai pekerjaan utama mereka. Hai Kak Ing yang gabung di TikTok kita, apa kabar kamu juga? Aku baik-baik saja.
Lalu ada gimana kabar kamu, Kak Ing? Kalau aku boleh tahu, sekarang Kak Ing ini lebih memilih pekerjaan secara formal kah, atau udah gue kerjaan online aja nih lebih seru gitu? Oke, ada tanggapan dari Kak Daniel Mike Michel SHMH CPM. Pak Abraham Samad, jika tambang dikelola dengan dikelola negara dengan baik, maka setiap kita bisa dapat 20 juta rupiah. Oh ya? Kalau kira-kira Kak Daniel ini lagi mengerjakan profesinya secara formal, konvensional, ataukah by online dan lain sebagainya, boleh komen di sini ya. Puji Tuhan, aku bisa melihat Kak Eva lagi. Iya, aku sekarang lebih banyak ke bekerja di balik layar. Jadi udah jarang-jarang siaran, kecuali mungkin Kamis sama Jumat sore. Kalaupun tidak sempat siaran di Kamis Jumat sore, itu berarti lagi di luar kantor, lagi mengerjakan pekerjaan di luar kantor. Nah, kalau kita ngomong-ngomong mengenai pilihan ini ya, kalian mau bekerja secara formal ataupun pilihannya by online gitu ya, di balik peluang-peluang yang ada sebenarnya ada tantangannya dan juga tidak bisa diabaikan. Karena persaingan semakin ketat nih, karena jumlah kreator terus bertambah setiap tahun, benar banget. Selain itu, pendapatan seorang kreator memang sangat bergantung pada jumlah viewers ya, mungkin likes juga, follower. Bahkan perubahan-perubahan algoritma ini dalam setiap platform ini berbeda-beda ya, hardliner. Jadi memang kayaknya tetap ada tanggung jawab, tetap ada tugas, tetap ada challenge yang harus dikerjakan, baik lo kerja secara profesional formal maupun secara online. Nah, kalau kata Kak Daniel Michelle, saya bekerja sebagai profesional. Salam dari Tangerang Selatan. Terima kasih Kak Daniel Michelle, sehat selalu. Sebagai seseorang yang bekerja di bidang hukum, tegak kan keadilan di negara ini, amin. Dan selain itu, pendapatan seorang kreator ini yang sangat bergantung dari viewers dan lain sebagainya, tadi sudah saya sampaikan. Ketika kita membangun kerjasama dengan brand, dengan suatu lembaga tertentu, suatu usaha tertentu, ini penghasilnya ini memang tidak selalu stabil setiap bulan ya, karena memang semua itu tergantung dari, kalau saat ini biasanya aku lihat di threads ya, di threads ini lagi ramai yang open call content creator, terus yang mau kerja sama dengan brand. Ada yang menentukan jumlah follower kamu, ada juga yang tidak gitu. Tapi kalian dikasih peluang untuk promosiin dong usaha aku gitu. Promosiin dong usaha aku. Aku lagi nyari call atau CC content creator yang mau promosiin melalui media sosial kalian. Ada yang ada minimal followernya, ada juga yang enggak gitu. No minfall, minfall itu istilahnya minimal follower. Tapi kalian bisa dikasih kesempatan nanti barter dengan produknya, barter dengan staycation, mungkin seperti itu. Jadi memang banyak peluang di luar sana, baik yang mendatangkan income secara vulus ataupun income dari produknya gitu. Jadi kalian nggak perlu beli produknya, kalian dapat produknya secara free, gratis gitu ya. Atau mungkin vacation kalian bisa menikmati tempat wisata atau hotel free dengan mempromosikan melalui media sosial kalian. Nah, banyak sekali peluang yang bisa kalian dapatkan juga dari online. Jadi jangan terlalu pesimis juga. Tapi kalau kalian bisa jalankan ini bersama-sama, kita mau lihat dulu faktanya. Dari tahun 2020 pandemi COVID-19 membuat penggunaan media sosial ini meningkat drastis, hardliner, karena aktivitas masyarakat lebih banyak dilakukan secara online. Benar banget. Hal ini membuka peluang besar bagi profesi konten creator dan live streamer. Aku juga salah satu orang yang akhirnya menekuni bidang di live streamer di tahun 2020 sampai saat ini sebenarnya. Tapi untuk saat ini karena dari akhir 2024 sudah mulai bekerja gitu ya, secara formal di Heartland Radio. Jadi mau tidak mau memilih untuk
bukan meninggalkan secara total, tapi mengurangi jadwal live streamingku karena lumayan capek dan sudah 8 jam bekerja di kantor, kayaknya aku juga butuh istirahat gitu ketika pulang ke kosan. Jadi kalau dipaksa terus untuk di kantor ya siaran, di balik ke kosan juga harus nyanyi-nyanyi lagi atau harus cuap-cuap melalui live streaming, kayaknya tenaga saya tidak sebanyak itu gitu ya. Nah, di tahun 2021 sampai 2022, program affiliate marketing berkembang pesat di berbagai platform. Banyak masyarakat memperoleh penghasilan tambahan melalui promosi produk tanpa harus memiliki stok barang. Bener banget ya. Jadi, memang sebagai affiliate ini juga challenge-nya banyak banget. Dari income-nya, komisi yang mereka dapatkan lumayan besar, makin kesini kayaknya ada juga yang makin besar, ada juga yang makin kecil gitu ya. Sedangkan di tahun 2023, fitur live shopping menjadi tren yang lagi banyak digandrungi, tren baru di Indonesia yang mengadakan siaran langsung untuk menjual produk. Terbukti ini meningkatkan interaksi antara penjual dan pembeli sehingga banyak banget kreator yang memanfaatkannya sebagai sumber penghasilan. Di berbagai platform sebenarnya ini sudah banyak sekali yang berhasil menjalankan profesi mereka. Di tahun 2024 kita lihat faktanya, ekonomi kreator atau kreator ekonomi terus berkembang. Perusahaan semakin banyak bekerja sama dengan influencer-influencer, kreator digital untuk kegiatan promosi dibandingkan hanya mengandalkan iklan konvensional kayak mungkin pasang baliho di pinggir jalan dan lain sebagainya. Dulu kalau nggak salah inget ya, di daerahku juga kalau mau iklanin sesuatu tuh kayak nyewa mobil buat ngiklan, terus kayak pakai toa gitu iklannya, jalan kemana-mana keliling gitu ya. Oke, salam sehat juga buat Kak Daniel Misel, sehat selalu dan sukses terus buat pekerjaannya yang saat ini ditekuni di bidang hukum. Semoga bisa menjadi seorang ahli hukum yang berdiri tegak untuk keadilan. Amin. Nah, untuk fakta di tahun 2025 sampai saat ini, perkembangan artificial intelligence gitu atau AI, artificial intelligence mulai membantu kreator dalam membuat desain, mengedit video, foto juga, bahkan membuat naskah skrip hingga menganalisis performa konten. Nah, di sisi lain AI juga membuat persaingan semakin tinggi. Memang ini kalau kita tidak banyak-banyak belajar ya, kita yang dimanfaatkan oleh AI. Seharusnya kita yang memanfaatkan AI ini untuk membuat intelligence kita, produktivitas kita ini semakin berkembang gitu. Dengan adanya AI dan perkembangan digital saat ini, itu harus kita yang sebagai manusia ini memanfaatkannya buat menambah ilmu buat diri kita. Tidak salah, tapi jangan sampai AI ini yang memanfaatkan kita. Kayak kita tuh udah terlalu bergantung sama AI sampai kita ini udah gak bisa mengembangkan diri kita secara pribadi, baik kreativitas kita, ilmu kita, wawasan kita secara manual. Kayak kita tuh cuman apa-apa cari di AI. Kita enggak mau tuh ikut workshop, kita enggak mau ikut webinar buat menambah kemampuan kita, menambah skill kita, talenta kita dengan orang-orang yang punya ilmu secara langsung, pengalaman mereka. Itu kayaknya perlu banget. Jangan semua apa-apa nanya AI aja. Tidak salah sekali lagi. Tetapi bagaimana kita mengembangkan diri kita supaya kita juga mengikuti perkembangan zaman digital ini. Tapi kita juga harus mengembangkan diri kita dengan ilmu melalui workshop, seminar, webinar, dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat membantu untuk kita mengembangkan diri kita menjadi seorang profesional seperti itu. Dan juga mungkin content creator, affiliator, apapun itu namanya, profesi yang viral di media sosial memang memiliki peluang besar dan bisa menjadi karir yang menjanjikan loh, hardliner. Namun kesuksesan di bidang ini tidak datang secara instan pastinya. Banyak orang yang harus memulai dari nol dan dibutuhkan juga yang namanya keterampilan, konsistensi, kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi setiap hari. Bahkan kalau mungkin dulu
berapa tahun gitu baru ada perkembangan digital dan lain sebagainya yang kayak wah kayaknya kita perlu belajar secara instan gitu supaya bisa cepat berkembang juga nih kita mengikuti perkembangan zaman digital ini. Tapi kalau kita hanya berdiam diri saja dan tidak mulai belajar, ya bagaimana kita mau berkembang juga? Karena strategi supaya bisa dapat penghasilan tetap stabil atau bertambah dalam jangka panjang, makanya kita perlu mengasah diri kita juga. Sebab profesi digital sebaiknya dipandang sebagai karir yang membutuhkan kompetensi profesional, bukan hanya mengikuti tren saja. Setuju.

0: Heartline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget ya. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
2: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini, mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartline FM. Buat nemenin lo, biar gak cuma mageran aja.
1: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
2: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
1: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
2: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartline_fm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
1: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
2: Selalu aja ayang Acu.
3: Aku yang lemah tanpamu.
1: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
2: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
1: Mana bisa.
2: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
1: Hah? Beneran gak nih? Terus.
2: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
1: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
2: Acu.

106 Heartland Radio, your family station. Welcome back with me, Eva, di Morning Espresso Special hari Jumat yang akan menemani kalian ya. Tapi aku tidak setiap hari Jumat, nanti ganti-gantian kalau di Jumat. Karena kita juga mau menyapa-nyapa kalian setiap hari Jumat pagi dari jam 9 sampai jam 11 sebentar. Apa yang lagi kalian lakukan menuju weekend ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Kalau mungkin lagi ada yang planning liburan bareng keluarga, karena ini masih masa-masa liburan anak sekolah. Ya benar, liburan anak sekolah. Jadi yang puyeng biasanya tuh mah bapaknya gitu kan, masih harus tetap kerja, tapi anak-anaknya udah libur. Gimana nih sama kalian? Apakah di tengah-tengah kalian menjalankan pekerjaan secara formal, ya kayak ngantor gitu ya, masih harus ngabsen, kalian masih bisa ngatur waktu untuk ke jalan-jalan, liburan sama anak-anak? Udah siap belum? Jalan-jalan dingin sepetur adekku. Itu lagi viral banget gitu ya. Oke, aku mau bacain komen yang ada di TikTok. Thank you so much yang sudah rame-rame. Ada yang dari Kak Heiki dari Jakarta Timur, Klender. Welcome, salam kenal. Thank you sudah follow juga. Thank you sudah bergabung juga di Morning Espresso Special hari. Special di hari Jumat ini ya. Aku juga Jaksel nih Kak, salam kenal dari Dipsy. Tadinya Kak Dipsy tuh mau request, tapi aku arahin Kak Dipsy requestnya join di Heartline Request jam 1 sampai jam 3 sore sebentar. Bisa request lagu tahun 2000-an di sana ya. Ada komen dari Kak Heiki katanya, aku udah selesai buat YouTube-ku, baru aja nih yang kedua, konten YouTube-ku baru lagi. Kalau Kak Dipsy, dari pertanyaan kita tadi, lebih memilih kerjaan formal atau by online digital gitu ya? Katanya kalau aku memilih kerja kantoran yang utama karena fix income-nya. Betul banget. Kalau yang lain-lain sambilan aja Kak. Terima kasih Kak Dipsy buat komentarnya dari Jakarta Selatan. Dan juga ada komen dari Kak Heki lagi nih yang dari Jakarta, dari Klender ya. Kalender bukannya yang ada tanggalnya. Kalender, kalender ya, nanya-nanya sendiri, jawab-jawab sendiri. Nah kalau Kak Heki katanya semoga live-nya, oh iya dia doain juga semoga live TikTok kita juga rame. Terima kasih banyak Kak Heki. Jangan lupa di follow dan bantu tap-tap layarnya ya, supaya makin rame live TikTok Heartland FM ini juga. Ada Kak Alisa Taylor juga yang bergabung. Say hi, halo Kak Alisa Taylor, thank you so much sudah bergabung. Nah dari Kak Heki katanya saat ini dia menekuni YouTube, dan dia punya YouTube 2. Nah YouTube yang pertama itu udah 1 tahun lalu, dan kayak ada grup gitu ber-13. Nah kalau sekarang Kak Heki bikin lagi YouTube yang kedua dan baru dimulai. Wih keren banget. Halo Kak Bimo. Iya tadi agak nge-lag ya, aku sendirian aja kalau hari Jumat. Tidak ada yang menemani. Kak John Bimo mau temenin gak? Boleh banget kalau mau nemenin. Terima kasih ya infonya Kak Roy Pildun katanya. Wais, hampir gol, hampir gak gol, sudah cek far offside. Terima kasih infonya. Semangat buat yang lagi Piala Dunia, yang lagi euforia Piala Dunia. Semoga jagoan kalian bisa jadi pemenang di Piala Dunia tahun ini. Tapi jangan sampai berjudi ya. Jangan sampai berjudi, itu dosa. Untuk itu, kalau yang mau seru-seruan nonton Piala Dunia, kumpul-kumpul makan-makan seru-seruan aja ya. Jangan sampai berjudi, sekali lagi itu dilarang agama. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di TikTok Heartland FM, yang udah komen-komen. Salam kenal buat semuanya yang baru pertama kali gabung di TikTok Heartland FM. Semoga opini-opini kalian ini membuka apa namanya ya, buat aku juga mikir gitu ya. Ternyata ya memang tidak semua orang itu bisa langsung melepaskan pekerjaan formalnya hanya untuk satu peluang di bidang online digital. Karena sometimes kita memang, bukan sometimes, memang kita butuh pendapatan
yang pasti setiap bulan. Dan ya namanya kita kerja di bidang formal, pekerjaan kantoran, ya mau gak mau harus mau untuk mengikuti setiap peraturan yang ada. Karena kan kita dibayar ya, kita digaji ya dengan apa yang kita kerjakan. Harus masuk jam berapa, pulang jam berapa.

apa dibanding sekedar ijazah. Skill seperti komunikasi, desain, editing, coding, public speaking hingga kemampuan digital sering menjadi nilai tambah ya Harlener. Meskipun begitu, memang yang namanya pendidikan formal ini tetap memiliki peran penting di bidang-bidang tertentu. Jadi kita tidak boleh menyepelekan kemampuan setiap orang. Dia belajar by online, by digital dengan kemampuan-kemampuan sebagai affiliator, coding dan lain sebagainya. Itu sekarang juga coding banyak digandrungi oleh anak-anak kecil loh. Jadi mereka tuh kalau ditanya, kamu mau jadi apa? Jadi gamers dan lain sebagainya. Ini memang tidak bisa dipungkiri, pengaruh dari media sosial ini juga sudah banyak sekali masuk ke kehidupan anak-anak kecil gitu ya. Anak-anak yang di usia-usia memasuki SD, SMP, mereka mulai menyukai berprofesi di bidang digital, di bidang entertainment, di bidang online gitu. Dan mereka juga mempelajari bagaimana caranya bisa sukses berhasil di bidang-bidang digital seperti itu. Nah, kalau kita mau ngomong mengenai karir impian di era digital, perkembangan teknologi ini membuat banyak pekerjaan baru bermunculan, mulai dari digital marketing, UI or UX designer, data analis, AI spesialis. Wah, ini banyak banget sih sebenarnya ya. Peluang-peluang memang di bidang digital, di digitalisasi. Hingga social media manager. Wih, keren banget. Generasi muda punya banyak kesempatan untuk belajar dan memilih karir yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi kalau kita mau bilang perkembangan zaman saat ini, jangan sampai, sekali lagi I want to remind you guys, jangan sampai ini malah membuat kita apa namanya memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak benar, untuk hal-hal yang justru menjatuhkan orang lain yang sedang berhasil atau sedang berusaha memulai dari bawah, memulai dari nol. Kemarin aku sempat lihat yang viral ya, dan sempat ditanggapi sama Deddy Kobuser juga. Ada seorang oma yang mulai live streaming online dengan jualan apa aja tuh, kalau nggak salah tuh baju-baju deh gitu, ada sama ada beberapa produk lagi. Sampai dia buat satu konten, dia buat satu video, terus dia ngomong di situ, anak-anakku maafkan kalau mungkin oma di live ini mungkin tidak secara detail spesifik benar ya, bukan benar maksudnya sesuai dengan videonya, nanti teman-teman bisa lihat di situ. Jadi intinya tuh kayak si oma ini ngomong maaf kalau oma jualannya mungkin agak slow, pelan nanggepinnya gitu, karena dia memang online jualan sendiri deh kalau nggak salah. Walaupun aku belum nonton ya, tapi aku lihat cuplikan videonya tuh lewat. Dia bilang, oma cuman mau berusaha di sini, dan mungkin karena banyak sekali orang yang lihat di online-nya oma itu mungkin agak slow gitu nanggepinnya ya, agak pelan. Ya namanya juga oma, selagi dia masih mau produktif, mau berusaha, tolong dihargai hardliner. Daripada kalian komentar yang jahat-jahat, mbok ya dibeli aja gitu. Biasanya kan di setiap produk online, jualan online live streaming itu kan ada yang namanya etalase gitu. Kalian bisa cek di situ, biasanya ada deskripsinya. Karena kalau cuman sebagai affiliator atau dia jualin produk dari suppliernya, itu biasanya ada kok keterangannya di situ. Jadi jangan malas-malas baca juga sih sebenarnya. Klik etalasenya, produk apa yang kalian mau, buka di situ, biasanya ada keterangannya, ada penjelasannya. Jadi kalian juga tidak daripada harus berkata-kata jahat, typing-typing yang jahat di komentar karena mungkin omanya yang jualan ini tidak bisa menanggapi secara cepat gitu. Boleh kok, buka aja di etalasenya, biasanya ada keterangannya di situ, ada informasinya mengenai produk-produk yang dijual. Jadi kalian juga bisa bantu beli daripada bantu komen yang jahat-jahat ya. Semua orang itu punya cara untuk survive di kehidupannya, baik dia bekerja secara formal di perkantoran ataupun di perusahaan, bahkan mungkin yang mau memulai dan sedang belajar untuk memulai di bidang digital. Kalau kita ngomong mengenai karir masa depan di era digital,

mungkin ada orang-orang yang dengan pola pikir yang lama gitu, kayak apa lu bisa dapat apa dari situ, lu bisa dapat income berapa dari situ, coba tunjukin ke gua mana hasilnya. Karena mungkin mereka belum percaya diri atau juga belum yakin bahwa melalui digital ini bisa mendatangkan pendapatan income yang wow, luar biasa. Kalau tadi Kak Heki mau mulai 1 tahun lalu dengan YouTube-nya, lalu dia mulai lagi dengan akun keduanya, berarti memang ada income yang menghasilkan, ada pendapatan dari YouTube-nya. Makanya dia bikin lagi akun kedua. Salut loh buat Kak Heki. Kakakku juga begitu, dia bikin 1 akun, udah nambah followernya udah berapa banyak, terus dijual jadi duit, bikin lagi akun yang baru, mulai lagi dari nol. Tidak ada yang salah kalau kita pelajari sistemnya dan kita bisa tahu bagaimana monetisasi dari akun-akun media sosial kita. Bahkan kemarin aku lihat, aku tuh tertarik membahas ini. Kenapa? Karena kemarin aku lihat di Instagram bahwa Instagram ini juga sudah bisa ada monetisasi. Nah, tapi sepertinya belum di Indonesia nih, belum, tapi mulai di luar negeri sudah mulai nih bisa mendapatkan penghasilan, baik dari video reels kita atau postingan-postingan kita. Semoga semakin cepat deh di Indonesia masuk, dan Instagramnya juga bisa monetisasi. Siapa tahu kan akun Hardline ini bisa mendatangkan income juga selain dari TikTok, ya dong. Nah, perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir ini, Hardliner telah mengubah cara kita belajar, bekerja, hingga menjalankan bisnis. Kalau dulu, banyak pilihan karir yang didominasi oleh profesi seperti guru, dokter, pegawai negeri, atau karyawan kantor. Anak-anak kalau ditanya gitu ya, kamu cita-citanya jadi apa? Jadi dokter. Kamu cita-citanya jadi apa? Jadi guru, jadi pilot gitu. Jarang sih yang bilang mau jadi PNS. Tapi ketika gede, wuih, giliran ada peluang PNS itu, ngantrinya banyak banget, meledak. Atau sebagai karyawan kantor. Ini muncul sekarang banyak profesi-profesi baru yang lahir dari kebutuhan dunia digital. Dan perubahan ini menunjukkan bahwa dunia kerja terus berkembang, sehingga setiap orang perlu yang namanya meningkatkan kemampuan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman ini, dengan perkembangan digital ini. Kita gak bisa tutup mata dengan perkembangan digital saat ini, karena hampir semua sektor itu, mulai dari pendidikan, kesehatan, perbankan, industri, hingga UMKM-UMKM di pinggir jalan ini memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas mereka. Kalian kalau mau makan di pinggir jalan ataupun di gerobakan, sekarang mereka juga menggunakan, memanfaatkan digitalisasi dengan QRIS. Bayarnya melalui QRIS. Karena orang sekarang lebih fleksibel, tapi apa namanya ya, lebih seneng bayarnya dari QRIS gitu ya. Walaupun memang tidak sedikit juga orang-orang yang masih tetap harus bawa cash juga gitu. Nah, kalau aku jarang banget tuh pegang cash. Karena buat aku, kalau aku pegang cash tuh kayak, ih ada 10 ribu nih gitu ya, ada 50 ribu nih, jajan apa ya. Tapi kalau dari QRIS tuh aku pasti belanja sesuatu kayak sekaligus gitu. Ah, belanja apa ya dari online. Sekarang kan kalau ke supermarket, minimarket juga ada pelayanan online kan. Jadi kayak kita mau belanja tuh kayak rasanya rugi gitu kalau cuman beli satu dengan nominal kecil. Nah, biasanya kayak yaudah ini belanja buat seminggu, jajan buat seminggu, buat 2 minggu gitu. Jadi sekaligus belanjanya, jadi gak nyicil-nyicil, beli satu. Nah, makanya aku jarang pegang yang namanya uang cash gitu. Tapi aku memanfaatkan digitalisasi ini untuk belanja. Nah, ini memang memudahkan kita juga. Akibatnya, kebutuhan terhadap tenaga kerja yang memiliki kemampuan digital juga semakin tinggi, Hardliner. Tidak cuma perusahaan teknologi aja, tapi memang perusahaan-perusahaan di berbagai negara, di berbagai bidang ini mencari orang-orang yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan masalah dan menciptakan inovasi-inovasi baru. Kemarin juga senang banget karena kita Hardline FM juga melakukan live streaming, live TikTok langsung dari Batam Seafood ya. Nah, kita promosi di situ. Thank you buat semua yang sudah gabung juga, dan jangan lupa yang punya screenshotan live streaming kemarin, kalian bisa dapat 15% di Batam Seafood. Jangan lupa di DM, boleh DM atau bisa ke sana tunjukin langsung,
eh kemarin saya nonton loh live TikToknya, datang sana bareng keluarga mau menikmati di Batam Seafood, kalian bisa dapat diskon yang cukup besar ya, 15% dengan menu-menu fresh, enak dan seger-seger, pokoknya dijamin enak, dijamin puas lah pokoknya. Nah, kita tidak bisa menutup mata kita dari yang namanya digitalisasi. Ada beberapa profesi yang dibutuhkan saat ini. Nanti kita bahas lagi di sesi terakhir ya. Jangan kemana-mana, tetap di Morning Espresso Special Friday bareng dengan Eva.

0: Oh, don't you know it? You are the one.
1: Satu lagu dari Rive dengan You Are The One yang menemani kita di Morning Espresso Special Friday bersama dengan Eva di paruh terakhir ini. Kita masih ngebahas memilih pekerjaan formal atau digital. Memang pilihan yang ini kayaknya gak selalu mudah gitu, karena banyak banget tawaran-tawaran yang bisa kita dapatkan, peluang-peluang yang bisa kita dapatkan melalui bidang digital atau online, ya kan. Nah, untuk itu Hardliner, buat kalian semuanya yang saat ini sedang menekuni pekerjaan secara formal, tekunilah dengan luar biasa, tekunilah dengan ketekunan kalian masing-masing, supaya apapun yang kalian kerjakan saat ini mendatangkan berkat setiap hari, ya. Nah, jadi di sesi terakhir ini, kalau kita ngobrol mengenai era digital seperti sekarang, pilihan karir memang semakin beragam. Ada pekerjaan formal dengan jenjang karir dan penghasilan yang relatif stabil pastinya. Tapi kalau kita berbicara mengenai penghasilan, ada orang yang kayak ya udah kita coba aja dulu gitu, berani untuk melepaskan pekerjaan formalnya untuk menjajaki bidang di media sosial gitu kan, pekerjaan di bidang media sosial ataupun digital, kita bilang seperti itu. Sementara pekerjaan digital seperti content creator, affiliate marketer, freelancer ataupun digital marketer menawarkan fleksibilitas dan peluang penghasilan yang cukup besar. Keduanya memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing ya, Hardliner tentunya. Karena hal ini yang terpenting bukan sekedar mengikuti tren aja atau mengejar gaji dan pendapatan yang tinggi. Sedangkan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, tapi kita harus mengejar sesuai dengan kemampuan kita untuk menuju jalan kesuksesan. Jika kita mau menjalaninya dengan komitmen, kerja keras dan memiliki perencanaan yang matang tentunya, marilah sama-sama kita mau meneguhkan hati kita. Kita mau memilih mana yang paling tepat, mana yang paling bisa kita kerjakan dengan sepenuh hati, seperti itu. Kalau kita mau memilih karir yang tidak hanya memberikan penghasilan saja, tapi juga memberikan kita kesempatan untuk berkembang dan memberikan dampak positif bagi diri kita sendiri, juga orang lain, tentunya pilihan kamu itu adalah sesuatu pilihan yang tepat. Mau itu formal, kantoran, kerja di perusahaan, atau sebagai seseorang yang bekerja di bidang media sosial atau sebagai digital marketing dan lain sebagainya, itu pokoknya yang online-online dan digital-digital, kalian juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Karena pilihan yang kalian tentukan itu adalah menentukan bagaimana kalian menjalaninya, bagaimana kehidupan kalian di masa depan. Terima kasih semuanya Hardliner yang sudah mengikuti Morning Espresso Special Friday hari ini bersama dengan Eva, yang sudah komen-komen di TikTok dari jam 8 pagi tadi sampai jam 11. Sebentar ya, di sisa waktu aku akan menemani kalian dengan lagu-lagu yang memberi semangat. Terima kasih sekali lagi sudah menyemangati aku juga ya, yang komen, yang ikutan gabung, ada seribuan orang yang keluar masuk ya, dan yang sudah ikutan komen, tap-tap layar, thank you so much. Sampai ketemu lagi bareng dengan Eva besok pagi jam 8 pagi ada program baru, program Gold Generation of Life. Dengan siapakah? Ada deh, spesial nanti ada Kamelisa yang bakal nemenin kita. Dia sebagai young entrepreneur. Nah, ini akan kasih insight-insight buat kita juga. Dia salah satu orang yang memilih bekerja di bidang digital saat ini. Apakah yang bakal kita dapatkan dari dia? Ikuti ya program Gold Generation of Life jam 8 sampai jam 10 besok hari, setiap hari Sabtu. Terima kasih, jangan kemana-mana karena akan ada program-program kita selanjutnya yang akan menemani kalian di sepanjang hari ini. Eva pamit dari ruang dengar kalian semuanya dari Morning Espresso. Let's wake up your mind. Special Friday hari ini. Bye-bye.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL, X Sukses, Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreasi.
2: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayah ngacu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
2: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
2: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlinefm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartline.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
2: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang acu.
3: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement dan installment. CleanGo Laundry dari CV Saka Makmur Sejahtera.

0: Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100.6 Heartland FM, your family station. Halo Heartlander, senang sekali hari ini kita ada bertiga. Wow. Nah, di Heartland Request, di hari Jumat ya, Jumat tanggal 3 Juli 2026.
2: Iya, betul sekali.
1: Sebelum kita berbicara, ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi, kita puterin lagunya. Saya mau kenalin dulu nih. Ada dua cowok-cowok ganteng.
2: Ada tiga.
1: Oh, salah ya?
2: Jadi tiga dong.
1: Iya. Boleh silakan guys, kalian perkenalkan diri kalian. Yang lampunya masih nyala, belum boleh dipilih. Oh, salah ya?
2: Itu tekmi goreng.
1: Siapa? Ada siapa nih?
3: Halo, ada saya Jonathan.
2: Oke, dan juga Daniel di sini.
1: Wow, rame banget ya. Ada Jonathan dan juga Daniel. Kalau Daniel sih udah nggak heran lah ya. Dia udah malang melintang di mana-mana.
3: Luar biasa ya.
1: Kalau Jonathan ini, boleh kita minta spill dulu dikit. Jonathan ini kenapa kok sampai ada di request hari ini? Mungkin yang kemarin-kemarin program beda ya.
3: Beda.
1: Hari ini ada di request. Jonathan ini siapa sih? Barangkali ada yang belum tahu ya.
3: Oke. Jadi kemarin tuh saya ikutin workshop Mic On Bed 1 dari Heartland.
1: Ternyata peserta Mic On juga.
3: Yes, Bed
1: 1. And then kenapa dirimu bisa sampai di sini?
3: Diberi kesempatan untuk latihan jadi siaran.
1: Latihan siaran. Diberi kesempatan kedua?
3: Kedua.
1: Ketiga?
3: Tiga dan keempat.
1: Yang kedua tuh, kesempatan kedua tuh tangga ya.
3: Tapi belum sampai empat kira. Sampai empat. Empat kali.
1: Iya. Gimana kemarin, boleh spill dikit gak kesan dan pesannya pada saat ikut Mic On itu? Wah, apa yang kamu dapat dari Mic On selain kamu bisa dapat kesempatan bersiaran siang hari ini?
3: Sangat menyenangkan ya, saya juga baru pertama kali di dunia.
2: Emang dia lagi. Lu sedih karena lu gak ngerti. Apa karena apa?
1: Gue gak ngerti. Oke, terus gimana?
3: Ya, banyak pelajaran sih, banyak pengalaman, juga banyak ilmu-ilmu yang dapat gue pelajarin dari sana gitu, sehingga bisa saya praktekkan di sini.
1: Wow. Ilmunya ilmu apa aja nih? Ilmu untuk
3: macam-macam deh.
1: Ilmu melarikan diri kan?
3: Oh, enggak dong.
1: Ilmu yang masih berkaitan dengan broadcast ya.
3: Betul.
1: Tapi lebih kalau Jonathan sendiri lebih suka di mana? Di broadcast itu di mana? Di siaran kah? Atau cuma sekedar alat-alatnya kah? Atau mungkin ada broadcast menulis. Tapi yang menulis kah? Scriptwriter atau apa?
3: Lebih ke siaran sih.
1: Programmer? Lebih ke siaran. Suka jadi penyiar ya?
2: Suka cuap-cuap berarti.
3: Suka cuap-cuap.
1: Selamat. Kalau gitu saya tunggu di Jakarta.
2: Golden ticket.
1: Oke, Heartliner, kita juga mau menyapa nih guys buat yang sudah bergabung di live TikTok kita di Heartline FM. Apa kabar semua? Boleh disapa-sapa mungkin?
3: Halo.
1: Tanya sini ya. Sampai tangan ke kamera kalau udah gak sanggup. Oke, kemudian kita buka kesempatan juga untuk Heartliner yang ingin bergabung di line WhatsApp kita di 0819-269-1000. Tapi sambil nunggu nih guys, kita puterin dulu satu lagu yang mengawali jumpa kita dari Jukustik untuk dikenang.
3: Asik.
2: Yuhuu.

0: Boleh dong Nanil diterusin lagunya.
1: Ya, oke, jadi liriknya udah ganti nananana.
0: Nah, iya. Cuman tadi gue tahu tadi pantas untuk dikenang.
1: Memang semua itu pantas untuk dikenang.
0: Pantas untuk dikenang.
1: Memang terkadang tuh ada masa lalu yang memang kemudian bikin kita itu sulit untuk melupakan biasanya.
0: Aduh. Ya, ini habis makan siang ngantuk-ngantuk ngomongin yang sesuatu yang sulit untuk dilupakan.
1: Sesuatu yang betul.
0: Gimana,
1: iya,
0: Jo?
1: Benar sih, iya.
0: Bener enggak sih, Jo?
1: Bener.
0: Ngantuk juga nih. Aja dari tadi ngantuk. Lu ngantuk ya? Oke, guys, walupun ngantuk tapi kita tetap semangat ya. Terus kita menemani Hardliner dalam request 2000-an ya, guys. Seperti biasa 2000-an. Senin sampai Jumat lagunya 2000-an. Lagu barat sama lagu Indonesia juga oke, kita puterin selama memang ada di playlist kita. Yang mau kirim-kirim salam, mau request mau apa? Salam-salam buat temennya, ke tetangga, keluarga, Handre Taulan, Pak RT, Bu RW. Boleh.
1: Silakan ya.
0: Boleh.
1: Lu Pak RT-nya udah oke sih. Andre Taulannya ngapain?
0: Guys, yang udah bergabung di live kita udah banyak banget nih, coba disapa-sapa. Kayaknya ada.
1: Halo.
0: Udah berapa
2: siapa
0: tuh?
2: Nih? Ada siapa nih?
1: Ada Kak Apit ya, yang sudah bergabung Apit bersama tuh kita. Lalu juga siapa lagi ini?
0: Mels, Ina, Adeline, Alisa Taylor. Aduh, banyak banget. Iya, ada 1160 yang udah bergabung.
1: 1160 kali 5.
0: Ada Ivan, Lili, Gundul, Hazelnut, ada Ray, Terry.
1: Halo.
0: Semuanya ya, guys, udah banyak banget.
2: Luar biasa.
0: Oke, di line WhatsApp kita sudah ada yang bergabung nih, guys. Kita bacain dulu ya.
1: Okay.
0: Ada Kak Yohana Rumagit di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Anak Selatan.
1: Anak Selatan, men.
0: Oke. Selamat siang, Kak Chandra, Kak Daniel, dan Kak Jonathan. Yes. Wow, langsung
1: lengkap,
0: langsung eksis dia soalnya.
1: Tiga ya.
0: Mau request lagu dari Tulus, judulnya Sewindu. Lagu ini dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartland dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara, bareng sama burung-burung. Buat Kak Chandra, Kak Daniel, Kak Jonathan, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Friday and God bless always.
1: Oh, okay. Thank you.
0: Kak Yohana Romagi. Sambil kalian ngomong, saya cariin lagunya. Anu begitu ya.
1: Iya. Enggak, tapi by the way lagu si Tulus ini yang judulnya Sewindu ini. Gua salah satu lagu yang gua favoritin sebenarnya.
0: Oh ya? Okay. Ya, lu suka lagu ini ya?
1: Ada di playlist gua ini sebenarnya.
0: Wow, jadi pas banget dong ya.
1: Pas banget.
0: Jangan-jangan lu yang WA Kak Yohana nih minta lagu ini.
1: Sebenarnya udah sih tadi udah gua capek Kak Yohana, langsung aja ya.
0: Kenapa lu ada sesuatu kah dengan lagu ini?
1: Gua suka, yang pertama sih gua suka untuk beat musiknya dari si Tulus ini, khususnya di lagu Sewindu ini. Lalu ini apa ya, kata-katanya, liriknya juga bagus karena ini menceritakan kayak sebuah perjalanan dari kayak sudah sewinduku di tempatmu ada di setiap waktu. Jadi ini sebenarnya kayak ini sebuah pengharapan gitu ya kan, untuk sebuah orang, seseorang yang ia kasihi sebenarnya.
0: Tapi ini kan sebenarnya sewindu sudah gitu bukan sih? Oh bukan.
1: Tidak
0: itu
1: dong.
0: Itu Mas Aribu ya.
1: Iya.
0: Gue taunya sewindunya doang, soalnya gue pikir sewindu tuh sama semua, cuy.
1: Bapak umurnya
0: ketahuan. Umur gue sewindu ya. Sewindu kali 4 ya.
1: Sewindu kali 4.
0: Jonathan sewindu kali berapa?
2: Kali 4-5 kali ya.
0: 4-5.
1: Banyak ya.
0: ABG dong ya.
1: ABG.
0: Angkatan babe gue.
1: Iya benar-benar.
2: Oke.
0: Oke. Ada lagi nih guys di line WhatsApp kita sudah bergabung, ada Ibu Iren. Heartline request, selamat siang Mas Chandra, Mas Daniel, kurang satu lagi, Jonathan. Benar ya Jonathan, enggak pakai Frizi ya?
2: Enggak pakai.
0: Enggak ya. Ibu Iren dari Tangerang mau request lagu Ario Wahab, Ku Cinta Caramu. Wow, ini Ario Wahab ini dulu ada band ya? Vokalis ada band kan?
1: Ada band.
0: Dulunya
1: ada
0: ya. Yeah. Oke. Kirim salamnya Ibu Ibu Yohana Rumagit, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Icu, Pak Gus Kusman, Opung Roy, Pak Wardiono, Bung Coki, Pak Melki, Bunda Mariska, Ibu Rinci, Omayati, Pak Toto, Pak Immanuel, Pak Agus, Pak Yosua, Pak Cacap, Ibu Haja Siti, Ibu Ida Modis, dan semua teman-teman di grup GGA, dan salamnya spesial.
2: Aduh, panjang ya.
0: Dia. Gua tarik napas dulu ya.
1: Satu tarikan napas ya.
0: Satu tarikan. Gua cuma ke bagian satu note soalnya. Buat Mas Chandra dan Mas Daniel juga Mas Jonathan, kru penyiar Heartland, semoga sehat semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih Mas Chandra, Mas Daniel, Mas Jonathan yang bertugas. Yes. Oke, makasih kembali Bu Iren ya. Lagunya tadi Ario Wahab, Ku Cinta Padamu, kita carikan. Ayo di TikTok siapa aja nih? Di boleh siapa-siapa yang sudah bergabung?
1: Ada Kak Api tadi ya. Iya. Ini dia mau request.
0: Ini ada request nih.
1: Brit dia.
0: Brit ini apa? Judul kayaknya sih. Brit ini judul ya? Kayaknya.
1: Judul ya. Oke. Ini boleh boleh lebih lengkap lagi ya, kayak Brit, siapa Brit. Nama
2: penyanyinya
1: ya.
0: siapa kira-kira yang nyanyi nanti kita puterin. Karena kalau Brit doang gue agak bingung juga sih.
1: Iya benar, iya.
0: Brit kalau tukang parkir juga Brit.
1: Oh, Brit.
0: Oke, makasih Kak Jo untuk tap-tap layarnya ya Kak Jo ya. Gue ngeliat dari dia gini-gini cuy.
3: Biar banyak.
0: Yo,
2: kita kan support.
0: Kita kepengen ketemu 100 ribu tap-tap layar. 100 ribu tap-tap layar ya kan. Udah hanya tuh jadi keriting langsung. Berubah arah cuy.
1: Iya iya iya.
0: Oke guys, sambil tunggu mungkin apa Faith Hill.
1: Faith Hill katanya.
0: Itu penyanyinya.
2: Faith Hill.
0: Kayaknya penyanyi ya.
1: Penyanyinya.
0: Judulnya Brit. Coba nanti kita tebak-tebak sendiri, kita cari-cari dulu.
1: Tebak-tebak buah manggis nih ya.
0: Kita susun dulu ya. Ini kayaknya oh betul katanya. Langsung dengar. Penyanyinya Faith Hill.
1: Oh iya betul. Ya betul ya.
0: Judulnya Brit.
1: Brit.
0: Oke, untuk hardliner semua yang mau bergabung lagi, mau request yang hari ini di line WhatsApp kita 0819269000 atau di live TikTok kita Hardline FM.
1: Iya betul.
0: Kita nonton radio siang ini guys. Kalau zaman dulu radio nggak bisa ditonton.
1: Nggak bisa.
0: Cuma bisa didengar.
1: Betul.
0: Karena audio satu arah.
1: Betul.
0: Kalau sekarang, udah bisa ditonton. Karena
1: betul.
0: Ada live TikTok-nya. Betul. Sampai ke mancanegara ya kita ya.
1: Sampai
2: luar biasa loh.
0: Australia udah pernah ada yang join di sini dari Perth. Terus dari UAE. Emirat Arab pernah gabung di kita juga.
1: Wow.
0: Oh, iya. And then satu lagi dari negara kemarin dari mana ya? Dari India sih bukan sih Mr. Vijay sih itu. Dari negara mana kemarin? Pokoknya ada tiga negara yang udah bergabung di live TikTok kita.
1: Iya.
0: Keren enggak tuh?
1: Keren banget
2: keren,
1: sih.
2: Keren.
1: Sudah mendunia gitu nih sebenarnya.
0: Sudah mendunia. Jadi dari luar negeri juga sudah ada yang nonton kita siang hari ini.
1: Betul sekali.
0: Terutama di request ya di tahun 2000-an lagu Indonesia maupun mancanegara juga. Sambil menunggu kita puterin dulu ya dari Tulus dengan Sewindu.
1: Yuhu.
2: Yes.

0: 100.6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di request tahun 2000-an bersama dengan Chandra, Daniel, dan juga Kak Jonathan.
1: Yep. Yes. Jonathan.
2: Luar biasa.
1: Gimana? Jarinya masih bergerak, Kak?
2: Belum.
1: Guys, ada request lagi nih di kontak kita nih. Ada Kak Asri. Selamat siang, Kakak. Izin Asri mau request. Haha, Sabrina Leanor. Oke, kita coba carikan ya. Okay, udah masuk di playlist belum nih kalau Sabrina Leanor, karena masih baru banget ya, dia salah satu kontestan kan.
2: Yes.
1: Yang pemenang itu kan ya, kontestan itu tuh.
2: Ya, pokoknya itu dia.
1: Yang di TV itu tuh.
2: Pokoknya di TV lah ya.
0: Iya, benar.
1: Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kalau memang belum ada, nanti boleh di request lagi di kontak ya.
2: Yes.
1: Kita ganti dengan lagu yang lain.
0: Boleh.
1: And then di WhatsApp kita nih, guys, sudah ada yang bergabung lagi, Kak. Ibu Rita Mutiara. Selamat siang, Bang Chandra, Mas Daniel. Dan dia belum, Bu Rita nggak nonton TikTok, jadi nggak.
0: Jadi nggak dengar suara ya,
2: iya.
1: Jonathan. Iya. Coba Jonathan bersuara dulu. Mana
2: Jonathan.
0: Kenapa kamu begitu?
2: Dari mana kita ini?
1: Apakah yang ada di dalam dirimu? Keluar.
0: Terima.
1: Oke, okay, selamat melayani pendengar setia Heartland semua. Mau request lagu, janganlah kau berubah yang menyayangiku. Panjang kali lagu judulnya ini.
0: Janganlah
1: kau berubah yang menyayangiku. Kirim untuk sobatku GGA dan untuk pendengar sendiri, untuk dengerin sendiri.
2: Denger sendiri.
1: Enggak terkecuali untuk Bang Chandra dan Bang Daniel. Selamat tugas sampai tuntas, Tuhan berkati.
0: Terima kasih.
1: Tunggu, gue lagi mikir nih. Janganlah kau berubah menyayangiku. Yang nyanyi siapa ya? Di sini enggak ditulis. Penyanyi siapa gitu.
0: Iya.
1: Tapi enggak apa-apa, kita ini PR buat kita, nanti kita yang akan memecahkan sendiri permasalahan ini. Oke, terima kasih, Tuhan berkati juga ya untuk Ibu Rita Mutiara. Nanti kita carikan lagunya.
0: Okay.
1: Ada di live TikTok, guys. Tadi ada My Heart is Blue.
0: Iya.
1: Dibacakan lagi dong pakai bahasa Inggris ini.
0: My Heart is Blue, dia bilang dia mau request I want to wreck.
1: Rekening bukan. Karena dia berhubungan dengan keuangan, jadi dia terbiasa dengan rekening.
0: I want to request song from Virgon, katanya. Surat cinta untuk Starla.
1: Cinta untuk Starla. Kok gue di sini nulisnya surat cinta untuk Tuhan ya? Pantesan nggak ketemu ya lagunya. Surat cinta untuk Starla. Oke.
0: Iya, betul.
1: Terus siapa lagi?
0: Lalu ada siapa nih? Kadion ya? Tadi udah itu
1: Don.
0: Ya?
1: Oh
0: iya,
1: Kadion. Ada Kayuli, Kayuli Farida.
0: Kayuli Farida. Iya, selamat siang. Halo, selamat siang. Bang Chandra katanya.
1: Ya.
0: Ini yang ditegur
1: bertiga nih.
0: Yang disapa Bang Chandra doang.
1: Udah lah, gua pulang aja. Kalau gitu lah enggak apa-apalah.
2: Kalau gitu kita pulang aja.
0: Harusnya gua yang lapar dong.
1: Bertiga nih, Kak Yuli sama Daniel sama Jonathan.
0: Jadi Kak Yuli Farida dia mau request lagunya Ruth. Katanya Ruth Sahar Naya.
1: Iya, Ute.
0: Ya. Andaikan kau datang.
1: Wow, ini tahun berapa? Sebentar.
0: Coba, boleh di cross check dulu coba. Teman-teman musik director asik.
3: Andaikan kau datang kembali.
0: Iya, ini.
2: Iya, selamat Anda mendapatkan golden ticket.
1: Kalau aku sih yes. Andaikan Rucanaya ya.
0: Iya, benar. Oh, ini kata Kak Yuli Farida di live TikTok kita juga, dibilang request dari Angeli katanya.
1: Oh iya, tadi juga pesen tuh dia katanya mau nanti aku request untuk puterin ya.
0: Katanya,
1: siapa yang diputerin, Angelnya diputer atau lagunya?
0: Katanya dia request aku apa nih Angeli, aku sedang mencintaimu
2: dari Maudi Ayunda.
1: Oke.
0: Oke, ditunggu ya untuk Kak Angeli requestannya melalui Kak Yuli ya.
1: Tadi Rusanaya sama tadi apa barusan?
2: Aku sedang mencintaimu dari Maudi Ayunda.
0: Maudi Ayunda ya.
1: Ya, siapa lagi?
0: Di live TikTok sudah itu saja, dia juga menyapa kita. Oh iya, ternyata ada Bang Dennis dan juga Kak Jonathan ya.
1: Iya.
0: Jadi bukan cuma Bung Chandra aja hari ini.
1: Andaikan ke
0: iya, oke.
1: Tadi judulnya apa? Aku sedang mencintaimu.
2: Aku sedang mencintaimu.
0: Iya, ditunggu untuk requestannya untuk Kak Yuli dan juga Kak Angel.
1: Siapa? Aku.
0: Aku sedang mencintaimu.
1: Ah, masa?
2: Astaga.
0: kayak agak aneh ya.
1: Tapi mohon maaf, kayaknya Maudy Ayundanya aku sedang mencintaimu nya nggak ada nih.
0: Oh, gitu? Nah,
1: karena yang ada cuma ya? Heartless, Kini dan Selamanya, Kamu dan Kenangan, kayak gitu-gitu. Jadi yang judulnya Aku Sedang Mencintaimu nya nggak ada nih kayak Angel nih. Boleh diganti judul lain dengan penyanyi yang sama,
0: boleh.
1: Atau boleh berganti penyanyi. Ada perahu kertas mau nggak? Atau perahu getek?
0: Waduh, perahu getek. Iya, iya, iya.
1: Ya, boleh Kak Angel diganti judulnya ya dengan penyanyi yang sama atau mau ganti penyanyinya sekalian?
2: Iya, boleh, boleh.
1: Nanti kita puterin.
2: Ayo,
1: siapa lagi nih? Ya. Di WhatsApp belum WhatsApp. Ada lagi. Oke.
2: Okay.
1: Di TikTok?
0: Di TikTok udah tadi terakhir udah. Itu.
1: Perahu layar, kata Don perahu layar.
2: Perahu layar.
0: Kata Don perahu. Oke.
1: Okay. Oh, kalau di sini perahu kertas, kalau kata Don perahu perahu layar.
2: Iya, perahu layar.
1: Biar enggak ngambek.
0: Biar enggak ngambek.
1: Oh. Ngambek kan nih?
0: Gua sih enggak ngambek sih.
1: Cuman
0: ngumbik gua.
1: Enggak ngambek cuma ngumbik.
0: Iya. Oke, jadi itu aja di TikTok tadi, lalu di WA juga belum ada ya.
1: Belum ada. Oke, berarti kalau gitu sambil nunggu ya buat hardliner. Kita sapa-sapa dulu deh buat hardliner yang mungkin sedang dalam perjalanan saat ini di kendaraan, di nyetir mobil ya, safety driving. Sambil dengerin kita dong pastinya. Kalau mau request boleh di pencet-pencet handphonenya, buka TikToknya. Tapi kalau nggak nyetir ya, kalau nyetir jangan, berbahaya.
0: Berbahaya, betul.
1: Tapi kalau lagi disetirin boleh. Kan nonton kita bertiga ya kan. Free kok, nggak ada, nggak perlu beli tiket nonton kita siang hari
0: tidak
1: ini.
0: Tidak dipungut biaya.
1: Tidak dipungut biaya apapun.
0: Iya.
1: Tanpa sepeser pun.
2: Yes.
1: Cuman request aja sebutin lagunya apa, judulnya sama penyanyinya kita puterin. Untuk ibu-ibu nih mungkin siang hari ini lagi santai-santai di rumah, nonton kita juga di TikTok.
2: Betul.
1: Mau request juga silakan.
2: Silakan, kita silakan.
1: Lagunya tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, lagu mancanegara, lagu Indonesia juga oke.
0: Nah,
1: radio mana emang ini, Bang?
0: Kita di frekuensi 100,6 Heartline Radio.
1: Ya, yes. Nama radionya Heartline,
2: Heartline.
1: Sesuai di live TikToknya Heartline FM. Nah, kalau frekuensi mau cari frekuensi di 100,6.
0: Betul.
1: Lu ada 200.
0: Biar genep kan maksudnya.
1: Oke, guys, sambil nunggu yang mau request, kita puterin lagu Sandy Kanister dengan Sabtu Minggu.
0: Oke. Sabtu Minggu.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Edi Garwan. Dari Prabowo meminta koperasi berperan aktif di seluruh rantai industri sawit. Dr. Tifa menolak restoratif justice dalam sidang perdana kasus dugaan pencemaran nama baik Jokowi. Austria tersingkir, David Alaba akui keunggulan Spanyol di Piala Dunia 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar koperasi berperan aktif di seluruh mata rantai industri kelapa sawit. Peran ini meliputi pengelolaan perkebunan, pengolahan minyak sawit mentah, hingga pengembangan berbagai produk turunannya dengan tujuan menciptakan sistem tata niaga yang lebih berkeadilan bagi masyarakat. Menurut Ferry, industri sawit selama ini masih didominasi oleh perusahaan swasta, baik pada sektor hulu maupun hilir. Kondisi tersebut menyebabkan para petani sawit belum memperoleh manfaat ekonomi dan nilai tambah secara maksimal dari hasil usaha mereka. Melalui koperasi, pemerintah ingin memastikan petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dalam pengolahan dan pemasaran produk sawit mereka sendiri. Dan untuk informasi selanjutnya, terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait isu keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, Tifausia Tiasuma, atau yang dikenal Dr. Tifa, menyatakan menolak penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Pernyataan ini disampaikan saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur pada Kamis kemarin. Di hadapan majelis hakim, Dr. Tifa menegaskan, keputusan tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan tim kuasa hukumnya. Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menjelaskan perkara tersebut berpeluang diselesaikan melalui jalur perdamaian. Kesempatan ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 yang membuka ruang bagi terdakwa untuk berdamai dengan pelapor, yaitu Jokowi, khususnya terhadap dakwaan dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun.

Dari dunia olahraga, Kapten Tim Nasional Austria David Alaba mengakui keunggulan Spanyol setelah timnya harus menelan kekalahan 0-3 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles pada Jumat waktu Indonesia Barat. La Roja memastikan kemenangan berkat 2 gol yang dicetak Mikel Oyarzabal serta 1 gol dari Pedro Porro. Hasil tersebut mengantarkan Spanyol melaju ke babak 16 besar, sementara perjalanan Austria di ajang Piala Dunia 2026 harus berakhir. Dengan kemenangan ini, Spanyol berhak melanjutkan langkah ke fase gugur berikutnya. Di babak 16 besar, tim asuhan La Roja akan menghadapi pemenang pertandingan antara Portugal versus Kroasia.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: Iya, dari Virgon ya.
1: Iya, betul.
0: Virgon. Surat cinta untuk Starla. Wow. Gue tadi salah ngetikan surat cinta untuk Tuhan. Gak muncul-muncul di sini.
1: Iya, itu
0: lama-lama ada... ngambek Starlanya.
1: Lagu yang direquest oleh siapa tadi? Kak siapa tadi?
0: Itu My Heart Is Blue.
1: My Heart Is Blue.
2: My Heart Is Blue, betul.
1: Yang dia bilang I want to request.
0: I want to request
1: the song tonight. Eh, kok tonight sih?
0: Lu pasti lagi inget lirik lagu itu mah.
1: Iya, lagi
0: song the song tonight itu lirik lagu kalau enggak salah.
1: Iya, itu betul lirik lagu, tapi ya udahlah.
0: Yuk, kita baca dulu yang ada di live TikTok kita, yes. Request.
1: Iya, betul.
0: Siapa aja?
1: Ini Ibu Ico sudah bergabung di kita nih katanya. Halo, selamat siang Bung Chandra.
0: Selamat siang Bu Ico.
1: Salam sehat, semangat. Iya, jadi Dennis dan juga Jo enggak disebut ya.
2: Iya.
1: Ya,
0: tunggu. Di bawahnya ada.
1: Oh, di bawahnya ada.
0: Kemarin enggak si kemana enggak siaran, oke? Okay?
1: Oke.
0: Tunggu ya, ada lagi di bawahnya. Teman yang siaran Max ya. Ini dikira Max dong.
1: Kok mirip sih?
0: Mirip lagi ya. Enggak. Ada juga ada. Ini Max juga. Oh. Namanya Max.
2: Oh, Max. Oh,
0: iya. Ini yang kalau yang sekarang namanya Jonathan sama sama Daniel Bu Icu.
1: Iya.
0: Jadi hari ini kita bertiga.
2: Ada bertiga, trio.
0: Itu dong, saya hai dong, lihat kamera dong. Diam. Senyum, latar belakangnya merah. Untuk KTP.
1: Iya lagi.
0: Lu kayak di kelurahan ya begini.
1: Iya lagi, bener Bang.
2: Iya bener sih. Bener.
0: Oke. Terus tadi ada Cidesi ya request.
1: Iya,
0: lagunya Saya Pelindungmu yang nyanyi The Fortune. Oke.
2: Oke.
0: Kita siapin lagunya.
2: Sudah ada. Siap.
0: Kemudian ada yang request lagi guys di kontak kita.
1: Iya.
0: Dari Ronald mau request lagu Demi Waktu yang nyanyi Ungu.
1: Oh.
0: Itu Mr. Noel yang sabar ya katanya.
1: Wow. Iya, ini
0: harus banyak-banyak bersabar memang kita ya.
2: Emang betul. Ya. Yang menghadapi kita ini memang harus bersabar sih.
0: Iya.
1: Di masa-masa saat ini sulit-sulit ini memang harus sering-sering bersabar sih.
0: Banyak bersabar. Betul. Itu manfaatnya banyak sekali ya, selain dia mengandung omega 3,
1: B12, vitamin B12.
0: Iya, sabar juga mengandung kolagen. Karena biar kita enggak cepat keriput ya. Kalau kita sering marah-marah, jadi cepat keriput.
1: Betul.
0: Ya, jadi bersabar itu mengandung vitamin B3, omega sama kolagen.
1: Iya, jangan lupa kita perlu juga kalsium.
0: Kalsium. Biar bisa berdiri tegar untuk situasi yang sulit ini.
1: Betul.
0: Tapi satu guys, walaupun situasinya sesulit apapun, kita tetap harus berpegang teguh pada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan,
2: amin,
0: semangat, dan ya memberikan kita selalu berkat setiap hari. Yang harus kita rasakan dan syukuri.
1: Betul sekali, Chandra.
0: Tumben ya gue ngomong bener ya.
1: Iya bener kali. Ntar boleh diulang gak? Gue belum. Gue mau lulus.
0: Jangan suruh ulang.
2: Gue udah lupa.
0: Oke, Bu Icu, tadi Bu Icu request lagunya apa tuh? Belum ada ya?
1: Belum request.
0: Ibu Icu udah saking ngeliat kita rame, udah sampai lupa mau request lagu apa.
1: Iya, betul. Dia speechless dia langsung.
0: Speechless. Jadi, belum sempat gue ketik lagi lagu apa ya gitu.
1: Mungkin abis ini.
0: Oke, ya untuk Ronald lagunya udah kita siapkan.
1: Oke.
0: Terus di line WhatsApp kita coba kita check and recheck dulu nih ada yang request lagi.
2: Boleh.
0: Oh, ada. Ada dari Mr. Noel.
1: Oh, apa katanya?
2: Apa tuh?
1: Request apa dia?
0: Enggak, enggak request. Dennis dan Chandra harus bersabar karena Ronald belum mau join Bultang.
1: Iya
0: lagi. Kenapa sampai ke Bultang? Bultang ya?
1: Iya benar. Iya, hardliner. Jadi memang kita setiap minggunya tuh selalu ada sport day ya kalau di sini ya. Jadi sebenarnya enggak cuman kita kerja terus, tapi kita refreshing dengan kegiatan-kegiatan olahraga.
0: Oh. Iya. Jadi thanks God ya, kita di Yaski dan Hardline ini di radio apa di kantor kita ini, kita itu setiap minggu kita ada dapat fasilitas olahraga.
1: Iya, betul sekali.
0: Enak kan, Jo?
2: Enak.
1: Ya udah, boleh.
0: Lu mau ikutan renang enggak, Jo? Kebetulan di luar di depan luas banget tuh.
1: jangan di situ.
0: Enggak ya? Enggak, jadi kita Bultang ya.
1: Bultang, kita Bultang.
2: Badminton.
0: Oke, terima kasih Pak Noel sudah bergabung. Siapa nih? Mbak Sari, coba Mbak Sari. Oh, Mbak Sari ya. Mbak Sari request di line WhatsApp kita nih guys. Kita bacain. Halo, selamat siang Bung Chandra, salam kenal. Ya, ada tamu lagi nih Bung Daniel dan Bung Jonathan. Suguhin kopi Bung Chandra. Kopinya udah ada di sini, cuman dalam berupa gambar.
1: Betul.
2: Oh iya.
0: Sama singkong goreng gua tahu.
2: Iya. virtual semua di sini.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, virtual semua. Buat hardliner juga yang gabung live TikTok mau kasih kita gift pisang goreng, silakan nggak apa-apa.
3: Kita boleh kita
0: jangan
3: terima.
0: Lupa sambal roanya.
1: Iya. Iya. Ini kata My Heart Is Blue, kata dia ini trio gocek asik banget sih.
3: Trio gocek gitu.
0: 21 enggak sih? Oke, okay, guys, lagi musim Pildun ya.
1: Iya, betul, betul. Lu jagoin apa nih?
0: Kalau gua Argen sih.
1: Lu Argen ya.
0: Iya.
1: Kalau Jonathan,
0: yang gua biasa sarapan tiap pagi itu.
1: Buka
0: diseduh pakai apa air panas
1: energi ya
0: energi. Oh energi
1: energi ya
2: bingung gue
1: dia hampir apa ya.
0: Oke Argen lo apa
1: lo apa
2: Jo? Ronaldo dong.
0: Tadi dia request lagu tuh Ronaldo.
2: Tadi dibilang 2-1 kan?
1: 2-1.
2: Iya, benar kan? 2-1.
1: Berarti lu dukungnya Ronaldo bukan
2: Portugal. Ronaldo bukan Portugal. Ronaldo aja. Ronaldo main gua dukung.
0: Portugal kalah enggak apa-apa, yang penting Ronaldo menang. Oke, okay. Gua kelupaan nih. Masih kenapa? Lanjut.
1: Oke.
0: Okay. Tadi Mbak Sari.
1: Oke, okay, apa itu?
0: Aku request lagu Everything I Do. Bryan Adams atau Kekasih Terhebat Anji. Ini antara Anji. Salah satu berarti ya. Oke,
1: okay, boleh
0: kan? Anji ya baru. Salam okay. Buat semua kru yang bertugas okay. Juga semua pendengar yang setia. Salam kompak, semoga terhibur semuanya ya.
3: Teman-teman. Amin.
0: Okay. Yes. Ini Chandra dan kawan-kawan, God bless. Dari Mbak Sari Jakarta Selatan.
3: Terima kasih anak Selatan lagi, coy.
1: Which is
0: susah dapat TikTok nih katanya. Oh, di Selatan susah TikTok ya?
1: Emang iya? Krisis TikTok di sana ya.
0: Iya. TikTok enggak nyampe sana.
1: Iya iya iya.
0: Kacau lu juga.
1: Nah, iya. di live TikToknya udah Bu Icu udah ngetik nih, udah berhasil ngetik. Wah, nih dia iya. Udah request katanya request. Aku mau request lagunya Kenangan Terindah.
0: Oh, Samson.
1: Dari Samson ya.
0: Sebentar, Kenangan Terindah
2: dari Samson
1: ya. Dari Samson ya.
0: Salken untuk Jonathan.
2: Salam kenal Ibu Icu. Thank you, God bless.
1: Wah, jadi lo Portugal ya?
2: Oh,
1: iya. Ya? Lo Ronaldo.
2: Ronaldo sih sebenarnya.
1: Gua Portugal.
0: Dia jagoin Ronaldo.
1: Iya.
0: Gua jadi enggak apa-apa Portugalnya kalah, yang penting Ronaldo.
1: Yang penting Ronaldonya menang. Iya.
0: Fiska Nuria, selamat bergabung guys. Mau request lagu di siang hari ini ya, lagu tahun 2000-an. Lagu barat, lagu Indonesia juga oke kita puterin. Ada Chandra, Daniel dan juga Jonathan masih setia terus yes. Menemani hardliner semua. Silakan yang mau request masih kita tunggu di live TikTok kita juga Hardline FM. Yang dari luar negeri juga kita sapa-sapa hari ini yang ada
2: halo.
0: Leper,
2: halo.
0: Uni Emirat Arab
1: dan
0: yang suka join gitu. Ada dari Perth sama UAE
1: dan Australia juga
0: Australia.
1: Dubai
0: juga.
1: Ya,
0: dari
1: Perth. Perth Australia.
0: Jadi, okay. Sama di UAE juga suka ada yang gabung.
2: Wah, luar biasa.
0: Terakhir
2: ya.
0: Itu negara mana dia lagi dibilang lagi di mana ya? Pokoknya dia join juga tuh. Jadi sampai luar negeri lagi nonton kita sehari ini.
1: Ya,
0: jadi pasang muka yang bagus-bagus ya.
1: Iya, betul.
0: Barangkali dilirik sama bule.
1: Kalau enggak boleh ya Pak Le boleh.
0: Oke, guys, sambil nunggu lagi ya kita puterin lagu dari Ruth Sanaya dengan Andai Kau Datang Kembali.
1: Check it out.

0: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Hardline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Asik. Udah jangan kebanyakan.
1: Oh, iya. Kebanyakan ya.
0: Nanti gumo.
1: Ya kembali lagi di program request ya lepas dari
0: 5 menit dari 14.
1: Iya betul sekali.
0: Cuaca masih oke ya.
1: Cuaca masih oke.
0: Masih aman ya.
1: Matahari masih berada posisi terbaiknya.
0: Posisi terbaiknya dan matahari sedang lucu-lucunya.
1: Iya. Dan tidak bosan-bosan ditemani oleh Chandra, Daniel dan juga Jonathan.
0: Yes. Sampai jam 3 sore nanti.
1: Iya betul.
0: Masih lagu tahun 2000-an dari Senin sampai Jumat.
1: Betul.
0: Lagu mancanegara juga lagu Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah ada yang request kita bacain dulu di line WhatsApp kita.
1: Iya betul.
0: Hai aku Nona Mantak, mau request lagu dong. Lagu buat Abang Mantak.
1: Wow.
0: Mantap men.
1: Mantap
0: ya. Salah. Gak usah sebut nama, alias anonymous user.
1: Anonymous user. Oke.
0: Itu tadi ya.
1: Iya.
0: Mantak jelas.
1: Iya, beda-beda.
0: Maafkan kemarin kunci motor ketinggalan di toilet katanya. Hahaha, ini pesan buat Abang Mantak kayaknya.
1: Oh, iya betul.
0: Ini lagu spesial ya dari Raim Laude Bersenja Gurau. Maaci.
1: Maaci.
0: Maaci enggak sih?
1: Maaci. Balasnya
0: Mama.
1: Iya. Oke.
0: Berhenti.
1: Berhenti.
0: Clear. Oke.
2: Lanjut.
0: Next. Dari sama nih enggak mau disebutin namanya.
1: Aduh.
0: Oke, okay, anonymous user.
1: Okay.
0: Om, selamat siang.
1: Om.
0: Aku masih anak-anak. Minta putar lagu dong. Hari ini 90-an ya. Oh, bukan. Kita hari 2000-an. Ya, oke, di revisi aja lagunya ya.
1: Oke, nanti di revisi ya.
0: Di ini lagi di tahun 2000-an. Salamnya aja lu kita sampaikan. Buat teman-teman di radio dari lantai 1 sampai 4 tetap semangat. Juga yang lagi di jatuh cinta dan sakit tetap bahagia. Kalau bisa lagunya penyanyinya Bams. Oh berarti Samson ya.
1: Oh Bams.
0: Tadi udah. Ya.
1: Udah. Iya. Boleh diganti enggak apa Om Misterius?
0: Om Misterius.
1: Omis.
0: Untuk Om terima kasih banyak ya Om ya.
1: Iya.
0: Lo kalian udah Om ya.
1: Lo kenapa nunjuk Omnya ke gue?
0: Aku masih teenager.
1: Tolong.
0: Teenager mutant.
1: Jadi Heartliner bisa bandingkan di live TikTok kita ya. Mana yang cocok yang dipanggil Om?
0: Betul. Boleh matiin kamera enggak gue? Oke, okay, ada lagi nih Pak Wardiono di Cengklong ya. Shalom, selamat siang Bung Chandra. Saya Wardiono dari Cengklong, mau request lagu judulnya Perfect dari Ed Sheeran. Salam-salam buat titik 2. Sabar ya.
1: Boleh.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Hajar bleh.
0: Hajar terus. Untuk Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Hadir Hardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana Rumagit, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request.
1: Yes. Wow.
0: Semoga terhibur dengan lagunya, juga buat Bung Chandra dan rekan-rekan. Selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you.
1: Terima
0: kasih itu Pak Wardiono di Cengklong. Perfect Ed Sheeran kita
1: di
0: siapkan.
1: Live TikTok kita juga udah ada yang request ini dari Jasmine Milti. Dia request lagu Usai dari Tiara Andini.
0: Okay.
1: Ya, makasih semangat semuanya katanya gitu.
0: Okay.
1: Lalu juga ada Kaviska, cuman dia mau request lagu untuk dari Ayang Beb-nya, tapi apa lagunya?
0: Ya? Ayang Beb, tapi lagunya apa?
1: Belum ada.
0: Jangan-jangan judulnya Ayang Beb, enggak?
1: Enggak, bukan.
0: Ya?
1: Request lagu dari Ayang Beb. Ayang Beb tulisannya.
0: Ayang
1: M-B-E-B gitu.
0: Ayang Beb.
1: Ayang Beb.
0: Ayang Beb. Lu Ayang Opor apa?
1: Ayam. Itu sebenarnya Ayang Beb itu dua hewan yang berbeda.
0: Apa itu? Ayang?
1: Ayam dan Beb.
0: Iya lagi.
1: Iya gitu.
3: Aduh.
0: Ngomong jangan ketok-ketok.
3: Aduh. Nih. Udah terhibur saya di sini.
0: Jadi dia yang terhibur. Jadi gue siaran di sini sama dia bukan hibur lo gitu ya.
1: Nih kata My Heart Is Blue katanya
3: okay.
1: Kok Bang Chandra enggak nyanyi?
3: Katanya. Iya.
1: Ayo.
0: Kenapa lu udah sawan dulu ya? Gue mau nyanyi ya. Kan gue sering bilang kalau gue nyanyi suara gue gak perlu bagus, gak penting. Yang penting musiknya yang bagus.
1: Betul.
0: Terus siapa lagi?
1: Ada Kak Sinawang juga yang request. Katanya mau request lagu Terendap Laraku dari Naf.
0: Dari Naf udah kita siapin.
1: Oke.
0: Tenang.
1: Ya betul. Tadi Bu Icu udah ya. Tadi menginformasikan bahwa cuaca di tempatnya lagi cenderung panas katanya. Mendung. Panas mendung. Panas mendung tuh gimana ya?
0: Panas tapi anyep tuh.
1: Panas mendung.
0: Biasanya anyep.
1: Anyep. Iya. Yang gerah-gerah gak jelas gitu kan?
3: Iya. Betul.
0: Berasa, aduh cuaca kayaknya anyep banget nih hari ini.
1: Bener. Anyep itu makanan yang kalau baru panas tuh jadi anyep dia.
3: Iya.
0: Apa sih? Tahu. Apa sih?
1: Anget. Apa-apa? Udah, gue jawab sendiri aja. Apa-apa, gue jawab sendiri.
0: Anyepku.
1: Ayam.
0: Jauh ya?
1: Jauh bro.
0: Apa-apa, gue sengaja. Siapa lagi nih?
1: Ada juga.
0: Oh, ada itu. Just Dero. yang di live TikTok.
1: Oh, oke. Okay.
0: Halo Om. Tuh, kan Om lagi kan?
1: Ah, Om lagi
0: datang. Emang kayaknya Jo lu kayaknya lu iya. Om-om banget ya Jo ya.
1: Emang ya. Okay. Emang Om coba lihat. Om Jo, Om Jo.
0: Iya. Tuh, halo Om.
1: Okay. Lagu
0: Armada.
1: Lagu Armada katanya.
0: Pergi pagi?
1: Pergi pagi, pulang pagi.
0: Pulang pagi.
1: Tunggu, tunggu, tunggu. Kan pergi pagi enggak pulang-pulang. Jangan. Oh, jangan. Harus pulang. Harus
0: gua cerna dulu, men. Pergi pagi, pulang pagi itu kerjanya apaan sih?
2: Pergi pagi, pulang pagi.
0: Pergi pagi, pulang pagi. Lu berangkat jam 5 Pak subuh, lu pulang jam 5 subuh.
1: Terus pergi lagi gitu.
0: Itu kan berarti asumsinya gitu kan ya?
1: Iya.
0: Itu kerja apa sih?
1: Sebenarnya enggak kerja dia.
0: Ngapain?
1: Jadi dia keluar dulu nih ke rumah, ke depan halaman, terus dia masuk lagi.
0: Masuk pulang. Lagi. Iya. Di subuhnya.
1: Di subuhnya. Iya. Jadi sebenarnya dia enggak kemana mana.
3: Di situ aja ya.
0: Oke, dicariin lagunya Armada ya. Dari Mbak Sari tuh apalagi katanya.
1: Salam dong buat ayangku juga ya. Katanya. Hehehe, yang jauh di mata tapi tetap dekat di hati.
3: Asik.
0: Kayaknya pada enggak mau ngalah semua nih. Pada ayang-ayangan kayaknya ini. Ya.
1: Lu enggak ayang, ayang, ayang, ayang.
0: Lu tadi ayang goreng apa ayang opor?
1: Ayam, opor deh, opor deh. Iya, ada Kakak Alvin juga yang sudah bergabung. Okay. Sudah boleh dong dikasih request-requestnya di siang hari ini.
3: Boleh, boleh, boleh, silakan.
0: Oke, okay, di line WhatsApp udah ada guys yang mau request nih.
1: Oke. Okay.
0: Ada Mr. Noel. Mr. Noel request lagu Dewa 19 Kangen. Buat Dennis sama calonnya. Semoga cepat terlaksana, jangan terlalu lama PHP. Semangat, thanks.
1: Iya, oke. Okay, siapa? Iya, Bung Dennis mana? Bung Dennis ini.
0: Dennis,
1: jangan... Daniel yang siaran ini.
0: Iya, Daniel. Daniel. Ini buat Dennis, bukan buat Daniel. Daniel.
3: Beda ya, beda ya.
0: Beda, beda
3: ya.
0: Terlalu beda ya. PHP.
1: Terlalu PHP. Kok lo liatnya gue sih?
0: Enggak, gue berhubung kita berhadap-hadapan. Jadi gue ngelihatnya kalau kalau agak Jonathan agak serong.
3: Iya, betul.
0: 30 derajat ya.
1: Enggak mau kan
0: ini berhubung arah jam 12. Daniel jangan Dennis jangan terlalu lama PHP.
1: Iya betul.
0: Kasihan.
1: Gak mungkin gue Dennis kan?
0: Bukan.
1: Gak mungkin dong.
0: Bukan, enggak bukan lu. Gua enggak ada di sini, enggak ada di sini.
3: Di sono,
1: di
3: luar
1: sono, sono, sono. Adanya di sana, di sana, di sana sama di sini. Balik lagi dong.
3: Balik lagi dong.
0: Eh, BTW Dewa 19 kangen ya.
1: Oke. Okay,
0: 2000-an enggak sih? 2000-an ya.
1: 2000-an, 2000-an. Masih masuk 2000-an.
0: Oke, sambil nunggu kalau gitu guys, kita puterin dulu dari Samson Kenangan Terindah.
1: Oke.
3: Oke.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo Harlinus, apakah be do have itu? Be itu mau menjadi apakah Anda? Do itu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda supaya cepat tercapai? Aku membuat proposal. Sedangkan have itu saat Anda lakukan. Be dan do-nya, Anda sudah dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan benar saja, puji Tuhan, tahun 2004 akhirnya kami pun mendapatkan seorang investor. Sahabatku pun sering berkata, "Win, ternyata impianmu tercapai juga ya." Padahal menurut dia, tidak mungkin usaha jualan gado-gado punya seorang investor. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin selagi engkau percaya dengan mimpimu sendiri. Orang lain boleh ragu dengan Anda, tapi Anda tidak boleh meragukan impianmu sedetik pun. Dalam merintis bisnis, jangan cepat-cepat ingin mendapatkan investor. Berjuanglah membangun merek Anda dengan cara membuka cabang yang banyak. Jika Anda sudah membuka cabang yang banyak, perbaikilah pondasi bisnis Anda supaya bisa berjalan dengan baik. Naik tangga, usaha Anda harus step by step. Jangan tergiur cepat-cepat untuk menjualkan franchise Anda sementara Anda belum punya SOP dan laporan keuangan. Ingat untuk tekun dan bekerja keras, namun jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan investor bagi bisnis Anda. Dan jika waktu yang tepat, Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. Keep station on 100.6 FM Heartland Radio, your family station.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station.
1: Iya. Yes. Usai dari Tiara Andini.
0: Usai.
1: Namun siaran kita hari
0: tidak
1: ini belum usai.
0: Usai.
1: Belum usai.
0: Belum.
1: Karena sampai jam 3.
0: Sampai jam 3.
1: Jam 3 pun gak akan usai. Gak. Lanjut lagi.
0: Lanjut terus.
1: Yes.
0: Terus.
1: Iya kan?
0: 24 hour.
2: Iya.
0: Yuhu. Nah, itu siapa itu Yuhu tuh?
1: Ada Yuhu.
0: Siapa itu?
1: Guys, tadi Pak Noel kita ganti lagunya jadi apa? Salam Rindu Tipe X.
0: Oh,
1: ada request lagi nih di kontak kita.
0: Yes.
1: Ada Yuni, Love Rio, Love Grace, IYA.
0: Oh,
1: namanya nih. Shalom, selamat siang Kak semuanya. Minta lagu Chris Patti, Kejujuran Hati.
0: Asik.
1: Kirim untuk putri cantikku Grace Ivana dengan suamiku Koryo dan untuk semuanya pendengar Radio Heartline. Semuanya Tuhan Yesus berkati.
0: Amin.
1: Selalu kehidupan kita semua. Amin.
0: Amin.
1: Adalah nyari more nih. Dengan saya Kak Yuni. Oke, okay. Kak Yuni. Lagunya Chris Patti Kejujuran Hati itu 2000-an enggak sih?
0: Kejujuran Hati
2: 2000-an.
0: Coba nanti kita cek dulu ya. Cek,
1: coba di TikTok siapa lagi?
0: Di TikTok sudah tadi ya. Ini Kak Angel katanya ganti lagu katanya. Tunggu ya katanya. Oh kata Basar ini ramai amat ya. Ramai yeah. Amat tamu sampai lagu saya belum di.
1: Yang
0: belum,
1: mana?
0: Sebentar Ibu Sari.
1: Yang mana?
0: Sebentar.
2: Ibu Sari tadi apa ya?
0: Tadi udah.
2: Udah.
0: Sebentar, udah. Ini udah okay, masuk, okay. Udah masuk playlist kayaknya tadi. Sama Chandra tadi udah.
1: Apa itu judulnya?
0: Basari
1: ya?
0: Iya.
2: Iya.
1: Ada Terendap Laraku ya?
0: Iya,
1: kalau gak salah dari Naf ya.
0: Dari Naf, betul.
2: Naf.
1: Tunggu, kejujuran hati. Oke, kita carikan.
0: Iya, jujur enggak lo?
1: Jujur enggak? Kalau enggak ada kejujuran hati.
2: Jujur dong.
1: Kalau enggak ada kejujuran hati, kita ganti tapi sama-sama Chris Patti enggak apa-apa ya, Kak ya? Kayaknya enggak ada di sini nih.
2: Oh, enggak ada.
0: Oke, oke.
1: Terus siapa lagi yang udah bergabung lagi?
0: Dari siapa ini?
2: Yuhu.
1: Ada kejujuran.
0: Iya, itu Yuhu itu. Boleh tuh di request lagunya, mau apa tuh?
2: Iya, boleh request, boleh request. Sambil meeting, sambil lihat kalian. Asik. Lihat saya sih Pak kayaknya sih.
1: Oh, mau monster itu. Yang anu yang di sana.
0: Iya, kan.
1: Iya. Sambil meeting ya.
0: Sambil meeting kan kalian, tapi kan sebenarnya tujuannya satu.
1: Nyambil lihat kalian, tapi yang di sana tuh kaliannya. Ya apa-apa kita enggak ada ini ya.
0: Iya.
1: Cuman dia dan itunya yang tahu. Oke guys, sambil nunggu kita langsung puterin lagu dulu ya. Ini ada Bersenja Gurau dari Raim Laude.
0: Oke, yuk check it out.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. Dari KKP perkuat kolaborasi untuk percepat program prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan. Kemnaker dan FPPI bersinergi perluas peluang kerja serta tingkatkan kompetensi perempuan. Jenis Chen Aldila Suciadi melaju ke babak kedua Wimbledon 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian dan lembaga pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan akademisi hingga masyarakat, untuk memperkuat sinergi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN di sektor kelautan dan perikanan. Ajakan ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggo

0: Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan menjalin kemitraan dengan Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia atau FPPI guna memperluas akses terhadap lapangan kerja yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kualitas SDM. Melalui program pemberdayaan perempuan, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Sekretaris Jenderal Kemnaker Kris Kuntadi bersama Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat FPPI Marlinda Irwanti pada Kamis kemarin. Kris menegaskan Kemnaker berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dengan mengoptimalkan fasilitas pelatihan kerja yang dimiliki pemerintah. Masyarakat dapat memanfaatkan jaringan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP serta Balai Latihan Kerja di berbagai daerah untuk meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja. Dan dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi berhasil memastikan tempat di babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah pada pertandingan putaran pertama di All England Club London pada Jumat ini. Jenis Aldila tampil konsisten sepanjang laga dan menuntaskan pertandingan dalam waktu sekitar 1 jam 30 menit. Mereka meraih kemenangan 2 game langsung dengan skor 6-3-6-4 atas pasangan asal Inggris tersebut. Hasil positif ini juga menjadi momen pembalasan bagi pasangan Indonesia. Sebelumnya, Jenis dan Aldila harus mengakui keunggulan dari pasangan ini pada babak semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: ...100.6 Heartline FM.

0: Iya, satu lagu dari Tip X.
1: Iya, ya, betul.
0: Sudah membawa kita ke
1: di se- apa
0: 49 menit.
1: Paruh terakhir ini ya berarti ya.
0: Iya.
1: Udah paruh terakhir ya.
0: Paruh terakhir kita kayaknya udah mesti closing.
1: Iya,
0: karena lagunya masih ngantri. Ini kalau diikutin, diputerin
1: enggak kelar-kelar.
0: Jam 23.59 baru kelar.
1: Bentar malam dong.
0: Guys, iya, tapi lagi hari ini seru banget ya.
2: Yes,
0: semua hardliner yang udah request bisa terhibur,
2: amin,
0: bisa jadi makin semangat lagi.
1: Betul.
0: Vibes-nya jadi makin oke.
1: Okay.
0: Yang pasti yang lagi meeting semoga makin
2: semangat meetingnya. Amin.
0: Ayang men. Kalau lu ayang pop, kalau gua ayang
1: opor. Iya benar. Ayam bakar.
0: Langsung aja ayam ya, enggak usah ayam ya.
1: Udah, enggak usah.
0: Enggak usah dipelesetin lagi.
1: Ya gua tahu udah lapar pasti kan.
0: Lagi kebayang lagi itu.
1: Iya benar.
0: Yang biasa dipesan itu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Ini Bu Alfi terakhir nih. Request lagu. Bacain ya.
2: Iya.
0: Salam untuk semua pendengar Harlan yang bertugas. Semangat. Janji suci Yofi Enuno.
1: Janji suci. Iya.
0: Kita usahakan bisa keputar
1: ya. Iya, semoga ya, semoga bisa ya.
0: Gimana pun cara kita coba usahakan nanti ya, putar. Oke. Yang pasti hari ini kita berterima kasih untuk semua yang sudah request di line WhatsApp kita.
1: Yo.
0: Kemudian juga yang sudah bergabung di live TikTok kita, ramai banget.
2: Betul. Ramai banget.
0: Lagunya aja nih kayaknya aduh banyak banget yang mesti kita puterin ya.
1: Betul.
0: Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
1: Yes.
0: Dan kita akan kembali lagi hari Senin. Karena requestnya Senin sampai Jumat lagu tahun 2000-an.
1: Yes.
0: Okay. Kata-kata hari ini, Daniel.
1: Iya, hari ini banyak sekali yang ayang-ayangan ya rupanya ya. Ada yang
0: ayang-ayangan. Ayang. Aduh, ayang-ayangan pengen ke toilet mulu.
1: Ayang-ayangan. Ya, tapi yang jelas kita akan terus menghibur tanpa diri tanpa lelah ya kan.
0: Tanpa lelah.
1: Tanpa lelah untuk Hardliner semua, semoga semua terhibur dengan keberadaan kita.
0: Betul gitu, dan ya kan? Semoga menjadi berkat juga buat yang mendengarkan.
1: Okay.
0: Kata-kata hari ini.
2: Ucap syukur dalam segala hal apapun yang kita peroleh.
0: Oke, mantap. Kalau gitu
1: singkat, jelas padat ya kan.
0: Iya, kalau gitu saya Chandra
1: dan saya Daniel di sini.
2: Saya Jonathan.
0: Kita pamit undur. Heartline FM
2: memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye bye.

0: Jambrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Iya, kembali lagi di program Cemilan Sore bersama dengan Daniel. Iya, biasanya yang menyapa kita di program Cemilan Sore ini biasanya perempuan ya, yaitu Persiana. Cuman hari ini karena sedang ada tugas di luar, maka dari itu kita ambil alih kokpitnya nih bersama dengan Daniel. Dan juga hari ini tidak sendirian, masih tetap ditemani oleh rekan-rekan yang luar biasa pada hari ini, yaitu boleh perkenalkan diri. Ada
2: siapa ya?
1: Monggo, monggo, silakan.
2: Restu di sini.
1: Ah, Kak Restu, boleh. Lalu juga ada ada siapa di sana yang paling ganteng sejagat raya ini?
3: Jagat raya. Jagat raya tuh yang dilewatin kendaraan
1: jalan raya. Oh, jalan raya. Gua kerjaan lo nyapuin lo setiap hari memang ya.
3: Sepertinya kita lanjut ya, guys.
1: Iya, benar.
3: Jadi kalian enggak usah heran kalau tadi ada terlihat wajah-wajah kita. Dan di jam 3
1: iya.
3: Terlihat lagi wajah kita cuma dengan satu wajah yang baru.
1: Iya, benar. Ganti ya, personil.
3: Mbak, Teteh.
1: Teteh.
2: Ibu.
1: Dedek.
3: Mama,
1: semua kita sikat Kak semua deh kayaknya ya. Kak Mama siapa?
3: Panggilnya apa? Restu ya.
1: Kak Restu ya.
3: Enggak pakai bumi ya.
1: Restu bumi.
2: Boleh.
1: Iya. Iya, oke. Kak Restu cute dan juga iya, ada Kak Restu dan juga Chandra ya yang kemudian menemani kita di Cemilan Sore sampai pukul 5 sore nanti. Dan kita akan membahas topik terkait dengan fenomenal yang terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu ini agak-agak sedikit apa ya? Berat-berat sama dipikul, tinggi sama dijinjing ya.
2: Ringan
1: sama dijinjing. Oh iya, gua ngetes doang sebenarnya. Yeah. Lo pada udah ngantuk apa udah lapar apa masih aman?
3: Agak-agak semi-semi lapar.
2: Semi-semi ya. Kalau berat ditaruh aja.
1: Iya. Yeah. Yeah.
3: Kalau berat jangan dipikul ya.
1: Oke. Okay.
3: Diapain dong?
1: Ditinggalin
3: semua masalah-masalahnya.
1: Oke. Okay.
3: Ditinggalin semua beban beratnya karena gimana pun juga kita tetap semangat.
1: Betul. Semangat. Jadi kita ingin membahas topik tentang patwal pejabat publik yang ya kan dan segala polemiknya. Punya pengalaman?
3: Patwal banyak. Pejabat publik.
1: Iya.
3: Gua sih bukan pejabat ya.
1: Bukan pejabat.
3: Tapi kalau di patwal juga enggak juga.
1: Enggak juga. Oke. Okay.
3: Jadi bagaimana dong?
1: Nah, nanti kita nanti kita akan sama-sama bahas iya kan topik ini karena pasti hardliners kalian juga apa sih sebenarnya polemiknya itu apa sih tentang patwal dan juga pejabat publik?
3: Iya.
1: Boleh langsung kirimkan atensi kalian di 0819-269-1000 atau juga bisa gabung di mana?
3: Di live TikTok kita di Hardline FM.
1: Iya, betul sekali. Ya. Mohon ditunggu setiap atensi kalian. Boleh kirim voice note juga voice mungkin
3: note mau jawab langsung juga boleh,
1: mau jawab langsung juga boleh
3: di live TikTok kita boleh,
1: boleh
3: di
1: banget
3: WhatsApp kita boleh,
1: boleh banget,
3: boleh banget,
1: boleh banget. Tetap stay tune di 100,6 Heartline FM.

0: 100.6 Heartland FM, your family station. Masih bersama kami bertiga sore hari ini dalam program Cemilan Sore.
1: Cemilan Sore.
0: Udah ada cemilannya belum nih?
1: Udah.
2: Belum. Mana ya? Nih? Pisang goreng, pisang bolen.
1: Pisang goreng, pisang bolen.
2: Cakep. Enggak tahu apa lagi.
1: Tadi gua kira mau pantun, ya kan? Soalnya udah pisang goreng, pisang bolen, ya.
2: Kan Cemilan Sore.
0: Pisang goreng, pisang bolen.
1: Cakep.
0: Sama-sama pisang. Guys, sore ini kita mau tadi bahas topik kita.
1: Iya, betul.
0: Tentang patwal ya.
1: Patwal pejabat publik.
0: Nah, ini jadi polemik nih.
1: Masyarakat. Itu dia.
2: Kenapa tuh, Kak?
0: Biasanya gini, sering doang kalau di jalanan tiba-tiba ada bunyi sirine ya kan?
1: Benar.
0: Wing gitu kan di belakang dikira ambulans.
1: Ternyata
2: patwal.
1: Iya, sebenarnya bukan wing sebenarnya.
0: Apa?
1: Gitu-gitu tuh.
0: Kalau wing-wing kayaknya tahun 80-an wing-wing. Kalau sekarang udah berubah jadi put-put.
1: Coba dong, Chan. Oh, iya. Jangan ketahuan banget lah umur.
0: Iya. Itu dulu waktu gue ngeliatnya dulu. Di TV.
1: Oh iya, pasti ceritain kakek lu kan.
0: Di TV, masih hitam putih lagi.
1: Masih... Iya, Heartlander, jadi memang belakangan ini keberadaan patwal atau patroli pengawalan ini kembali menjadi sorotan publik ya kan. Bukan karena fungsi pengawalannya, tetapi karena memang beberapa video viral yang memperlihatkan oknum-oknum patwal itu dianggap agak arogan. Ya kan. Nah, itu biasanya yang sering dilihat ya, kemudian membentak pengguna jalan, bahkan gitu ada yang diduga juga menendang kendaraan, akibatnya muncul juga pertanyaan di masyarakat nih. Ya kan, sebenarnya apakah pejabat itu memang harus dikawal ya? Ya kan, terus sampai sejauh mana sih emang kewenangan si patwal ini? Dan mengapa sering memicu juga kontroversi akhirnya?
0: Betul. Ya, kenapa memicu kontroversi? Karena memang di ruang publik sendiri masyarakat sudah banyak keluhan. Memang terjadi akibat dari oknum-oknum yang arogansi itu dipertontonkan. Akhirnya masyarakat merasa kok ini jadi kayak ada suatu hal yang jadi kesenjangan sosial juga sih sebenarnya. Secara society jadi kesenjangan sosial. Walaupun sebenarnya penggunaan patwal ini kan sudah diatur dalam undang-undang.
1: Betul.
0: Ada di kalau saya nggak salah mohon dikoreksi, undang-undang nomor 22 tahun 2009.
1: Okay.
0: Ya, tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sudah tertuang di undang-undang.
1: Iya, betul. Nah,
0: peruntukannya pun sebenarnya sudah jelas ya. Jadi untuk pejabat VVIP biasanya.
1: Betul.
0: Ya, untuk RI 1, sekelas presiden, wakil presiden. Mungkin juga untuk sekelas menteri atau pejabat eselon 1, 2, dan sebagainya. Nah, itu sudah diatur dalam undang-undang nomor 22 tadi.
1: Betul
0: Cuma
1: saja.
0: Kebanyakan... apa ya tadi, hal-hal yang terlihat atau dipertontonkan di masyarakat.
1: Betul.
0: Itu ya tadi ada yang dibentak arogansi mungkin
2: ya, ada petugas patrolinya ya.
1: Betul.
0: Jadi ini kan akhirnya menimbulkan polemik nih.
1: Polemik ya, betul.
0: Kontroversi jadinya kan nih, kok begini ya gitu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin boleh Heartlander yang ingin bergabung bersama kita memberikan pendapatnya, memberikan pandangannya tentang patwal pejabat publik ini,
2: bahkan mungkin
0: pengalaman.
2: Apakah pernah,
0: mau curhat eh kemarin pernah nih gue lewat di sepatan ya,
1: tiba-tiba
0: ada bunyi terus gue lihat ada di samping,
2: ada biru-biru
1: bukan si Komo lewat kan.
0: Ternyata ada itu gitu ya kan.
2: Biru menyala.
1: Nah, ini kemudian kenapa akhirnya topik ini menarik untuk dibahas? Karena memang ada tiga unsur sekaligus yang muncul ya kan dari polemik ini atau dari kontroversi ini, yaitu tentang apa? Kenyamanan pelayanan publik dan juga rasa keadilan sebagai masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, nanti kita akan bahas terus ya kan. Tetap ditunggu di line extensionnya di
0: 0819-269-1000 kalau mau ketik-ketik dulu ya, atau langsung gabung di live TikTok kita di Heartline FM. Nah, mau komen-komen di situ silakan. Kita memang tunggu untuk Heartlander yang ingin memberikan pendapatnya.
1: Betul.
0: Memberikan mungkin sarannya atau yang mau curhat tipis-tipis.
1: Boleh
0: ya.
1: Banget. Boleh banget. Boleh
0: ada
1: banget.
0: Restu ya.
2: Iya.
1: Ada karestu ya.
0: Iya tuh.
1: Wantu-wantu enggak ya?
2: Wantu-wantu.
0: Cek.
1: Iya, baiklah, masih di tetap di 100,6 Heartline FM, masih ditunggu di attention kalian. Terima kasih. No one knows about the things that I've been through with you.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Asap kebakaran TPA Jati Waringin sebabkan 154 warga Tangerang terserang ISPA. Dari Pemkot Tangerang ajak pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Donald Trump klaim negosiasi dengan Iran capai kemajuan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kebakaran yang masih melanda tempat pemprosesan akhir atau TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mau Kabupaten Tangerang terus meluas dan kini diperkirakan telah menghanguskan sekitar 15 hektar area. Selain menimbulkan kerusakan di lokasi, asap pekat dari tumpukan sampah yang terbakar juga berdampak pada kesehatan masyarakat di sekitar kawasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 154 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau yang dikenal dengan ISPA akibat paparan asap kebakaran. Kepala Dinkes Kabupaten Tangerang Hendra Tarmizi menyebut sebagian besar pasien berasal dari kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. Ia pun mengungkapkan seorang ibu hamil harus dirujuk ke rumah sakit setelah mengalami gangguan pernapasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Untuk mengantisipasi bertambahnya korban terdampak, Dinas Kesehatan telah mengerahkan 25 tenaga kesehatan yang bertugas di 4 posko layanan kesehatan di sekitar lokasi kebakaran guna memberikan pemeriksaan dan penanganan medis kepada warga.

0: perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dalam proses pendataan, petugas BPS akan menghimpun sejumlah informasi dasar mengenai usaha, seperti nama dan alamat usaha, nomor induk berusaha, status badan usaha, jenis kegiatan usaha sesuai klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau yang dikenal dengan KBLI. Dan dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan proses perundingan antara Washington dan Teheran menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, Iran telah menyetujui hampir seluruh poin penting yang diajukan Amerika Serikat dalam pembicaraan tersebut. Dalam wawancara dengan CNBC pada Kamis kemarin, Trump menyatakan negosiasi masih terus berlangsung dan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Ia pun meyakini kedua pihak semakin mendekati kesepahaman mengenai sejumlah isu utama. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak memiliki tujuan untuk mengganti pemerintahan atau mengubah sistem politik di Iran. Ia menyebut prioritas utama Washington adalah memastikan Iran tidak mengembangkan kemampuan senjata nuklir yang dinilai dapat mengancam keamanan.
1: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Heartline FM.
1: Suatu hari, ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya? Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore hanya di 100.6 Heartline Radio, Your Family Station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn, karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

0: 100,6 Heartland Radio, your family station. Kembali lagi di Cemilan Sore bersama dengan Daniel, Chandra, dan juga Karstu. Iya, luar biasa. Belum ngomong ya? Nanti mic-nya boleh dideketin aja biar nah, biar suaranya terdengar.
1: Segini?
0: Ya, oke, boleh. Ya, betul sekali. Ya, jumpa lagi di
2: ya, jumpa lagi bersama kita dalam
0: Cemilan Sore.
2: Kayak the winner.
0: Kayak ini ya, kayak apa namanya? Openernya tinju ya.
2: Iya, benar. Cuma kita di sini tidak sedang bertinju.
0: Betul.
2: Kita hanya sedang membahas tentang patual.
0: Nah, betul sekali Chandra. Ya. Karena kemudian akhirnya ini menimbulkan polemik-polemik yang bermunculan di masyarakat ya. Ada pertanyaan juga, apakah sebenarnya emang pejabat tuh harus dikawal ya? Lalu juga
1: FYP emang juga loh di
0: Di TikTok ya?
1: Iya.
0: Oh, iya
1: di
0: betul.
1: Di medsosku tuh.
0: Oh, Karus tuh pernah lihat juga berarti.
1: Iya,
2: jadi waktu mungkin kalau memang ada
0: mau gimana cerita, gimana
2: ada pengalaman pribadi nggak?
1: Iya kan aku nggak sengaja tuh nggak sengaja
0: tak
1: aku
0: sengaja.
1: Lagi tak sengaja ya aduh Desi Ratnasari nggak tahu
0: ya gimana gimana
2: ya tak sengaja
1: iya kan lagi scroll lah kita terus kemudian ya muncullah itu video-video ibu-ibu yang lagi dimarahin sama patwal itu nah aku jadi wondering ya sebenarnya patwal itu apa sih? Terus siapa aja sih sebenarnya yang berhak mendapatkan patwal gitu?
0: Iya, betul. Silakan.
1: Nah, itu dia. Kita tanyakan kepada hardliners. Menurut hardliners tuh bagaimana ya?
0: Betul. Nah, jadi sebenarnya ini ya untuk Restu dan juga Chandra, patwal itu sebenarnya singkatan dari patroli dan juga pengawalan. Nah, yaitu tugas yang memang dilakukan oleh polisi khususnya satuan lalu lintas untuk mengawal perjalanan pihak tertentu agar dapat berjalan aman, tertib, dan juga lancar. Ya kan, biasanya ini memang fungsi utamanya itu sebenarnya bukan untuk membuat seseorang itu terlihat penting dalam tanda kutip atau VIP ya, melainkan nih ya untuk menjaga keselamatan dari orang yang dikawal ya, karena memang kita tahu sendiri ya patwal itu biasanya mengawal orang-orang yang biasanya pejabat-pejabat tinggi negara seperti contohnya mungkin
1: presiden,
0: wakil presiden, para menteri yang dimana memang secara keamanan dan itu harus perlu diperhatikan, makanya kemudian diberikan fasilitas patwal gitu juga. Betul. Bisa untuk mengatur lalu lintas biasanya atau mencegah juga kecelakaan atau memastikan juga perjalanan yang memiliki kepentingan tertentu itu tidak terganggu. Nah, artinya secara konsep itu patwal adalah bagian dari pelayanan kepolisian sebenarnya. Hardliner begitu.
2: Karena memang juga masyarakat banyak yang memprotes sebenarnya karena implementasinya dianggap berlebihan dan memang minim empati ya.
0: Ya
2: tadi karena tadi ada pernah kejadian dibentak lah, disuruh minggirnya tuh kurang humanis kayaknya. Jadi memang itulah akhirnya masyarakat berpikir, loh kok begini. Jadi SOP-nya ini seperti apa sebenarnya gitu loh. Jadi memang kan kita yakini bahwa pasti SOP-nya bagus. SOP-nya harusnya baik. Jadi memang sudah ada himbauan juga memang harus secara humanis. Dan kalau bisa tidak terlalu mengganggu pengguna jalan yang lainnya dan tidak membahayakan pengguna jalan lainnya.
0: Termasuk
2: masyarakat itu sendiri.
0: Setuju. Betul.
2: Jadi ya ini memang jadi pro dan kontra akhirnya dan memang juga masyarakat bertanya-tanya ini harusnya bagaimana sebenarnya ketika pengawalan itu.
0: Betul, sebenarnya siapa aja sih sebenarnya yang harus kita yang harus kita kawal atau memang sebenarnya siapa aja sih yang harus mendapatkan fasilitas itu? Coba deh, boleh di-share ke kita coba siapa?
1: Kak Daniel nih, sebenarnya yang boleh memperoleh pengawalan seperti presiden, wakil presiden, terus kepala negara atau tamu negara dan diplomatik ya, konsulat diplomat, terus kemudian pejabat negara tertentu sesuai ketentuan, kendaraan darurat seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran.
2: Itu menjadi prioritas dan memang diperuntukkan untuk yang tadi ya.
1: Agar kepentingannya tidak terganggu.
0: Betul.
1: Gitu kan.
0: Betul.
2: VIP, kemudian emergency
0: ambulans. Karena memang instansi-instansi seperti itu kan ya. Perlu yang namanya mobilitas yang tinggi, mm-hmm. ya kan, apalagi di nakes-nakes itu ya. Memang rata-rata pasti mereka butuh pengawalan karena menyangkut, kalau nakes sudah pasti menyangkut keselamatan orang bahkan ya kan, atau mungkin kalau dari pejabat tinggi seperti presiden dan wakil presiden dan jajarannya itu butuh pengawalan karena memang ada mungkin meeting penting dengan kolega-kolega di mana ya. Gitu ya kan, yang
1: dengan waktu yang
0: dengan mepet, waktu yang mepet gitu dan dengan jadwal yang sibuk,
2: pertemuan penting,
0: betul ya. Perlunya pengawalan sebenarnya ya, kan.
1: Terus ada lagi nih kak ya. Kak Daniel dan Kak Chandra, ada lagi selain jenazah lagi, selain ambulans ya. Sama pemadam kebakaran, terus okay. ada rombongan jenazah dalam kondisi tertentu, kemudian tamu internasional, kegiatan kenegaraan, pengawalan uang negara tuh penting, betul. Tuh ya, cuan-cuan dan berharga, terus kemudian ya. Pengawalan kegiatan olahraga seperti balap sepeda, nanti kalau misalnya balap sepeda dibarengin sama lalu lintas kan nanti ya takut ya tabrak-tabrak lari.
0: Iya betul. Betul sekali. Dan sudah ada yang bergabung di line TikTok kita.
2: Oh iya
0: nih. Iya boleh dibacain Kak Chandra.
2: Yang bergabung ini kok request lagu ya.
0: Ini nyasar ya. Ya, requestnya udah tadi ya, udah dari jam 1 sampai jam 3 ya. Sekarang kita bahas topik tentang apa nih? Patwal.
2: Ya, patwal pejabat publik ya.
0: Iya.
1: Tadi yang menyebutkan bahwasannya dengan perbandingan dengan negara Singapura tuh ya. Siapa nih?
2: Ya, di Paul ya. Jadi Paul katanya di Singapura pejabat tidak ada pengawal dan ikut menaati peraturan lalu lintas. Contohnya di Singapura. Kemudian dari pola lagi masih pejabat dan patwal di jalan tidak perlu menyalakan sirine, tidak perlu menyalakan sirine dan harus taat lalu lintas, jangan seenaknya.
0: Gitu. Betul. Nah ini kan kemudian kita akhirnya bertanya-tanya ya sebenarnya kenapa sih akhirnya pejabat itu perlu dikawal? Ya kan. Nah ini sebenarnya ada beberapa alasan nih Chandra dan juga Restu. Karena biasanya tidak faktor keamanan ini emang yang diutamakan kan.
2: Betul.
0: Untuk pengawalan itu memang ya namanya pengawalan berarti sudah pasti prosedur dijaga. Keamanannya itu harus dijaga kan. Jadi tidak semua pejabat itu memang menghadapi tingkat risiko yang sama sebenarnya. Nah ada yang memang menangani isu sensitif misalnya ya kan, terus
2: perlu pengawalan,
0: betul ya kan. Lalu juga ada yang pernah mendapat ancaman contohnya udah ada apa nih dari orang itu, udah dari eksternal itu udah ada yang mengancam misalnya gitu, itu kan perlu pengamanan tuh, perlu pengawalan. Lalu juga ada yang memang sedang menghadiri yang seperti tadi acara-acara yang acara-acara penting yang tingkat keamanannya itu memang sangat tinggi, betul. Harusnya nah
2: high
0: dalam
2: risk, biasanya kategorinya high risk,
0: betul. High risk ya oke okay.
1: Resiko tinggi
2: ya, betul.
0: Resiko tinggi. Nah, karena memang dalam kondisi seperti ini sangat penting banget pengawalan yang dibutuhkan si yang bersangkutan. Betul. Baik itu pejabat negara maupun siapapun itu yang menggunakan jasa pengawalan atau patwal gitu. Nah, sebenarnya efisiensi tugas negara itu apa? Kalau misalnya kita bisa jabarkan gitu ya, coba Kak.
1: Iya, Kak, gini. Bayangin ya, kalau misalnya seorang menteri nih ada beberapa agenda yang padat merayap gitu kan. Tiap jamnya beda-beda lokasi. Terus kalau misalnya dia memenuhi jalanan gitu kan, ngikutin macet segala macem gitu kan. Kebayang dong
2: rayap.
1: Lama gitu kan, lama sampai tujuan, terus jadi acaranya jadi mulur gitu kan. Nah itu kan jadi menambah lagi untuk anggaran negara juga gitu loh. Itu lebih ke efisiensi sih menurut aku ya.
0: Efisiensi
1: anggaran, efisiensi waktu gitu kan.
2: Terutama efisiensi waktu kayaknya.
1: Efisiensi
2: waktu karena berkaitan juga dengan anggaran nantinya.
1: Jadi
0: UUD
2: kok jilat ujung-ujungnya
1: Indis ekonomi
2: anak ekonomi kayaknya.
0: Iya benar ya.
2: Lu anak apa?
1: Anak bapak gue.
2: Gue baru mau ngomong nih anak emaknya. Oke okay, guys, sambil menunggu yang mau bergabung di live TikTok kita, sambil kita juga bahas lagi nanti tentang patwal ini, kita mau ini juga mau kasih tahu untuk semua hardliner yang mendapatkan giveaway ini.
0: Giveaway apa tuh Chandra?
2: 2 days free pass Bordang boarding Festival 2026.
0: Wow.
2: Nah, sudah ada yang beruntung ya, sudah ada yang beruntung yang mendapatkan giveaway yang sudah komen di Instagramnya Hardline. Ada Duta Arif Duta Arif Kristanto ya.
1: Duta Arif Kristanto. Bukan Duta Ceylon 7.
2: Bukan. Sama bukan. Duta yang kemarin temenin gue siaran tuh. Cuman dia bukan Ceylon 7 juga.
0: Bukan. Oh iya iya iya.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: OTW Bordang. Alasannya karena saya mau nonton It Get Tough secara langsung. Dari dulu suka sama lagu-lagunya yang selalu relate, penuh makna, dan bisa menemani berbagai fase hidup. Semoga bisa merasakan langsung suasana penampilannya di Bordang Boarding Fest dan jadi pengalaman yang gak terlupakan. Oke. Jadi untuk yang dapat giveaway ini, nanti kita kita kasih persyaratannya ya. Kemudian ada yang berikutnya, ada Babang Ardian 27 sudah komen juga di Instagramnya Heartline. OTW Bordang buat hijrah ke London bareng Changcuters. Sambil menunggu artis favorit aku satu-satu muncul bareng It Get Up di Bordang Boarding Festival. Mau ajak Face sama buat ngonser bareng, gas katanya. Oke, kemudian yang orang ketiga ada.
1: Ada tiga ya?
2: Akdiyo Saputra komen di IG-nya OTW Boarding. Pengen nonton It Get Tough karena suka lagu-lagunya. Yuk ikutan @Arkhar ya itu yang diajak ya. Yang It Get Tough sedia aku sebelum hujan ya kan. Jadi kalau mau hujan lu bawa aja tuh. Ya.
1: Sekarang masih kemarau ya.
2: Iya. Jadi belum perlu It Get Tough belum. Karena itu butuhnya pas hujan ya.
0: Iya, betul. Itu tadi informasi untuk setiap yang menang giveaway ya.
2: Jadi untuk yang dapat giveaway ini masing-masing mendapatkan 2 free pass untuk yang komen dan juga temannya.
0: Oke.
2: Gitu. Persyaratannya untuk Duta Arif Kristanto, Babang Ardian 27 sama Akdiyo Saputra, kalian bisa kirimkan nomor nick kalian di line WhatsApp kita 0819-269-1000.
0: Betul.
2: Nomor nick sama akun Instagramnya ya. Nomor nick sama nama kalian sama akun Instagram boleh dikirimkan ke line WhatsApp kita 0819-269-1000. Sekali lagi yang mendapatkan giveaway 2 days free pass Bordang Boarding Festival 2026.
0: Itu dia. Selamat untuk para pemenang ya.
1: Buat Mas Duta dan Babang Tamfan.
2: Mas Duta mau ketemu It Get Tough.
0: Iya betul.
2: Sama mau ketemu Changcut Terus.
0: Changcuters, jangan di spasi ya.
2: Changcuters.
0: itu dia.
2: Salah ya gitu ya. Yang London.
0: Ingin ku ke sana.
2: Asik. Di London ada patwal enggak nih?
0: Udah pernah ke London?
1: Belum.
0: Udah pernah?
2: Sama.
0: Saya juga belum. Kita satu penderitaan ya.
1: Oke. Okay. Welcome to the club.
2: Iya. Ini yang ada komen lagi di live TikTok kita nih dari masih Paul, kecuali presiden dan menteri katanya. Kalau alasan mengikuti acara ya harus ngatur waktu begitu.
0: Betul.
2: Harus rasain macet-macetnya juga.
0: Benar
2: katanya.
1: Okay. Kalau untuk wamen dan staff-staff khusus kayak gitu gimana tuh? Hardliners tuh.
2: Iya, ya kayak katanya kalau yang saya tahu informasinya ya, maksudnya yang berdasarkan sumber informasi kalau pejabat itu ya tadi ya sampai di eselon 1 ya kalau enggak
1: eselon 1
2: dan menteri juga ya makanya nanti kalau hardliner yang tahu nih mungkin yang paham banget peruntukan dari pasus ini patwal pengawalan khusus ini boleh sekalian di komen di line WhatsApp kita 0819-69-1000 atau di live TikTok kita Heartline FM.
0: Betul.
2: Ya.

0: This is Heartline Radio, your family station.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Heartliners, apakah be do have itu? Be itu mau menjadi apakah Anda? Do itu bagaimana cara Anda untuk mewujudkan impian Anda supaya cepat tercapai? Aku membuat proposal. Sedangkan have itu saat Anda lakukan. Be dan do-nya, Anda sudah dapat mendapatkan apa yang Anda inginkan. Dan benar saja, puji Tuhan, tahun 2004 akhirnya kami pun mendapatkan seorang investor. Sahabatku pun sering berkata, "Win, ternyata impianmu tercapai juga ya." Padahal menurut dia, tidak mungkin usaha jualan gado-gado punya seorang investor. Percayalah, tidak ada yang tidak mungkin selagi engkau percaya dengan mimpimu sendiri. Orang lain boleh ragu dengan Anda, tapi Anda tidak boleh meragukan impianmu sedetik pun. Dalam merintis bisnis, jangan cepat-cepat ingin mendapatkan investor. Berjuanglah membangun merek Anda dengan cara membuka cabang yang banyak. Jika Anda sudah membuka cabang yang banyak, perbaikilah pondasi bisnis Anda supaya bisa berjalan dengan baik. Naik tangga, usaha Anda harus step by step. Jangan tergiur cepat-cepat untuk menjualkan franchise Anda sementara Anda belum punya SOP dan laporan keuangan. Ingat untuk tekun dan bekerja keras, namun jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan investor bagi bisnis Anda. Dan jika waktu yang tepat, Anda akan menemukan jalan menuju kesuksesan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: 100.6 Heartline FM, your family station. Masih bersama kita bertiga di sore hari ini dalam program Cemilan Sore. Walaupun cemilannya di sini belum masuk. Tapi sorenya udah, cemilannya belum.
1: Sebenarnya cemilan lu udah nyampe.
0: Udah.
1: Cuman
0: kita pending dulu.
1: Kita pending dulu, tahan.
0: Tadi cemilan lu enggak dikawal kan ya?
1: Cemilan gua enggak dikawal.
0: Enggak perlu dikawal.
1: Cemilan gua nyampe sendiri.
0: Enggak perlu dikawal.
1: Cemilan gua enggak perlu dikawal, yang penting duitnya ada.
2: In this economy
1: lagi, agak deket kak. Iya, begitu. Oh, dia begini. Nah, itu dia. Masih tetap membahas, tadi kita udah membahas terkait sebenarnya polemik-polemik yang terjadi di apa namanya, patwal-patwal.
0: Betul.
1: Ini ya kan, ya kan, tadi kita udah siapa aja sih sebenarnya yang boleh menerima apa namanya, fasilitas patwal ini. Lalu juga apa namanya, kemudian kenapa menjadi konflik, ya kan? Dan situasi-situasi apa sih sebenarnya yang kemudian harus mendapatkan patwal, ya kan? Nah, tadi kita sudah jelaskan. Sekarang sebenarnya ada lagi pertanyaan ini. Kemudian mengapa justru sebenarnya akhirnya polemik ini terjadi? Karena pasti muncul dari keresahan-keresahan masyarakat, ya kan?
0: Iya, betul.
1: Dan sudah pasti mendapatkan protes-protes yang kemudian akhirnya menimbulkan masalah. Sebenarnya masalahnya bukan pada keberadaan dari si patwal itu sih sebenarnya.
2: Tapi
1: yang dipermasalahkan itu justru sebenarnya masyarakat. Kenapa perilaku sebagian oknum, ya kan, kemudian akhirnya menjadi masalah gitu. Polemiknya di situ, ya kan. Terlihat arogan biasanya ini sering terjadi, ya kan, di apa namanya, dalam situasi pengawalan-pengawalan ini sifat arogan itu kadang suka muncul gitu kan. Nah, seringkali video yang beredar atau yang viral itu memperlihatkan ada kemudian bentakan, ya kan, kepada pengendara misalnya. Lalu juga mungkin ada pukulan, ya kan, ke kendaraan si masyarakat gitu. Atau mungkin tiba-tiba woi gitu, berteriak dia.
0: Pernah ada yang ditendang juga enggak sih kendaraannya?
1: Gue sih sejujurnya belum pernah.
0: Pernah dengar enggak?
2: Kayaknya
0: ada ya, pernah ya. Ditendang gitu mobilnya ya.
1: Iya. Atau bahkan memaksa untuk minggir biasanya. Minggir dulu. Ya, kalau minggir ya okelah gitu. Tapi kan kalau untuk kemudian ada kontak fisik, nah itu kan menjadi masalah, ya kan. Nah, sebenarnya meskipun mungkin bertujuan untuk membuka jalan, sebenarnya cara-cara menyampaikan seperti ini sebenarnya dinilai tidak manusiawi dalam tanda kutip. Bener banget.
0: Nono ya.
1: Lalu selanjutnya apa itu?
2: Terus juga hal itu memberikan kesan para pejabat itu terlihat lebih penting ya daripada rakyat. Padahal kan sebenarnya masyarakat juga bisa bilang, kita juga sedang bekerja kok, gitu. Kita juga buru-buru. Terus kenapa sih harus masyarakat yang mengalah terus? Padahal jalan raya itu adalah fasilitas umum. Gitu loh, kata masyarakat dia.
0: Tadi sebenarnya sih memang balik lagi, kita lihat urgensitasnya.
1: Betul.
0: Ketika memang pejabat VVIP sekelas presiden, it's okay. Memang itu sudah bagian dari protokoler juga. Nah, yang jadi masalah ketika memang ada orang-orang atau oknum-oknum yang tidak seharusnya mendapatkan pengawalan, tidak perlu dapat patwal itu, justru mereka menggunakan patwal. Dan tidak secara humanis ketika ada di lapangan. Nah, itu kan yang akhirnya terjadi. Masyarakat akhirnya menilai, ah udahlah, ngapain sih pakai patwal segala. Sementara kan memang kalau dilihat secara undang-undang, peruntukan untuk yang VVIP dan tamu negara memang itu wajib.
1: Betul.
0: Cuman karena tadi ulah oknum yang kadang-kadang mulai meresahkan masyarakat, itulah akhirnya masyarakat berasumsi bahwa loh kok begini ya gitu.
1: Benar banget. Karena gini nih, Chandra dan juga Restu, viralnya di sosial media itu sekadang menjadi pemicu juga sih. Karena ada biasanya satu video berdurasi 20 detik itu bisa kemudian membentuk opini yang rasional. Padahal sebenarnya masyarakat sering tidak mengetahui sebenarnya siapa sih yang sedang dikawal. Atau sebenarnya apakah situasinya itu darurat atau tidak. Ya kan? Lalu juga sebenarnya bagaimana kondisi di lapangan sebelum video itu direkam gitu. Ya kan, kadang kan suka seliwuran tuh. Kayak tadi Restu bilang lewat tuh di FYP dia gitu, ya kan. Akhirnya kan menimbulkan pertanyaan, ini kenapa sih nih orang nih kok marah-marah gitu, ya kan. Padahal kan kalian tugasnya melayani masyarakat dan sebagainya gitu, kok terkesan arogan dan segala macem gitu. Nah, ini muncul kan opini-opini yang rasional itu kan, akhirnya menjadi polemik tadi di masyarakat. Nah, sebenarnya dilema polisi patwal nih ya, dilemanya adalah menjadi petugas patwal itu sebenarnya tidak mudah, guys.
0: Betul.
2: Iya, ya, kan? Bener banget.
1: Karena terlalu pelan juga kalau apa namanya terlalu pelan juga salah, jadi rombongan itu akhirnya terlambat, dia lagi yang kena, ya kan? Atau misalnya kalau terlalu tegas, akhirnya apa? Dibilangnya arogan, ya kan? Udah gitu kalau terjadi kecelakaan nih, ujung-ujungnya polisi lagi kan yang disalahkan, ya, gitu kan? Terus kalau misalnya ngebuka jalan terlalu agresif misalnya gitu, nah ini udah pasti jadi bulan-bulanan nih, udah pasti disalahin gitu.
0: Jadi harusnya gimana dong?
1: Nah sebenarnya artinya mereka itu sebenarnya dalam posisi yang apa ya, sulit gitu.
2: Gua si malakama ya.
1: Bener banget, gua mau ngelakuin tugas. Tapi akhirnya jadi dampaknya bermasalah. Betul. Gitu. Tapi kalau nggak ngelakuin tugas nanti malah diomelin atasan. Jadi iya, jadi binjun ya.
0: Binjun
2: pegangan,
0: banget.
2: Pegangan.
1: Iya. Lalu sebenarnya kan akhirnya muncul lagi kan pertanyaan. Sebenarnya benarkah emang semua pejabat itu harus diprioritaskan? Ya kan? Harus nggak sebenarnya?
0: Gimana? Kira-kira untuk pejabat apakah semua harus mendapatkan
1: pengawalan.
2: Nah itu masih ada perdebatan besar tuh ya. Jadi ibarat tesis ada perdebatan akademik gitu.
0: Kalau ini perdebatan apa nih? Perdebatan mengenai pendapat,
1: polemik.
2: Ya, mengenai fatwa. Apakah pejabat kan seharusnya pejabat adalah pelayan masyarakat. Terus kemudian mereka seharusnya juga merasakan macet juga seperti rakyat. Namun ada juga yang mengatakan jika keterlambatan pejabat berdampak pada pelayanan publik atau keamanan negara, pengawalan memang bisa dibenarkan. Jadi yang diperdebatkan bukan ada atau tidaknya fatwa ya, tetapi kapan penggunaannya harus benar-benar emang diperlukan.
1: Iya, gitu. Betul prioritas, banget. Setuju banget ya untuk statement itu, karena memang ini kan masih ya kita sebagai orang awam ya. Kita juga kadang ya gue jujurly juga kalau misalnya di jalan, kalau suka nyibir juga sih kalau misalnya di jalan tuh tiba-tiba put gitu. Apa sih gitu kan, ini lagi macet. Ini kan lagi teman. Sekali lagi ya, gue nggak tahu urgensi apa. Jadi ya gue tipikal orang yang memang akhirnya ya gue minggir aja lah, gue males gitu untuk berdebat dan bermasalah dengan orang kan.
0: Iya betul.
1: Akhirnya gue bilang ya udahlah, memang ini ada aturannya juga, ada, dan gue juga nggak ngerti aturannya gimana gitu. Ya udah gue ikutin aja, kalau lu pengen buru-buru ya udah monggo gitu. Ya nggak,
0: tapi selama tidak memang terjadi kisruh dan gaduh di jalan raya sih it's okay. Dan memang tadi balik lagi bagaimana cara mereka menjalankan tugasnya di lapangan, terutama di jalan raya itu sesuai dengan prosedur gitu loh. Ya itu pasti gak akan jadi masalah. Jujur gue waktu masih kecil gue sering dikawal men.
1: Oh iya?
0: Gue bukan anak pejabat.
1: Lu dikawal?
0: Waktu masih kecil. Kalau gue kalau malam-malam mau ke kamar mandi, gue dikawal sama bapak gue. Karena gue takut masuk gelap-gelap.
1: Iya, itu beda dong.
0: Oh, beda.
1: Itu ditemenin. Gak boleh.
0: Oh,
1: ditemenin beda kalau dikawal. Kan
0: enggak pakai sirine ya?
1: Kan bokap lu enggak wut-wut-wut kan?
0: Guanya wut-wut-wut.
1: Iya. Lalu juga ya masalah terbesarnya itu sebenarnya akhirnya kan menjadi penyalahgunaan wewenang.
0: Iya.
1: Ya kan, yang paling dikhawatirkan masyarakat itu sebenarnya ketika fasilitas negara itu digunakan untuk kepentingan pribadi.
0: Nah, contohnya.
1: Nah, ini misalnya nih ya kan, menghadiri acara keluarga.
0: Iya.
1: Ya kan, harus pakai
2: sering tuh.
1: Loh, oh pernah nemu ya?
2: Pernah nemu.
1: Oh.
0: Ini kawan.
2: Ya pada hari Sabtu Minggu kayak gitu kan ada plat merah, ngapain plat merah?
1: Oh,
2: iya. Keluar kota lagi.
1: Oh, gitu. Karena memang aturannya sebenarnya mobil dinas itu tidak diperuntukkan untuk event-event pribadi ya.
0: Betul, itu kan memang ketika memang harus perjalanan dinas, oke, pakai mobil dinas. Tapi kalau urusan pribadi ya enggak lah.
1: Ya enggak lah.
0: Wut-wut.
1: Betul. Nah ini juga selain misalnya menghadiri acara keluarga, mungkin ada keperluan pribadi. Ini kan penyalahgunaan juga. Betul. Yang tadi ya kan. Atau mungkin sekedar ingin jalan-jalan. Lebih atau mungkin ingin mempercepat langkahnya atau lebih cepat gitu jalannya ya kan. Nah sebenarnya jika ini terjadi, hal seperti ini tuh tentu kemudian akan menjadi apa ya, mengurangi kepercayaan juga terhadap ya ini instansi-instansi negara, institusi-institusi negara ya kan, khususnya di sini yang berwenang adalah kepolisian dalam hal fatwa ini.
0: Betul, biasanya kepolisian, kemudian polisi militer, dan dinas perhubungan. Itu yang selalu mereka ada patwalnya.
1: Oh iya, betul.
0: Di sub kepolisian dan juga kepolisian militer.
1: Betul, betul. Nah, kalau di sosial media itu membuat orang semakin menjadi hakim ya akhirnya ya kan. Karena begitu ada video viral, ya kan?
2: Terus ada komentar
1: langsung
2: komentar julid netizen, maha benar.
1: Ya kan?
0: Rame tuh langsung tuh.
1: Muncul kan berbagai komentar.
0: Dijari pada gitu. Keriting semua langsung tuh.
1: Iya. Sebenarnya ini aksinya muncul kan tadi kayak si Kak Paul bilang ya kan. Nah, ini emang sepenting apa sih mereka ya kan?
0: Betul.
1: Terus apa namanya? Mentang-mentang punya kekuasaan. Mm-hmm. Gitu akhirnya rakyat selalu jadi yang mengalah.
0: Iya.
1: Disuruh
2: jadi
1: mengalah mulu.
2: Terus,
1: jadi korban rakyat. Terus ya kan. Terus akhirnya apa namanya? Sebaliknya ada juga sebenarnya yang juga membela sebenarnya, ya kan? Belum tahu nih misalnya konteksnya apa. Kayak tadi gue kan, gue orangnya tipikalnya enggak mau nyari masalah. Mm-hmm. Kayak gue enggak tahu nih alasan lo apa untuk buru-buru, ya udah monggo gitu, silakan aja bagi gue. Yeah. Dan enggak masalah juga, yang penting lo enggak ganggu perjalanan. Ya maksudnya sebenarnya terganggu ya, cuman mau gimana lagi gitu. Gue kan enggak punya alasan untuk marah juga kan di situ. Ya itu yang kemudian
2: aku mau nanya, abis patwa lewat terus apa yang kalian lakukan? Mengikutinya?
1: Oh, kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi gue balik lagi ke jalur gue biasanya.
0: Kalau gue pribadi, gue nggak akan ngikutinya kalau kendaraan gue nggak mampu buat ngejar dia.
1: Biasanya
0: CC tinggi, Bo.
1: CC tinggi.
0: Ya. CC tinggi.
1: Paling enggak 700 ya
0: minimal,
1: kan.
0: Minimal 500 sampai 700.
1: Benar.
0: Itu minimal ya.
1: Iya, betul.
0: Sekarang udah pakai yang 1000 CC mereka.
1: Iya, itu ya, kan? lebih ngebut lagi
0: motor
1: tuh.
0: Motor gue 150 ya kan.
1: Tidak kekejar.
0: Tidak kekejar kalau di macet sih masih oke. Tapi masih oke. Gini loh, kalau memang kita harus banyak kan biasanya orang ngekor nih di belakang.
1: Iya.
0: Kan? Seolah dia sebagai sweeper pembuka jalan dan kemudian masyarakat ikut di belakangnya, itu juga nggak bagus juga.
1: Gak bagus.
0: Kenapa?
1: Juga.
0: Karena itu berbahaya juga.
1: Betul.
0: Ketika memang kita nggak bisa ngimbangin jalanan, itu bisa terjadi kecelakaan. Nah itu yang berbahaya.
1: Yeah.
0: Jadi memang sebenarnya dilarang juga ya buat ikutin rombongan VIP atau rombongan VIP dan nggak boleh sebenarnya.
1: Benar. Nah ini kata Kak Paul di live TikTok kita, dia bilang katanya kadang pengantin aja nih harus pakai pengawal. Saya itu nggak setuju sekali, itu kan situasi yang nggak darurat katanya.
0: Sebenarnya darurat sih nggak mungkin kebelet ya.
1: Bisa jadi.
0: Darurat sih enggak. Ya. Maksudnya kebelet pengen married.
1: Kebelet
0: gitu maksudnya.
1: Iya betul, kan? Betul.
2: Atau ditunggu sama tamunya.
1: Oh benar.
0: Makanya kalau mau gitu married dandannya dari subuh. Jangan dandannya jam 8 acara jam 9.
1: Iya ya.
0: Ya kan?
1: Enggak ke Uber ya.
0: Enggak ke Uber.
2: Alisnya baru kepasang satu.
0: Iya, nanti baru nyampe sana alis baru sebelah. Kan udah kayak Shinchan nanti kalau ketebelan juga.
1: Iya benar. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, masih ditunggu di line interaktifnya di 0819269000 atau boleh juga di mana Chandra?
0: Di live TikTok kita di Heartline FM.
1: Oke, tetap stay tune di 100,6 Heartline FM.

0: Pokoknya gitulah ya, iya. Kurang lebih lah ya. Jadi lakilah buat mereka yang selalu dapat pengawalan.
1: Betul, karena
0: walaupun memang tidak diperlukan.
1: Tidak diperlukan.
2: Iya kan? Berat, berat.
0: Iya dong.
1: Berat banget ya.
0: Kan kita lihat apa prosedurnya kan, iya, SOP-nya
1: betul.
0: Dong.
1: Betul, betul, betul.
0: Siapa yang berhak mendapatkan pengawalan iya. yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 itu, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya LLJ iya. ya. Nah, sebelum kita membahas lagi.
1: Betul.
0: Atau mungkin ada mau komen-komen juga atau kita juga akan membahas tentang polemik patwal pejabat negara ini. Gue mau bacaan lagi nih.
1: Oke, okay, boleh.
0: Yang tadi dapat giveaway.
1: Wow, boleh. Silakan, Bung Chandra.
0: Today's Free Pass Bordang Boarding Festival 2026. Selamat untuk Duta Arif Kristanto yang sudah komen di IG-nya Hardline. OTW Bordang, OTW Boarding. Alasannya karena saya mau nonton It Gitaf secara langsung. Dari dulu suka sama lagu-lagunya yang selalu relate, penuh makna, dan bisa menemani berbagai fase hidup. Semoga bisa merasakan langsung suasana penampilan di Bordang Boarding Festival dan jadi pengalaman yang gak terlupakan. At Alfi 8731 itu yang mau diajak.
1: Oke.
0: Next, Babang Ardian 27. Komennya OTW Boarding buat hijrah ke London bareng Changcuters. Sambil menunggu artis favorit aku satu-satu muncul bareng It Gitaf di Bordang Boarding Festival. Mau ajak at Face Mess
1: yeah.
0: buat ngonser bareng. Gas. Orang ketiga, Akdios Putra. Akdios Putra, OTW Boarding. Pengen nonton It Gitaf karena suka lagu-lagunya. Yuk ikutan at Argatri. Argater ya, itu orang yang diajak. Oke, selamat buat kalian bertiga. Masing-masing mendapatkan 2 free pass untuk yang komen dan juga temannya.
1: Yeay.
0: Jangan lupa sertakan kirim nomor nik kalian melalui line WhatsApp 0819269000. Nomor nik, nama, sama Instagramnya.
1: Baik, ya. Bagi kalian
0: hari ini ya, hari ini segera
1: ya.
0: Hari ini segera, karena
1: ditunggu ya.
0: Eventnya udah besok nih.
1: Oh, oke, okay, oke okay. Jadi bagi kalian yang sebagai pemenang itu langsung aja kirimin nik kalian yang sudah disebutkan tadi oleh Chandra di 0819269000.
0: Ya, nomor nik, nomor nama, nik, sama Instagramnya.
1: Instagram. Nik, nama, dan Instagramnya ya. Jangan sampai lupa karena buat dapetin, ya karena ini hari terakhir ya,
0: ya besok
1: karena besok sudah eventnya gitu, jadi jangan sampai kelewat karena ini adalah momen yang sangat
0: lumayan
1: loh.
2: Kalau enggak buat aku nanti.
1: Nah itu, ini kan pasti bertiga nih. Jangan sampai.
0: Tangan.
1: Betul, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang sudah diberikan.
0: Nonton Changcuters, hijrah ke London, kemudian ada Mahal ini. Kemudian ada
2: mahal itu
1: ya, itu
0: mahal banget,
1: itu mahal
0: kalau mesti bayar mahal banget.
1: Ya kan? Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Jangan lupa ya untuk kalian bertiga, Duta Arif, Babang Ardian, kemudian Akdios Putra, jangan lupa kirimkan data kalian segera untuk ambil giveaway-nya.
1: Oke, kita langsung balik lagi ya kan, kita masih bahas tentang seputaran patwal-patwal ini yang menimbulkan
0: seputaran
1: HI, enggak?
0: Totot.
1: Iya kan? Iya betul sekali karena
2: putaran hatimu.
0: Wow, itu perlu dikawal juga ya.
1: Ya ini kawal sampai tuntas.
0: Kawal sampai tuntas yang
2: ayang beb. Ayang beb lagi.
1: Jangan sampai enggak ya, pokoknya harus dikawal. Nah, ini kan tadi kita sudah bahas kenapanya, terus kemudian keresahan masyarakatnya gimana, akhirnya menimbulkan kontroversi di sana, terus timbul pertanyaan-pertanyaan.
0: Dan di mana itu sering terjadinya?
1: Iya betul.
0: Di jalanan pastinya.
1: Tentu saja di jalanan.
0: Di kota besar terutama.
1: Betul, yang dimana memang dengan mobilitas tinggi dan juga kesibukan yang luar biasa itu perlu yang
2: padatan
1: namanya
2: penduduk juga.
1: Betul, perlu yang namanya pengawalan. Sebenarnya sih apa yang kemudian perlu kita perbaiki nih secara bersama-sama dari segi apa namanya, dari pihak patwalnya, dari mungkin masyarakatnya,
2: dari pejabatnya.
1: Terus sebenarnya apa sih yang kita harus perbaiki? Coba boleh langsung aja.
2: Oke, dari pihak patwal ya.
1: Gimana itu?
2: Kata aku nih, mengutamakan sikap profesional dan humanis gitu.
1: Okay.
2: Menghindari tindakan yang dapat dianggap intimidatif, terus menggunakan kewenangan secara proporsional.
1: Iya.
2: Kemudian menjelaskan kepada publik bila memungkinkan, terutama setelah muncul polemik itu. Gitu, jadi enggak ngeblunder dan tidak seperti bola panas yang
1: Iya. yang bergulir terus ya kan, akhirnya karena muncul kan? Opini-opini masyarakat kan akhirnya. Nah, ini kalau dari pejabatnya ya kan, kita nih sebenarnya harus menggunakan fasilitas pengawalan itu hanya sesuai dengan kebutuhan
0: Betul.
1: Kebutuhan dari pejabat itu sendiri. Ya. Ya kan? Terus juga kita harus memberikan apa? Teladan keselamatan bagi masyarakat.
0: Betul.
1: Karena kan sudah pasti kita sebagai pejabat adalah orang atau apa namanya? Yang dilihat kan oleh masyarakat bahwa ternyata pejabat ini begini ya. Betul, itu dia. Makanya kita harus memberikan contoh yang baik sebenarnya, teladan yang baik. Lalu juga sebenarnya tidak meminta perlakuan yang istimewa ketika berada di lalu lintas atau di luar aturan misalnya.
0: Iya.
1: Kadang kan seringkali memang patwal ini dalam tanda kutip ya, terkadang memang kebanyakan ini suka melanggar lalu lintas atau melanggar aturan-aturan lalu lintas sebenarnya. Kalau tadi kayak Kak Paul di live TikTok kita bilang, katanya kalau di negara plus 62 ini,
0: iya,
1: sering kali, cuman kalau di negara lain memang terkadang mereka itu justru taat ya,
0: iya,
1: taat aturan ya. Kayak tadi disebutkan di Singapura ya kalau nggak salah tadi ya. Itu dia tadi. Nah kalau dari segi masyarakatnya gimana ini? Apa sebenarnya yang perlu kita rubah sebenarnya?
2: Iya, dari masyarakat juga kita harus memberi jalan kepada kendaraan yang memang memiliki hak prioritas sesuai aturan.
1: Nah itu dia.
2: Dilihat dari undang-undangnya. Terus kemudian tidak langsung menghakimi, hanya berdasarkan video singkat. Tetap mengkritik jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang, tapi dengan data dan fakta, jangan sekedar opini-opini saja gitu.
1: Iya, betul sekali. Nah itu dia, sebenarnya itu yang perlu kita perbaiki. Karena sebagai masyarakat juga kita juga harus bijak ya kan, apalagi di apa namanya di era digital ini sangat mudah sekali kita menyerap setiap informasi yang ada itu, dan akhirnya kita punya asumsi-asumsi itu kan. Nah perlu diperhatikan bahwa sebenarnya kita itu jangan cepat apa, jangan cepat berasumsi. Jangan cepat mengambil kesimpulan bahwa ini dia cuman manfaatin fasilitas negara nih, enggak bener nih orang ini. Iya, terus kayak ini enggak jelas ini, jangan beginilah. Kita harus apa namanya? Bijaksana untuk menerima setiap informasi yang masuk. Enggak semuanya itu benar. Kadang juga ada hoaxnya juga. Gue pernah ngelihat satu reels kayak ini nih kejadiannya baru sekarang nih, kayak bencana alam gitu. Ternyata gue baca komentarnya udah bertahun-tahun yang lalu lama. Ya kan?
0: Jadi harus lebih bijak kita juga, harus lebih bijak menyerap informasi itu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah, dibaca langsung kita serap.
1: Betul.
0: Begitu aja.
2: Saring sebelum sharing filter. Ya.
0: Iya, saring dan sharing.
1: Betul.
0: Sharing kali ku mencoba. Jadi gini, yang perlu diperbaiki adalah mungkin ya gaya pengawalannya. Nah, gaya pengawalan itu kan kalau pejabat itu sebaiknya mungkin dengan prosedur yang sangat sopan dan terukur. Nah, kenapa? Karena mereka kan lebih fokus pada kelancaran mobilitas tanpa memicu arogansi atau menutup jalan secara ekstrim dari publik. Dan seringkali meminta akses dengan jalan membungkuk dan gerakan tubuh yang tertib.
1: Betul banget.
0: Iya dong, itu kayaknya seneng kalau ngeliat ngeliat pengawalan sopan,
1: adem gitu ya kan, damai.
0: Kayaknya senyum, senyum banget ya. Maaf ya,
2: pelayanan prima.
0: Iya, ya kan yang maaf boleh geser dikit. Kita juga mungkin yang nerima masyarakat.
1: Iya, gitu. Jadi
2: merasa diorangkan.
0: Betul, friendly banget gitu.
1: Bener. Ya ini gue rasanya gue pernah inget ya waktu di masanya presiden ketujuh kita ya kan. Itu menerapkan sistem-sistem seperti itu tuh.
0: Secara humanis.
1: Iya, secara humanis. Yang kalau misalnya kasih jalan, kasih jempol.
0: Betul.
1: Itulah yang perlu kita perbaiki ya kan.
0: Kadang nggak pakai sirine ya.
1: Nggak pakai sirine.
0: Silent.
1: Dia nggak mau. Dia nggak mau pakai sirine ya kan. Nah itu salah satu contoh yang kemudian emang perlu di apa ya, perlu di apresiasi dan perlu diterapkan juga sih dalam situasi-situasi seperti ini. Oke, kita akan lanjut di segmen berikutnya. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di 100,6 Heartline FM.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruan. Dari Pemkab Tangerang dan Pemprov Banten luncurkan layanan payment point pajak kendaraan. Dinas Kesehatan Kota Tangerang perluas cakupan cek kesehatan gratis lewat program Sabarium. Manchester City pecahkan rekor transfer Inggris dengan datangkan Elliot Anderson. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pemerintah Provinsi Banten secara resmi meluncurkan pusat layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau payment point bertajuk Agen Samsat Lebih Dekat dan Mudah di Gedung Serbaguna Kecamatan Curug pada Kamis kemarin. Peresmian layanan tersebut dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja. Program yang dihadirkan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan publik sekaligus mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan secara lebih cepat, aman, dan mudah diakses. Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan, peluncuran payment point merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mendekatkan layanan pembayaran pajak kepada masyarakat. Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Bapenda Provinsi Banten, Bank BJB, Bank Banten, serta pemerintah Kabupaten Tangerang. Sementara itu, Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja menegaskan, kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat jaringan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD hingga menjangkau masyarakat di tingkat paling bawah. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan terus memperluas akses layanan program cek kesehatan gratis. Selain tersedia di puskesmas, layanan ini kini diperkuat dengan strategi jemput bola melalui program Sabarium, sarana bersama untuk pemeriksaan kesehatan, urun rembuk, dan kunjungan rumah agar masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Dr. Dini Anggraini, menjelaskan Sabarium menjadi sarana kolaborasi antara puskesmas dan masyarakat yang melibatkan berbagai tingkatan lingkungan, mulai dari RT RW, posyandu, hingga kunjungan langsung ke rumah warga. Ia menegaskan melalui program ini tenaga kesehatan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke fasilitas layanan kesehatan, namun juga aktif turun langsung ke lingkungan warga. Dengan demikian, layanan cek kesehatan gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Dan dari dunia olahraga, Manchester City resmi mencatatkan rekor baru di bursa transfer pemain Inggris setelah mencapai kesepakatan dengan Nottingham Forest untuk merekrut gelandang tim nasional Inggris Elliot Anderson pada musim panas 2026. Anderson menjadi pemain pertama yang didatangkan The Citizens di bawah asuhan pelatih Enzo Maresca. Transfer ini juga menjadikannya sebagai pemain Inggris dengan nilai transfer termahal dalam sejarah sepak bola. Pihak klub menyebutkan Anderson telah menjalani tes medis di Kansas. Saat menjalani tugas bersama tim nasional, proses administrasi kepindahan akan diselesaikan sepenuhnya setelah ia kembali ke Inggris.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap,

sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. Clean Gold Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. Clean Gold Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. Clean Gold Laundry dari CV Saka Makmur Sejahtera.

0: Ya itu dia tadi The Night dari Avenged.
1: The Night. Gua kalau dengar lagu ini musik-musiknya emang lagi berasa ada Piala Dunia ya.
0: Iya benar, euforianya ya, euforianya berasa banget ya kan.
1: Piala Dunia itu ya.
0: Apalagi lagu yang itu tuh enak banget tuh. Iya kan, karena memang kita di momen-momen sedang apa namanya adanya pagelaran ya. Pagelaran World Cup ya kan, seluruh dunia gitu berpartisipasi.
1: Perhelatan. Iya. Betul, 2-1 ya.
0: Hari ini gue senang banget karena tim gue menang tadi pagi.
2: Kita ditraktir.
0: Iya betul, ditraktir nanti langsung di scan aja sendiri-sendiri ya.
1: Telah hari itu. Oke, jadi tadi kita masih dengan bahasan patual ya.
0: Iya betul.
1: Dan sampai pada akhirnya apakah yang harus dilakukan ketika memang atau bagaimana sih sebenarnya prosedur yang harus dilakukan untuk pengawalan ini?
0: Betul, ya kan, karena kemudian kan akhirnya muncul pertanyaan sebenarnya menurut kita ini sebagai refleksi ya. Kemudian kan apakah sebenarnya pejabat publik itu memang perlu untuk mendapatkan pengawalan di jalan raya.
1: Betul.
0: Nah ini kan kemudian bisa kita jawab bersama-sama ya sebenarnya. Ini perlu atau enggak ya kan. Sebenarnya penting atau enggak. Lalu juga apakah semua itu bisa dibenarkan atau enggak. Ini kan menjadi pertanyaan bagi kita
1: semua.
0: Dan
1: mungkin lebih spesifiknya apakah pejabat publik yang memang tidak harusnya mendapatkan pengawalan. Tetapi ternyata ada pengawalan di situ.
0: Betul.
1: Nah itu. Dan memang dia sebenarnya tidak masuk dalam kategori
2: prioritas
1: untuk pengawalan yang tidak ada di dalam undang-undang gitu loh.
0: Betul.
1: Kalau yang sudah ada dalam undang-undang udah jelas memang tertera di dalam undang-undang pejabat publik siapakah yang bisa atau berhak mendapatkan pengawalan.
0: Betul ya, sekali.
1: Kalau VIP udah jelas, VIP pun udah jelas gitu.
0: Ya, betul.
1: Cuman kan yang terjadi di kita ini yang tidak tercantum dalam undang-undang, dia justru bisa juga mendapatkan pengawalan.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, itu kan yang jadi ketika terjadi di jalanan masyarakat melihat, ini pejabat apa dengan plat nomor ini?
0: Betul.
1: Ini pejabat apa dengan plat nomor ini?
0: Betul, itu kan jadi bertanya-tanya ya kan?
1: Nah, kalau orang melihat mungkin pejabat dengan plat nomor presiden, sudah jelas memang itu berhak.
0: Itu memang harus
1: wakil
0: itu ya.
1: Wakil presiden ya, ya sudah jelas memang itu berhak secara protokoler juga.
0: Betul.
1: Memang harus ada pengawalan.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Karena itu RI 1 kan, RI 1 dan RI 2. Lu RI berapa?
1: Gua RI
0: 1900. Berapa juta?
1: Gua mau RI berapa ya?
2: Restu gua berapa? Gua 35 TU.
0: Apaan tuh?
1: Restu.
0: Iya, lagi gua langsung mikir dong.
1: Gua RI berapa ya? Enggak nyambung lagi gua.
0: Agak susah nyari lu ya. Enggak bisa.
1: Lu
0: bisa recana. Nah, bisa sudah. Enggak
1: usah jadi pejabat lah gua enggak usah.
0: Iya, jadi memang akhirnya pada akhirnya memang patwal itu sebenarnya bukan simbol dari kekuasaan, guys.
1: Ya.
0: Jadi melainkan memang instrumen pelayanan dan keamanan. Namun tujuan yang baik harus diperjalankan sebenarnya kan.
1: Ya.
0: Harus dijalankan dengan cara yang baik pula.
1: Betul.
0: Nah, seringkali kan memang kita temui yang tadi ya, arogansi dan segala macamnya itu sebenarnya akhirnya merugikan kan akhirnya, bukan justru membuat kedamaian. Pada dasarnya kan prinsipnya adalah harus damai kan di jalan raya, dan terutama di jalan raya gitu
1: dan
0: kan.
1: Dan pengguna jalan raya juga harus merasa nyaman.
0: Betul.
1: Nyaman dan aman itu
0: betul
1: paling
0: sekali.
1: Penting. Karena
0: betul.
1: Ketika tidak ada kenyamanan dan tidak ada keamanan, otomatis pasti masyarakat protes.
0: Benar.
1: Ya kan?
0: Karena yang tadi gue bilang di segmen sebelumnya bahwa gue senang banget tuh waktu pada zamannya presiden ketujuh kita ya kan, Pak De lah kalau gue bisa bilang gitu. Karena dia melakukan, memerintahkan untuk pengawalan itu silent.
1: Ya,
0: nah itu gue senang banget tuh karena gue pun salah satu yang merasakan ketika di jalan ketemu dengan beliau gitu. Yang sedang dikawal di jalan. Memang kalau bisa gue bilang kayak karena memang sifatnya silent jadi pengawalan itu udah setengah jam sebelum dia lewat tuh udah nutup-nutupin jalur tuh.
1: Yeah.
0: Supaya memang ya udah lewat dia adem-adem aja gitu ya kan.
1: Tapi, nah itu. Tapi benar enggak sih, sorry gue potong. Benar enggak sih kalau lu sendiri, kalau gue sih ngalamin kalau kita bawa kendaraan mobil atau motor gitu ya. Terus di belakang tuh kayak di ada patwal kan kayak yang
2: deg-degan.
1: Lu tuh jadi grogi bawa kendaraan.
2: Benar.
1: Misalnya kadang lu apalagi di tol gitu ya, kendaraan dengan kecepatan yang lumayan tinggi. sementara di depan agak padat, kita di belakang belum lampunya, belum suara sirinenya. Biasanya orang jadi grogi.
0: Betul.
1: Tuh orang kalau grogi bahaya. Di kiri ada kendaraan, di depan ada kendaraan, di belakang kita didesak supaya untuk minggir.
0: Bener banget.
1: Karena ada yang mau lewat. Itu biasanya
0: berbahaya,
1: grogi.
0: Takutnya malah menimbulkan kecelakaan di jalan. Betul banget.
1: Karena didesak-desak terus nih dari belakang nih. Sampai dengan suara sirine juga yang berisik banget. Bahkan kadang-kadang ditoa loh.
0: Iya benar.
1: Sampai ngomong gitu.
0: Iya benar. Harap pinggir. Nah, kita mau lewat. Iya betul banget.
1: Di mana gue tahu lagi.
0: Iya. Karena
1: pasti punya pengalaman yang kayak gitu pasti masyarakat
0: betul. Karena memang pengawalan yang profesional, proporsional dan juga humoris itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat.
1: Betul.
0: Sebaliknya, jika memang kewenangan itu digunakan secara berlebihan dan juga terkesan memberi keistimewaan, itu yang justru perlu menjadi akhirnya masyarakat tidak percaya kan. Publik itu menjadi mengikis rasa percayanya itu kepada instansi atau institusi tersebut.
1: Kehilangan trust
0: ya kan. Akhirnya menjadi ya udahlah emang udah wayang gitu. Akhirnya malah cibir kan nanti jadinya kan.
1: Betul.
0: Nah, kuncinya adalah sebenarnya keseimbangan dari keamanan negara itu tetap terjaga, pelayanan publik tetap berjalan, lalu juga rasa keadilan masyarakat tetap juga dihormati.
1: Betul banget.
0: Nah, itu
2: Ipin. Ya.
0: Karena memang itu yang diperlukan oleh masyarakat ya kan, rasa aman, rasa dilindungi dan kenyamanan itu perlu. Rasa damai juga perlu ya kan, apalagi dalam hal berlalu lintas. Karena sudah pasti aturan yang terutama di dalam dunia perlalu lintasan kalau bisa gue bilang.
1: Gue tadi kepikir lu mau ngomong dunia persilatan. Gue lagi nungguin nih.
0: Dunia perlalu lintasan itu sebenarnya yang terutama dan pertama adalah keselamatan.
1: Keselamatan.
0: Kenyamanan.
1: Dan perdamaian.
0: Gue kira lu mau ngomong kesempurnaan ya.
1: Perdamaian.
0: Iya. Iya okay. Itu dia Heartliner. Jadi memang dipatwal perlu atau enggak, ya itu balik lagi bagaimana urgensinya dan juga keperluannya apa. Kita juga jangan, sebagai masyarakat kita juga harus bijaksana menyikapi setiap hal yang terjadi dalam aspek kehidupan, bahkan di lalu lintas sekalipun ya kan. Kalau memang itu perlunya urgensi, ya udah soklah mangga dikasih aja gitu. Udah gitu juga gak mungkin menyita waktu kita sampai berjam-jam juga kan gitu. Cuman ya sekali lagi, sebagai masyarakat juga harus bijaksana dan lebih kritis juga dalam menyikapi setiap hal yang terjadi di negara kita ini.
1: Karena memang semua sudah tertuang dalam undang-undang. Kita sebagai warga negara yang baik, kita hormati undang-undangnya. Dan kita harus juga melihat, tadi Dani bilang kita harus lebih wise lagi sebagai masyarakat. Kita juga gak semena-mena untuk menghujat dan mencibir. Yang pasti kita selalu bisa berpikir positif, dan biarkanlah semua regulasi berjalan dengan baik.
0: Betul sekali.
2: Setuju
0: aja. Ada statement gak?
2: Sepakat.
0: Restu, ada statement apa mau disampaikan? Enggak.
1: Ada mau nyampaikan sesuatu kah?
2: Jadi harus semua
1: minta dikawal juga.
0: Enggak. Abis ini kita kawal. Abis ini
2: kita awal ke studio. Kita kawal sama Ayang Beb aja.
0: Enak banget ya. Ya, cocok deh, cocok. Gimana?
1: Yuk, silakan. Kita mau closing nih.
2: Udah.
1: Jadi dia
0: gue nungguin.
1: Jadi closingnya dia Ayang Beb aja udah.
2: Iya.
0: Oh gitu. Oke.
2: Udah itu aja.
0: Jadi
2: saya dikawal oleh dia.
0: Oleh dia yang di sana, jangan lupa mengawal Restu ya. Setelah ini. Nah, Heartliner, itu saja. Itu saja pengawalan dari kita hari ini
1: dalam program CS
0: 9
1: kita.
0: Sore ya. Iya, betul.
1: Makasih yang udah bergabung.
0: Betul,
1: yang tanggapan.
0: Yang sudah bergabung di live interaksi kita di 08192691000 dan juga yang sudah mendengarkan kita melalui website kita www.heartliner.co.id, lalu aplikasi Jalur Hati juga, dan juga yang sudah bergabung di live TikTok kita.
1: Iya.
0: Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Happy weekend guys.
1: Oke. Happy weekend ya. Sabtu Minggu ya.
0: Sabtu Minggu. Jangan lupa.
1: Kalau mau jalan-jalan enggak usah pakai pengawalan.
0: Enggak usah pakai pengawal karena sudah ada pengawal pribadi ya.
1: Oke, kalau gitu saya Chandra
0: dan saya Daniel
2: dan saya Restu.
0: Sampai kami pamit undur dari ruang dengar Anda, Heartline Radio.
1: Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Bye bye.

Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yuk.

0: Heartliner, pernahkah kita menyadari bahwa keluarga adalah sekolah pertama dalam kehidupan? Sebelum mengenal guru di sekolah, teman di lingkungan atau rekan kerja di tempat kerja, kita lebih dulu belajar di rumah. Di sanalah kita mengenal arti kasih sayang, kejujuran, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Rumah memang tidak selalu sempurna. Terkadang ada perbedaan pendapat, kesalahpahaman, bahkan pertengkaran kecil. Namun justru melalui proses inilah setiap anggota keluarga belajar saling memahami dan saling menguatkan. Keluarga yang harmonis bukan berarti keluarga yang tidak pernah memiliki masalah. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang memilih untuk tetap bersama dalam menghadapi setiap tantangan, saling mendengarkan, saling memaafkan, dan saling mendukung dalam keadaan apapun. Kesibukan seringkali membuat kita lupa memberikan perhatian kepada orang-orang terdekat. Padahal, perhatian sederhana seperti menyapa, menanyakan kabar, makan bersama, atau mengucapkan terima kasih dapat membuat suasana rumah menjadi lebih hangat. Ingatlah, anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Ketika mereka tumbuh di tengah keluarga yang penuh kasih sayang, mereka pun akan belajar menyebarkan kasih sayang kepada orang lain.
1: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.
2: Good morning. 100.6 FM.

0: Welcome on board all passengers of Bordang Boarding Fest 2026.
1: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya teriakin aja bareng-bareng di Bordang Boarding Fest 2026 tanggal 4 sampai 5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini. Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Virsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So, secure your ticket now at bordangboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Present by Art Media Kreasi.
2: Herlaner, ada kata yang sering kita tahan terlalu lama hingga akhirnya menjadi jarak. Ada kata yang paling sering ditunda dalam keluarga, yaitu kata maaf. Karena kita merasa terlalu dekat untuk meminta maaf, karena kita berpikir nanti juga baik sendiri. Tapi tidak semua luka sembuh sendiri. Seorang kakak pernah membentak adiknya, seorang anak pernah membantah orang tuanya dengan keras. Hal kecil, tapi meninggalkan bekas yang tidak terlihat. Hari-hari berlalu tidak ada yang membahasnya. Tapi suasana di rumah sedikit berubah. Sampai suatu hari satu kata sederhana akhirnya keluar, maaf. Tidak menghapus masa lalu, tapi membuka jalan untuk memulai lagi.

0: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera.
1: This is a sad song that you ever heard. It's all about you.

0: love you.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
2: Halo Hardliners, apa rahasia sukses untuk jualan Anda? Kembangkanlah personal branding Anda. Semua orang punya produknya masing-masing. Jika Anda tidak punya sesuatu untuk ditonjolkan, maka produk Anda akan menjadi serupa dengan produk orang lain. Lalu apa yang menjadi pembeda produk Anda dengan produk orang lain? Calon customer akan susah mencarinya jika semua produk tampak sama di pasaran. Bangunlah produk Anda dengan menambahkan personal branding Anda. Seringlah tampil untuk membagikan pengalaman melalui storytelling Anda. Ingat, tidak ada manusia yang suka ditawari dan dipaksa untuk membeli produk kita. Namun, semua orang pasti suka jika mendengarkan atau membaca kisah suka dan duka kita saat berjualan. Jadi, sering-seringlah tampil di banyak acara agar personal branding Anda meningkat. Semakin Anda dikenal, maka semakin banyak pula orang yang akan percaya kepada Anda. Tapi, jangan lupa menjaga kepercayaan pelanggan ya, dengan memberikan produk yang bagus juga. Saya sering mengambil bagian dalam acara charity, seminar, kuliah perkuliahan, kelas perkuliahan, dan lain-lain tanpa hitung-hitungan dibayar. Karena saya sadar, untuk membangun personal branding saya dan dampaknya, saya akan mendapat feedback penjualan Boplo yang semakin lama semakin meningkat. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.
3: Hardline FM.
4: Hardline Radio, selalu di hatimu. Hiburan, informasi, inspirasi yang dekat di hati. Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Ah, bosen. Weekend gini-gini aja. Ayang Acu mana sih? Seru banget dia. Jadi gak bisa jalan-jalan nih.
1: Hey, tenangin diri lo. Jangan sedih bro. Weekend gini mending lo pantengin program baru Generation of Life di Heartland FM. Buat nemenin lo biar gak cuma mageran aja.
0: Emang seseru itu kah? Paling gitu-gitu aja.
1: Eits, di program Goal kita bakal ngobrol. Kalau mau Q&A juga boleh. Sama temen-temen yang bakal hadir di studio buat sharing mengenai profesi, hobi, skill, talenta, dunia kerja maupun kreativitas mereka masing-masing.
0: Menarik ini rupanya. Kapan programnya?
1: Catet deh dan pasang alarm lo. Goal Generation of Life akan hadir setiap Sabtu jam 8 sampai 10 pagi waktu Indonesia Barat. On air di 100,6 FM dan kita juga live di TikTok @heartlandfm. Kalian bisa ikutan ramein di situ di kolom komentar. Dan juga bisa dengerin melalui live streaming di www.heartland.co.id dan bisa juga via aplikasi Jalur Hati.
0: Oke deh kalau gitu, aku mau info ke ayang aku juga.
1: Selalu aja ayang Acu.
2: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma perenya. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own Reed Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
3: Juli hadir, membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartland Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita. Masa.

0: Halo teman-teman, liburan sekolah kali ini akan lebih seru dan berkesan dengan hadirnya Quantum Heroes Dinoster di Tank City Mall mulai tanggal 12 Juni sampai 12 Juli 2026. Memadukan teknologi canggih dan dunia dinosaurus dalam beragam aktivitas seru. Saksikan serunya penampilan Lucio, Delby, Jaemin, Oz, dan Raptortron setiap Sabtu dan Minggu pada pukul 2 siang dan 5 sore. Adik-adik juga bisa berfoto bersama dengan mereka loh. Nikmati juga kegiatan seru lainnya seperti Gramedia Coloring Competition, Interactive Percussion, Aman Percussion, Storytelling by Kak Awam Prakoso, Balloon Man and Magician, dan masih banyak aktivitas lainnya. Adik-adik juga bisa bermain di Cornfield, berkebun, menjelajahi ladang jagung, dan berinteraksi dengan hewan lucu, juga lab role play Firefighter pada 20 Juni dan cooking class pada 11 Juli. Pastikan kamu nggak ketinggalan serunya liburan sekolah yang seru, edukatif, dan penuh petualang hanya di Quantum Heroes Dinoster 12 Juni sampai 12 Juli 2026 di Tank City Mall. Info lebih lanjut, follow Instagram @TankCityMall, TikTok @TankCityMall, dan download aplikasi mobile apps Tank City Mall pada Play Store atau App Store. Tank City Mall, My Lovely Mall of Tangerang.
1: Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo Hardliners, apa kabarnya?
2: IMF adalah singkatan dari istri, mertua, dan family. Ingat, jika meminjam uang kepada mereka, tidak terlalu besar resikonya dibanding dengan Anda meminjam ke pinjol atau ke pay later. Poin kedua, pilih menu makanan merakyat. Artinya, pilihlah menu yang akrab di lidah orang Indonesia. Contohnya, bakmi ayam, ayam geprek, gado-gado, dan sebagainya. Makin aneh dan makin baru menu yang Anda pilih, makin besar dan berat peranmu untuk mengedukasi market. Menu yang populer akan membuat Anda tidak perlu terlalu putar otak di dalam melakukan penjualannya. Cukup tambahkan unsur pembeda dan informasikan terus ke pelanggan Anda. Poin ketiga, pemilihan merek yang gampang dan diingat oleh pelanggan. Dalam memilih sebuah merek, kita tidak bisa asal-asalan memilihnya. Merek akan menjadi sebuah identitas, sekaligus pintu gerbang pelanggan untuk memutuskan membeli atau tidak. Jika merekmu saja sudah susah dilafalkan, bagaimana pelanggan mau mengingat dan berharap mereka bisa membeli ke kita? Poin keempat, membuat dapur sentral. Jika Anda sudah memiliki 3 outlet atau lebih, Anda wajib membangun dapur sentral. Apa tujuannya? Agar semua produk makanan yang kita keluarkan mempunyai standar dan kualitas yang sama yang bisa dinikmati di cabang satu dengan cabang yang lainnya. 5. Standar produk dan pelayanan. Setelah kita membuat itu, maka kita wajib membuat SOP atau Standard Operation Procedure. Usahakan SOP itu dalam bentuk video, karena visual lebih mudah dipelajari oleh karyawan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline FM.
3: Pernahkah kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store, hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan? Inilah yang dikenal sebagai dunia aroma perennial. Bersama Heartline dan AK, kamu akan mengenal aromapreneur melalui workshop Make Your Own with Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aromapreneur, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartline Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813-1515-1504.
4: Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari Rp45 juta saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Cefe Saka Makmur Sejahtera.

Selamat datang kembali dalam program Refleksi Minggu ini. Bersama saya, Versiana. Hardliner, pernahkah kita menyadari bahwa satu kalimat bisa lebih membekas daripada satu tindakan? Beberapa minggu ini, perhatian kita semua tertuju pada kasus kekerasan yang dialami perempuan berinisial YTR. Hampir semua orang sepakat bahwa apa yang dialami adalah sebuah tragedi yang menyayat hati. Banyak pihak yang merasa marah, sedih, sekaligus berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Namun di tengah rasa empati itu, muncul sebuah perdebatan. Bukan lagi soal korban atau pelakunya, melainkan soal satu kata, penyiksaan. Sebuah pernyataan yang sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan istilah hukum justru diterima berbeda oleh masyarakat. Banyak yang akhirnya merasa di saat korban sedang berjuang, yang dibutuhkan bukanlah penjelasan tentang definisi, melainkan soal empati. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal sederhana. Dalam hidup, seringkali bukan hanya apa yang kita katakan yang menjadi penting, tetapi juga kapan dan bagaimana kita mengatakannya. Coba sejenak kita renungkan, berapa kali tanpa sadar kita langsung memberikan penjelasan ketika seseorang sedang terluka. Saat seorang teman bercerita tentang masalahnya, berapa kali kita buru-buru memberi nasihat. Saat pasangan sedang kecewa, kita sibuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Saat anak berhadapan dengan kegagalan, kita langsung memberi ceramah. Padahal, mungkin yang ia butuhkan hanya

satu kalimat. Tidak apa-apa, kita coba lagi bersama-sama. Saya akan tetap bersamamu di sini. Padahal orang yang sedang terluka seringkali tidak membutuhkan jawaban yang paling pintar. Mereka lebih membutuhkan hati yang mau hadir. Hardliner, empati bukan berarti kita harus selalu setuju. Empati juga bukan berarti membenarkan semua hal. Empati adalah kemampuan untuk berhenti sejenak, mencoba memahami apa yang sedang dirasakan orang lain sebelum kita berbicara. Karena ketika hati sedang penuh luka, telinga seringkali tidak siap menerima penjelasan. Yang pertama kali ingin dirasakan adalah bahwa ada seseorang yang benar-benar peduli dengan apa yang dirasakan oleh dirinya. Di sisi lain, refleksi ini juga mengajak kita sebagai masyarakat untuk belajar tidak terburu-buru menghakimi. Di era media sosial, kita sering bereaksi hanya dari satu potongan kalimat atau satu cuplikan video, padahal belum tentu kita mengetahui keseluruhan konteksnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengkritik. Kritik tetap menjadi penting, tetapi kritik yang disampaikan dengan bijak akan lebih membawa perubahan daripada kemarahan yang hanya memperkeruh suasana. Hardliner, mungkin pelajaran terbesar minggu ini bukan hanya tentang sebuah kasus yang viral, tetapi tentang bagaimana kita memperlakukan sesama manusia. Saat ada yang terluka, dahulukan empati. Saat ada yang berbeda pendapat, dahulukan mendengar. Saat ingin mengoreksi, pilihlah kata-kata yang membangun. Karena kadang, satu kalimat yang penuh kasih bisa menjadi awal dari sebuah pemulihan. Sebaliknya, satu kalimat yang kehilangan empati bisa meninggalkan luka yang tidak terlihat. Maka mari kita belajar menjadi pribadi yang bukan hanya benar dalam perkataan, tetapi juga menjadi bijaksana dalam penyampaiannya. Sebab dunia hari ini bukan hanya membutuhkan orang-orang yang pandai berbicara, tetapi juga orang-orang yang mampu menghadirkan ketenangan, harapan, dan kasih di tengah begitu banyaknya suara. Semoga refleksi minggu ini mengingatkan kita untuk selalu menempatkan hati sebelum kata-kata dan kasih sebelum penilaian. Saya Versiana pamit undur diri. Sampai bertemu di refleksi minggu ini berikutnya.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

0: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo Hardliners, Anda tidak perlu terlalu tahu banyak tentang bisnis ketika akan memulainya. Karena apa? Karena ketika Anda tahu terlalu banyak, maka itu akan menjadi blunder. Dan saat Anda mengalami blunder, Anda tidak akan pernah memulai bisnis itu. Karakter pengusaha adalah tahu sedikit, langsung take action. Tahu sedikit, langsung melakukan. Jika Anda terlalu mengerti segala sesuatu tentang bisnis, maka semua dan apa-apa selalu dipikirkan. Sebab dan akibatnya. Dan akibatnya, Anda menjadi takut dengan resikonya. Sudah menjadi naluri dan sistem manusia. Semakin dia takut, maka semakin ragu pula dia untuk melangkah. Jadi, jika Anda mau sukses, jangan terlalu banyak tahu ya. Banyakin take action. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo. Hotline
0: FM. Suatu hari. Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa. Lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih. Dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Ya, 100,6 Heartland FM. Horas, horas, horas dihita salutna bangso Batak. Dihamu aka amang, inang, tulang nan boru amang boru. Ito lain ibado sude aka pendengar na pinar sangapan. Idia pihamu maringanan, saya anggiat matuhani totong mangaramoti ganup marsada-sada. Ya, salam jumpa di Tasudina di Borginon, dohot auto gamar paung sadar lasni roha. Boy pajupang museng di tonga-tonga muna ima mandongan di Borginon di bagasan program Horas Bon apa Sogit. Sada program namu tarhon lagu-lagu rohani Batak. Sosong onitong amanginang boy pasaton tabe tu akadongan nani haolongan. Ya, selamat malam dan salam haraner. Ya, apa kabarnya hari ini? Kiranya selalu dalam keadaan sehat, baik, di dalam kasih setia Tuhan tentunya. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga Marpaung, menemani Haranar. Dalam 2 jam ke depan sampai pukul 9 malam nanti, dalam program Horas Bona Pasogit. Ya, program yang hadir dengan nuansa Batak, mengenang kampung halaman atau tempat di tanah kelahiran kita berada. Untuk itu, Haranar, dalam program ini boleh merequest tentunya lagu-lagu rohani Batak ya. Dan dapat mengirimkan salam-salam kepada sanak famili tercinta dimanapun mereka berada. Ya, seperti Maksimur berkata, biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan dan semua bangsa, suku, dan bahasa memuji-muji Tuhan. Sekali lagi untuk itu, yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006. Ya, selain itu, Renner juga dapat mendengarkan program ini melalui live TikTok kami, Heartland FM. Ya, di situ Renner dapat langsung mengisi di kolom komentar request Renner yang ingin diputarkan. Ya. Ya, untuk itu kita bagi majo sada pujian. Ya, kita dengarkan dulu satu pujian nama judul Firma Tonding. Artinya, kuatkanlah hatimu senantiasa. Ya, jangan menyimpang kanan ke kiri, tapi teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Seperti pesan Tuhan kepada Yosua juga ya. Firma Tonding. Ya, sambil menunggu, request dari Harner, langsung kita dengarkan Firma Tonding.

Ya, anda masih di 100,6 Heartland FM, your family station, dalam program Horas Bona Pasogit ya. Suatu program yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani ya, yang tentunya akan menghibur menemani kita malam hari ini sampai pukul 9 malam nanti. Ya, sekali lagi yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-885-1006 yang mau bergabung ya, di yang mau berinteraktif juga boleh di WA call kami sekali lagi di 0855-885-1006. Ya, selain itu Arendar juga dapat bergabung di laptop kami Heartland FM ya. Ya, sudah ada beberapa yang sudah join bergabung di TikTok Heartland FM. Untuk itu langsung saja kita bacakan request yang sudah masuk ya. Tentunya request pertama kita baca dulu di ya, melalui WA chat ya, yang ada di WA. Kita bacakan pertama request pertama. Ya, request pertama dari ya, dari Ibu Rince ya di Kelapa 2. Horas Bona Pasogit, selamat malam Bung Toga. Ya, selamat malam Horas, Horas, Horas, Ibu Rince Boru Manalu di Kelapa 2. Ya, saya meminta lagu yang judulnya Di Sariho Dohita ya. Artinya diperhatikan atau dipeliharanya kita anak-anaknya senantiasa. Salamnya untuk semua pendengar setia hari ini dimanapun berada. Dan buat Bung Toga selamat bertugas, selamat melayani Mauliati Godang. Tuhan Yesus mengaramuti. Amin, amin. Tuhan berkati juga ya Ibu Rince di Kelapa 2. Ya, berikutnya dari live TikTok ya, ada Ibu Icu yang sudah bergabung. Ya, Horas, Horas, Horas, Ibu Icu. Ya, minta lagu. Dari Rita Butar-Butar, Partangisan Dohape. Ya, salamnya buat semua pendengar setia Heartland FM dan buat grup yang ada di GGA ya. Sehat selalu, tetap semangat, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita semua. Maulati Godang, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Ibu Icu ya, Tuhan berkati juga senantiasa ya. Ya, selanjutnya masih ya melalui WA ya, masih WA datang dari Opung Yati di Batam. Horas Bona Pasogit, selamat malam. Ya, semoga sehat selalu. Amin, amin. Request dari Victor Huta Barat, judulnya Nungaloja Ao Tuhan. Salamnya untuk sobat GGA dan buat Ibu Riana Panggabean dan pendengar Heartland dimanapun berada. Terima kasih Bung Toga, selamat bertugas Mauliate Godang. Baik, sama-sama Mauliate Godang juga Opung Yati di Batam ya. Satu lagi dari Ito Sinta Borusimamora. Selamat malam Horas Bona Pasogit. Mangido lagu Joy Masian Waren Sihotang, Ikon Yesus Do Dongaku ya. Harus Ikon Yesus ya. Harus Yesuslah sahabatku yang setia, teman yang setia. Ya, selamat bertugas buat petugas, sehat-sehat selalu dan menguatkan kita semua. Lagu-lagu Batak ya, mengenang kampung halaman. Tetap semangat, Tuhan Yesus mengaramoti hita sudena. Mauliate Godang. Baik, amin, amin. Itu Sinta ya. Baik, Radar,
Ya, langsung saja ya. Sudah tidak sabar lagi mendengarkan frekuensi pertama tadi dari Ibu Rince ya. Sisari Hondo Hita Sudena. Ya, sambil menunggu request dari runner, kita dengarkan langsung di Sari Hondo Hita.

Ya, pujian baru kita dengar dengan judul Tersunggul Mahamu ya, mengingatkan kita untuk senantiasa ya melakukan yang terbaik selama masih ada kesempatan. Ya, untuk itu biar kita tetap senantiasa berkenan di hadapannya, memberi yang terbaik ketika ada hidup ini adalah kesempatan. Untuk itu biar hidup kita seperti pujian juga mengatakan, biar hidup kita menjadi berkat ya. Baik, karena kembali mengundang ya tuh sude pendengar napi narsangapan Amang Ina Namboru Amang Boru Dohot Ito Laini Buah Sude Idi Api Maringanan Beta Hitamanga BG lagu-lagu dah ede rohani ede gereja nah mangalin haguguon hapor siata ya. Itu haranar mari haranar yang mau bergabung silakan ya, sekali lagi di 0819269000 atau yang mau berinteraktif ya, berinteraksi di WA call kami 0855885100. Sampai pukul 9 malam nanti ya, tak terasa sudah hampir sejam, pukul 8 kurang 10 menit. 1 jam 10 menit lagi ya kita mendengarkan puji-pujian, meransa lagu Batak Rohani. Selain itu juga harapnya dapat mendengarkan, menyaksikan live ini di live TikTok kami Heartline FM ya. Ya, kurang lebih sudah 462 ya yang sudah bergabung. Itu ditunggu ya requestnya juga yang ada di. Saya menyapa semua ya pendengar learner yang ada di live TikTok kami ya. Terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah tap-tap layarnya buat supportnya. Terima kasih Maulia Tegodang. Ya baik, kembali kita bacakan ya request berikutnya yang sudah masuk di ruang studio kami. Ya, datang dari Ibu Yohana di Jaksel, Jakarta Selatan ya. Yes, salam Bung Toga, horas bona pasogit, horas-horas Ibu Yohana di Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Yes, selamat datang kembali di horas bona pasogit di bulan Juli ya, 3 Juli 2026. Ya, maru ke selagu Batak yang judulnya Arbab. Ya, salam-salamnya buat Opung ya, Opung Boru Yati di Batam ya. Ya, kemudian ada Ibu Rince juga, Ibu Indah Prihatin, Ibu Sari, Kak Rosinta, Opung Roy Panjaitan, Opung Siregar ya. Salam-salamnya ini ada banyak opung ya, buat opung-opung ya. Ada 3 opung ini. Dan semua pendengar setia Heartland dimanapun berada. Ucapannya salam kompak selalu di udara. Dan untuk Bung Toga serta kru Heartland Asia yang sedang bertugas, selamat bertugas sampai tuntas. Maulia Tegodang, Tuhan Yesus mengaramuti hita sudina. Amin, amin. Ya, Maulia Tegodang juga ya buat Ibu Yohana. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung di Horas Bona Pasogit malam hari ini ya, awal di bulan Juli ini. Ya, sekali lagi dari Arbab ya, tadi Toga sudah siapkan lagunya. Ya, berikutnya dari Ibu Mutiara, Rita Mutiara ya. Horas Bonapsogit, selamat malam Bung Toga, selamat melayani pendengar
Harlen di acara Horas Bona Pasogit yang untuk mengenang kampung halaman dengan penuh sukacita buat semua pendengar Harlen yang bernuansa rohani Batak. Tuhan Yesus memberkati Maulati Gudang. Baik, sama-sama Maulati Gudang juga buat Ibu Rinti Rince. Ya, tadi Ibu Rita Mutiara ya, Ibu Rinci sudah tadi ya, lebih dulu merequest tadi di pertama. Sekarang Ibu Rita, untuk Ibu Rita khusus requestnya ya, minta dipilihkan. Jadi tugas pilihkan ya, Ibu, dari Ibu Rita. Baik, kita pilih lagunya Asini Rohani Tuhani ya. Ini ada versi Inggrisnya juga ya. Artinya, oleh karena kemurahan Tuhan atau goodness of God ya. Ya, berikutnya ada Ibu Teti Borumanurung. Ibu Teti Borumanurung ya. Ya, selamat malam Horas Bona Pasogit. Ya, minta lagu Sian Desi Natalina Sitorus, Lopi Ma Tanganmu. Ya, salam-salamnya ya buat semua marga dan buru Manurung Sejabodetabek Debata Mangaramuti Hita Maulati Bung Toga. Ya, sama-sama Salinayu Pasahatong Maulati Tu Itoniba Boru Manurung ate di Jakarta Barat tepat nate. Ima Utan Jati ate. Utan Jati daerah, kalau saya tidak salah ini daerah Kalideres ya, Utan Jati Jakarta Barat. Salinayu Maulati Ito Manurung ate. Saya siap-siap Mas Sude, dok akak keluarga, dok Sude keluarga besar Manurung, boru dok beri ate Sude, marga dok boru Sejabodetabek, Debata Mangaramuti Sudena.

tolu prekosate sada semenon hita bege majo tolu ujian ate sian naking sian Ibu Yohana di Jakarta Selatan, Ibu Rita dan Ito Teti Manurung. Kita bagaimana langsung ima sian arbab.

Ya sai hutagam do tuhaku, artinya harner selalu ku nantikan atau ku harapkan Tuhan dalam kehidupanku. Ya, kita mengharapkan senantiasa janji-janji Tuhan. Karena kita percaya orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Ya, tangan Tuhan yang senantiasa memberkati, menyertai bagi setiap anak-anaknya yang selalu managam tu Tuhan. Artinya yang selalu berharap, yang menanti-nantikan kepada Tuhan yang kita percaya, ya. Ya, baik Haraner, kembali mengundang tu Aka Amang Inang Napi Narsangapan IDAP Amu Maringanan Beta kita mau request manang memilih lagu-lagu. Nah, membuat kita marlas niroha. Satu pukul sia warngin non ade. Karena ni kiripamu mah di 0 sada sia 26 sia 1000 manangnya di 0855 8855 sada 0006. Sosong onitong Aka Manginang boy merequest di laptop nami nomor guar hotline FM ati guar akun nah isitong boy mamilit dah langsung di mengisi di kolom komentar ati rapak mansupport kita mendukung di laptop nami ati. Ya, sekali lagi silakan Arana yang mau bergabung di 0819-269-1000 atau di live titik kami ya mendengarkan ya pendengar Arana dapat menyaksikan ya melalui live titik kami Heartline FM. Tentunya kita percaya setiap puji-pujian dari berasal dari daerah manapun itu ya kita percaya akan membawa sukacita bagi kita. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan. Baik, kembali kita akan bacakan ya request berikutnya datang dari ya dari Ibu Sari di Jakarta Selatan. Ya, selamat malam untuk ga Horas Bonaposogi ya. Ya, mau menyapa-nyapa saja biasa ya. Biasanya menyapa-nyapa dulu dari Ibu Sari di Jakarta Selatan. Ya, sapanya buat Opung Roy Panjaitan. Juga buat Opung Barus Sitorus, Opung Siregar, Pak Mandahara Sitohang, Bung Romen Limbung, Bung Dika Arwan, Ibu Rince Manalu, Ibu Riana Panggabean, dan kawan-kawan yang mendengarkan salam bahagia penuh sukacita. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, seperti biasa juga ya, sama seperti Ibu Rita, untuk requestnya lagu yang diputarkan Toga yang akan pilih. Begitu saya pilih dari ya, pilih dari Dorman Manik ya, nomor judul Ende Honma Amen Haleluya. Ya, Ende Honma Amin Haleluya ya. Dari Ibu Sari ya, kita pilihkan dari Ibu Sari ke semua pendengar setia Harlan dimanapun berada. Ya, berikutnya datang dari Sem Manik di Depok. Horas pun apa sugit, Horas lay toga marpaung.
Neng merequest jo imasian Arvindo Simatupang. Nama judul Hodo Pangodiaki ya. Mengkalat sandaran hidupku. Salam natu Itoboru Sitio. Tanya koma asal lancar-lancar sude ahana di sini tani roha. Amin amin. Maule ate leku. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Songsong onitong doho tangyang niba teh saya anggap ma totong ani sini tani rohat kustu lain niba sem manik di depo kate si anggap ma Tuhan totong mangaramu teh sudah aka na ni sini tani roha aka rencana teh kita pasaha sudah itu Tuhan ni saya anggap ma Tuhan totong mangaramu teh sudah aka rencana ta. Song-song ni tong tu itu nani haulong anate buru sitio. Amin amin. Di patah mangaramu kita tong sudena. Idiape kita maringanan.

Saranay na margabong ate, di WA nami imasyan RC Payung Jakarta Pusat. Pendengar setia doon ate. Salam na ima tu keluarga nani haulongan buat istri tercinta de. Ya parnijabu dohot anak nani haulongan tong do siana de di Batamang Ramot ya de. Sude keluarga dohot keluarga besar si payung sejabodetabek. Ya untuk request na ima unang saya holswako. Terima kasih laiku. Ya. Sama-sama mau lati tong hupasahat tu laini ba si payung ate dapat tamang ramuti hita sudena do keluarga na niha holongan ate sasong ni tu marga si payung sude sejabo detabek. Tuhan memberkati. Oke haraner hita bigi majo ede ende hon ma amin haleluya. Nah di request naking sian Ibu Sari di Jakarta Selatan. Sian Dorman Mani.

Ya, kembali di 100,6 Heartland FM. Masih di Horas Bona Posugit ya. Program bernuansa Batak yang memutarkan lagu-lagu Batak rohani sampai pukul 9 malam nanti. Ya, sekarang sudah menit ke-35. Ada 25 menit lagi untuk mendengarkan puji-pujian rohani Batak. Kurang lebih 3-4 lagu ya. Untuk kita putarkan lagu sampai pukul 9.

Lepti tonami. Nama kiripo gip-gipat ya. Mual ya teh. Dibata mangaramoti hita sudena. Sesongon itu adong lain iba Samuel ati. Ya, bukan Samuel di Depok ini berbeda ya. Samuel ya, Sian Tangerang. Nah, Sian Citra Raya Tangerang. Ni pete lai hupete request nate. Ya, itu majah majo request nang masuk imasian WA de. Sian Lai Robinson Pasaribu di Tangerang. Horas bona pasogit, horas. Horas tong tu laini ba to gamar pau. Ya. Neng marquez jo ima judulna ngolu parsorion saimubado ima sian toba pibes salam natu sude nama BG program Horas Bonaposogi di Heartland FM di diape maringanan di bata mangaramoti hita sudena amin. Sosok ni tong tu lain iba deh Robinson Pasaribu di Tangerang siap-siap mate ya saya tuan ima toto maramoti ane di sini nanti nantinya roha saya anggap ma tuan itu tong terus mangaramoti tu dia hita maringanan do mangalaka kita porsia siap tuan itu hagugun kita salut nate. Ya, sosong di tong ngamangihut ima sian aparaniba Sandi Marpaung. Ya, sian Sandi Marga Marpaung. Horas aparaku toga Marpaung. Horas. Maulate tong tu aparaniba nanang bergabung ate di Borginon. Ya, Sian Bonang Tangerang neng request jo ima judulna Padan Nauli. Sian Amang Yan Berlin Panjaitan. Titik salamna manang tabena tu Opung Dorje Tangka di Manado. Sosoni tong salamna tu Kemala Motulo di Tomohon. Dot kedua anakku Argado Arka Marpaung Ito dan Leko Minar Marpaung dan Alpa Huta Barat di Depok dong aku di Depok Pitor Tete Lepta dan Joy Tete Lepta salam namu seng tu ucok niba tu ucok si Hombing dongan-dongan niba dok songonitong ucok Hutapea Renol Panjaitan Bona Lumban Gaul Marison Manurung Maulate aparaku hasian nani holongan debata mangaramoti hita sudina amin debata tong mangaramoti memberkati kita semua ya do sude aka dongan nani holongan serenai imasian ito ni batong nani holongan sarupa tong tu marga niba boru marpaung tu ito niba ade. Horas bona pasogi selamat borgin ito. Selamat borgin itoku. Buat do kabar ito do keluarga puji Tuhan. Sia-sia do itoku. Sasongon itong kabar ni ito ade. Saya anggap atong sia-sia hipas-hipas sude alani dengan nibasani Tuhan ido. Neng mangido ede Ima Margogodo Tangyangi Sian Suryanto Siregar salam natu ito do sude kru selamat melayani debata mangaramuti dohot mamasu-masu hita saluhutna maulati gudang ya

Sarinai sama-sama itu mulai tukurang tonghu pasahat tu itu ni babur marpaung Mariati di iya di Kapuk kate Jakarta Barat. Iya, mengutun waktu langsung mah kita BG ima naking requestian lain ni ba. Pasaribu ate sian Robinson Pasaribu mangiuk museng sa apa ni ba sian di Marpaung do itu ni baburu Marpaung Mariati. Iya. Ya sudah bergabung ya di live TikTok Imasian si Sumiati Paula. Horas Bung Tuga, Horas. Selamat bertugas. Terima kasih sudah diputarkan lagunya. Mau lihat di gudang. Ya, sama-sama ya. Dari Sumiati Paula. Oh, atau Opung Yati nih ya ternyata ya. Ya, sama-sama. Puji Tuhan ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan buat Opung Yati atau Sumiati Paula. Ya, langsung mah kita putar tolu pujian Sarinai Naking diputar nama jalo diputar hon imasian lain iba pasaribu dot aparado itu niba. Kita pergi majo ima Ngolu Parsorion Imasian Toba Pibes.

Ya, 100.6 Hardan FM. Ya, terasa Hardanar. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 ya. Artinya saya harus pamit undur diri dari pendengaran Anda. Kiranya segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan jangan kemana-mana, setelah ini ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, dan pribadi yang dewasa tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sampai jumpa Jumat depan setiap jam 7 sampai jam 9 malam dalam program Horas Bona Basugit. Ya, satu pujian penutup kita di yang menjadi lagu penutup kita malam hari ini, ya itu yang direquest oleh ya Amang Igo Siahaan ya. Ya, judul lagunya Anak Nalilu dari Putri Siagian. Mau lihat lagi, selamat bertugas, mau nanti kudang di Batamara Muti. Ya. Sama-sama Laigo Sian ya. Requestnya sebagai lagu penutup kita di Horas Pona Pasogit malam hari ini. Ya, jadi amanginang holanoma pacu pangata borginon. Saya angge ma puji-pujian hita BG gabe hagugon haproseta. Jupang kita museng minggu naroma ima di gelombang yang sama. Tiap hari Jumat jam 7:01 jam siap borgin. Hipas-hipas mahita sudi ganup marsada-sada. Saya Tuhan Ima mangaramuti dohot mamasu-masu lakata ganup marsada-sada. Horas marita salutna, horas jalagabe, Tuhan Yesus mangaramuti hita sudina.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi. Ikuti perjalanan melalui peristiwa-peristiwa besar dan tokoh-tokoh penting dalam nubuatan Alkitab bersama David Jeremiah. Dalam setiap pesannya, dia akan memberikan pengajaran secara langsung di hadapan penonton di berbagai arena di seluruh Amerika Utara. Peran dua saksi di akhir zaman mulai terungkap. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Pengakuan Dua Saksi bagian pertama. Selamat mendengarkan.
2: Tur Nubuatan 5. Pengakuan Dua Saksi. KKR Toronto, Kanada. Kedua Saksi, Wahyu 11. Saudara-saudara, Donna dan saya pernah melakukan sesuatu yang tak pernah kami lakukan sebelumnya. Dan dengan aman saya dapat mengatakan bahwa dalam waktu dekat, barangkali kami tak akan melakukannya lagi. Waktu itu kami naik bis di Florida dan kami mengunjungi kira-kira 8 kota dan 11 toko buku Kristiani dalam waktu 3 hari. Dan menandatangani buku dan berjumpa dengan orang-orang. Nah, penandatanganan buku-buku dan perjumpaan dengan orang-orang itu asik. Namun bisnya, mungkin kami bisa hidup tanpanya. Namun saya ingin menyampaikan suatu cerita pendek sebelum membagikan pesan ini. Saya rasa salah satu hal yang sering orang yakini tentang kitab Wahyu adalah bahwa kitab ini menakutkan, bahwa kitab ini kitab yang gelap, bahwa kitab ini tidak membesarkan hati sama sekali. Waktu itu saya sedang menjabat tangan orang-orang di sebuah toko buku di Tallahassee. Dan seorang ibu muncul. Dan dia agak menunggu hingga yang lain mulai bubar. Katanya, saya bukan membawa buku untuk Anda tanda tangani. Dan saya bukan mau difoto. Namun katanya, saya hendak menyampaikan bahwa saya baru saja selesai membaca buku ini. Dan dia mulai menangis. Katanya, Dr. Jeremiah, sekarang saya sudah tidak takut lagi. Banyak orang membuka kitab Wahyu dan menjadi takut. Dan hal yang saya mau Anda catat sebelum kita mempelajari kitab ini adalah bahwa kitab Wahyu adalah wahyunya Yesus Kristus. Jika Anda memperhatikan judul kitab ini, demikianlah katanya, Wahyu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, bagi kita, kita yang percaya, bagaimana mungkin wahyu Yesus Kristus bukan momen yang gemilang? Alkitab mengatakan bahwa ketika mulai terjadi ini, itu di seputar kedatangan Tuhan kembali, umat Kristiani seharusnya bukan berjalan kemana-mana dengan kepala tertunduk. Oh, sama sekali bukan. Beginilah katanya, angkatlah kepalamu, sebab penebusanmu sudah semakin dekat. Segala hal yang kita lihat sedang terjadi sekarang ini, hanyalah mengingatkan bahwa semuanya itu menuju ke suatu tempat. Dan kita tahu kemana semuanya itu menuju. Sebab kita telah membaca Alkitab dan kita tahu bahwa Allah punya rancangan. Nah, dalam menyampaikan pesan-pesan ini, saya telah melakukan sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Sangat kikuk rasanya sebab saya ini terutama pengajar Alkitab ayat demi ayat. Saya belum pernah melakukan apa-apa lagi selain itu. Namun kami telah menciptakan suatu cerita pendek. Dan ceritanya didasarkan pada kebenaran yang dimodernisasikan dan didramatisasikan. Untuk memberi Anda kesan bahwa ini bukanlah hanya sesuatu yang Anda baca di dalam sebuah kitab yang sudah berdebu. Hal-hal yang Alkitab bicarakan ini pasti akan terjadi. Dan terjadi di dunia seperti yang sekarang ini Anda dan saya tinggali. Untuk menjadikan ceritanya realistis, saya telah memberikan nama bagi para tokohnya. Misalnya, saya telah memberikan nama Judas Christopher kepada Sang Antikristus. Demikianlah namanya dalam cerita saya. Sang Nabi palsu bernama Demon Deterov. Ketika Anda mendengar nama-nama tersebut, Anda akan mengetahui bahwa saya sedang membicarakan Sang Antikristus dan Sang Nabi palsu. Maka saya akan bercerita pendek, baru membawa Anda kepada kitab suci di balik ceritanya. Maka dengarkanlah cerita ini baik-baik. Yahudi Abrams, Perdana Menteri Israel, tersenyum sementara dia berpose bersama Judas Christopher, Perdana Menteri Inggris. Orang banyak di Tel Aviv bertepuk tangan sementara kedua pria ini naik podium di hadapan serangkaian mikrofon dan kamera TV. Warga Israel yang tercinta, suara sang Perdana Menteri optimis. Saya senang dapat mengumumkan penandatangan perjanjian yang belum ada presidennya ini, di mana Perdana Menteri Christopher telah menjamin perdamaian antara Israel dengan bangsa-bangsa tetangga kita yang Islam, serta akan membela Israel dari penyerang manapun, dan perjanjian damai ini berlaku 7 tahun. Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar sementara Christopher mendekati mikrofon-mikrofon. Atas nama negara saya, katanya, saya ingin menyatakan alangkah senangnya kami menjadi pelaku-pelaku yang pada akhirnya membawakan perdamaian ke Timur Tengah. Yakinlah bahwa Inggris yang mempelopori peneguhan bangsa Anda pada tahun 1948 akan selalu menjadi sahabat sekaligus sekutu Anda yang setia. Dalam bulan-bulan setelah perjanjian yang diumumkan tersebut, Israel mengarahkan perhatian dan dananya sepenuhnya menjauh dari upaya militer dan mencurahkan upaya-upayanya ke dalam pengeluaran-pengeluaran dalam negeri. Seolah-olah dalam semalam, kemakmuran bangsa ini meledak. Namun dengan realita baru ini, datang pula beberapa perubahan kebudayaan yang tidak disangka-sangka, mengikuti pola dunia barat. Orang Israel mulai terjerumus semakin dalam ke dalam lumpur, pemanjaan diri serta pencarian kenikmatan. Aaron dan Sephora, pacarnya yang tinggal seatap, menyelesaikan makan malam mereka, lalu jalan-jalan, seperti yang sering mereka lakukan, menuju Taman Gan Sekar. Masih 1 jam lebih sebelum matahari terbenam, dan tamannya penuh dengan orang-orang yang jogging, remaja bermain basket, dan keluarga-keluarga memasak di atas panggangan yang mudah dibawa-bawa, sementara anak-anak mereka bermain kejar-kejaran di lapangan berumput di pinggirannya. Lumayan banyak penonton berkumpul mengerumuni salah satu bangku taman. Aaron menunjuk ke arah kerumunan itu dan berkata kepada pacarnya, "Ada apa ya di sana itu?" Penasaran, mereka mendekat. Mereka tiba di belakang kerumunan, di mana perkataan seorang jangkung tak dikenal terdengar jelas dan lantang. "Saudara-saudara di Israel, kalian memiliki kehormatan yang ditinggikan sebagai bangsa istimewa, yang dipilih dari semua bangsa untuk membawakan yang kudus dari Allah ke bumi. Namun kalian membunuh dia, Sang Mesias yang datang untuk menyelamatkan kalian. Bangsa-bangsa lain mengakui dan menerima apa yang kalian tolak. Dan karena rasa hormatlah, maka mereka menyebut kota ini kota suci." Dan nadanya menjadi bahkan lebih serius lagi. "Namun ketahuilah bahwa kalian tidaklah suci. Kejahatan merajalela di seluruh penjuru negeri kalian. Kebejatan kalian akan menjadikan Sodom malu. Ketahuilah bahwa Sang Mesias yang kalian tolak akan segera datang kembali untuk mengklaim takhta yang memang haknya dan akan memerintah atas kalian. Kecuali kalian bertobat dari kejahatan kalian, penghakimannya akan segera turun seperti kampak seorang algojo dan kalian akan binasa selamanya." Namun, bagaimana jika peringatan-peringatan mereka ternyata benar? Aaron menyambar tangan Sapora dan menarik dia ke arah tempat berjalan kaki. Kita takkan berdiri di sini dan mendengarkan orang-orang gila ini lagi. Mari keluar dari taman ini. Dalam beberapa bulan berikutnya, kedua saksi ini muncul setiap harinya di seluruh taman di Yerusalem, di alun-alun publik, di pojok-pojok jalan, di pasar-pasar, di mana saja mereka bisa menarik perhatian banyak orang. Dan tidak lama kemudian, maka nilai hiburan dari kedua saksi ini menipis, dan orang-orang menjadi tidak toleran terhadap tuntutan-tuntutan mereka yang terus-menerus akan pertobatan. Pada suatu malam, Aaron dan Sapora mampir membeli bahan makanan setelah makan malam. Setelah keluar dari toko, mereka melewati suatu lokasi pembangunan dan berjumpa dengan kedua saksi yang sedang berbicara kepada kerumunan orang yang mencemooh. Aaron menerobos ke depan kerumunan dan berseru kepada sang pembicara, kali ini yang perawakannya lebih pendek. Pak, Bapak telah memperingatkan kami soal kiamat yang sudah dekat. Kami akan percaya jika saja Bapak memberi kami tanda yang membuktikan bahwa Bapak memang nabi-nabi Allah. Sang saksi menjawab, kalian minta tanda. Baik, akan saya berikan tanda. Sama seperti Musa mengubah sungai Nil menjadi darah. Besok pagi ketika kalian bangun, sumber-sumber air kalian sendiri akan menghasilkan air yang terkontaminasi semerah darah. Kalian akan meminumnya karena tidak punya opsi lain. Dan kalian akan menderita segala macam penyakit mirip dengan tulah-tulah yang dijatuhkan atas Mesir zaman dulu. Keesokan paginya, Sapora bangun pagi-pagi, masih mengantuk. Dia terhuyung ke dapur untuk membuat kopi. Ketika dia melihat tekonya setelah mengisinya dari ledeng, dia menjerit dan tekonya terlepas. Tekonya pecah dan cairan merah kecoklatan tumpah di lantai. Air di seluruh penjuru Israel berubah menjadi bau dan merah, sementara musim hujan datang dan pergi tanpa turunnya hujan. Permukaan air laut Galilea anjlok. Panen gagal, kebun anggur layu, domba dan ternak mati. Rombongan truk, kereta dan kapal tiada henti-hentinya membawakan air ke Israel. Namun tidak pernah cukup. Rumah-rumah sakit dan rumah-rumah duka penuh. Sementara kedua saksi semakin terekspos kepada publik, wali kota Yerusalem menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengambil tindakan terhadap mereka. Akhirnya polisi Yerusalem main hakim sendiri. Sang kepala polisi mengetahui bahwa dirinya akan mendapatkan dukungan yang luar biasa besar dari publik, mengirimkan sepasukan petugas ke taman untuk menahan kedua saksi itu. Sementara para petugas polisi mendekat kedua orang itu, mereka menarik nafas dalam-dalam, lalu menghembuskannya. Maka suatu gelombang panas yang hebat menyambut para petugas itu. Mereka memaksa diri melawan api yang tidak kelihatan itu, namun segera jatuh ke tanah. Menggeliat, kesakitan dan menjerit menemui ajal mereka. Sang kepala polisi mengirimkan pasukan kedua dengan perintah untuk menembak dan membunuh kedua saksi itu. Kedua nabi itu berdiri tanpa terkesan, sementara para petugas membidikkan senjata mereka. Sekaligus terdengarlah rentetan tembakan di seluruh penjuru taman tersebut. Dan setelah tembakan dihentikan, kedua saksi itu masih berdiri teguh seperti pohon ek, tidak shock, tidak takut. Yang lebih jangkung berkata, kalian tidak bisa mencelakakan kami hingga kami menyelesaikan pekerjaan yang Allah suruh kami laksanakan. Sementara pernyataan-pernyataan lisan kedua saksi yang menentang Judas Christopher, semakin sengit pulalah amarah Christopher. Wali kota Mendel jelas-jelas tidak mampu menangani mereka. Sudah saatnya untuk main hakim sendiri. Christopher menghubungi Perdana Menteri Abrams. Anda dan wali kota berlutut lemah itu sudah cukup lama membiarkan kedua nyamuk ini menggigit kita. Besok pagi, satu kontingen pasukan saya yang ditempatkan di Israel akan datang dan membinasakan mereka sekali untuk selamanya. Tapi, Pak, Abrams menjawab, polisi Yerusalem sudah beberapa kali berusaha membunuh mereka, namun mereka kelihatannya tak terkalahkan. Omong kosong, Christopher menukas. Tidak ada yang tak terkalahkan. setidaknya belum sekarang. Persis setelah matahari terbit keesokan harinya, kedua saksi itu tergeletak, tewas di jalanan. Dijatuhkan oleh rentetan pertama yang ditembakkan oleh pasukan Inggris. Tidak ada yang mengerti mengapa pasukan ini berhasil, padahal pasukan yang lain gagal. Namun Christoffel tidak peduli. Pokoknya dia lega bahwa kanker yang jahat dan kedua saksi ini akhirnya berhasil dibasmi. Rekaman langsung dari pembunuhan tersebut disiarkan ke seluruh dunia sehingga semua orang yang memiliki televisi atau telepon seluler macam apapun bisa melihat keseluruhan peristiwanya. Christoffel begitu marah terhadap apa yang telah mereka perbuat sehingga memutuskan tidak menguburkan mayat mereka. Dalam kebudayaan Yahudi, menguburkan seseorang pada hari kematiannya itulah yang sepantasnya dilakukan. Namun sebagai gantinya, Christoffel menyuruh orang menyeret kedua mayat itu ke tengah jalanan dan membiarkannya terekspos selama 3,5 hari. Satu hari untuk setiap tahun mereka meracuni kehidupan orang-orang di Israel. Mereka berencana membalas. Setelah berita tersebut, Israel merayakannya dengan pesta pora gila-gilaan. Kematian kedua saksi itu menjadi cerita sampul setiap saluran berita dan acara bincang-bincang di seluruh dunia. Para pemandu wisata mengadakan tur ke Yerusalem untuk melihat mayat-mayat yang tidak dikuburkan itu. Menjelang tengah hari pada hari keempat perayaan, Perdana Menteri Abrams berdiri di panggung yang dibangun khusus dari mana dia bisa berpidato ke arah alun-alun publik di distrik pemerintahan. Di belakangnya duduk pejabat-pejabat politik dan agama tertinggi di Israel dan alun-alun di bawahnya penuh dengan lautan manusia. Mayat kedua saksi yang ditembus peluru itu tergeletak di hadapan sang Perdana Menteri di atas terpal kasar dalam parodi pemakaman yang menyeramkan. Kedua mayat itu sudah membiru kecuali beberapa bercak ungu di mana darah mereka mengumpul. Abrams berpidato kepada orang banyak. Hari ini Anda lihat di hadapan Anda mayat dua penghasut yang telah menjadi momok keberadaan kita selama 3,5 tahun. Mayat-mayat lalim ini tidak pantas dikuburkan. Abrams melanjutkan, sebagai gantinya kita akan membuangnya seperti kotoran. Sementara dunia menyaksikan, mereka akan dibawa ke tempat pembuangan sampah, di mana mereka akan membusuk di bawah teriknya matahari. Atas sinyal sang Perdana Menteri, sang pengemudi kendaraan pengangkut menghidupkan mesinnya. Dan kendaraannya maju bergemuruh. Lalu berhenti di depan kedua mayat itu. Alat pengangkutnya diturunkan untuk mengangkut mereka. Ketika itulah kedua saksi itu bergerak, lalu bangkit berdiri. Warna kulit mereka berubah sehat, dan sementara orang banyak menyaksikan, luka-luka mereka menghilang seluruhnya. Tiba-tiba terdengarlah bunyi yang memekakkan telinga, seperti angin keras berhembus di atas alun-alun tersebut. Para penonton yang ketakutan memandang ke atas dan melihat suatu awan terang berpusar turun dari langit. Awan ini menyelimuti kedua saksi itu seperti selimut, lalu naik kembali. Setelah awan ini terangkat, kedua saksi itu tidaklah kelihatan lagi. Lalu tanpa aba-aba terjadilah gempa bumi. Gempanya ringan pada mulanya, namun segera menghebat. Semua orang panik, orang-orang mulai lari berhamburan. Panggungnya ambruk, menewaskan sebagian besar pejabat di atasnya. Balai kota di belakang mereka terguncang hingga roboh. Meremukan ratusan orang di alun-alun dan ratusan lagi di dalamnya. Gedung-gedung pemerintahan lainnya ambruk menjadi puing. Pipa gas pecah, api meletus, menghanguskan banyak korban. Celah-celah sedalam mengarai, membelah tanah, menelan ratusan orang. Perdana Menteri dan keseluruhan kabinetnya binasa, bersamaan dengan lebih dari separuh parlemen. Mata Sepora melotot ke TV. Sementara peristiwa-peristiwa mengerikan terpampang di hadapannya, dia hampir tidak sanggup menyerap semuanya itu. Namun anehnya, dia menemukan dirinya lega menyaksikan kebangkitan dan kenaikan kedua saksi tersebut. Merasa terdakwa dan malu atas dosanya sendiri, dia menundukkan kepalanya. Air mata mengalir sementara dia berdoa, "Ampuni aku, Tuhan. Aku berjanji akan membuang ketidakbermoralanku dan mengikut Kristus-Mu. Berapapun harga yang harus kubayar." Dan dia menghabiskan sisa hari itu berkemas-kemas. Dia memanggil taksi, menulis memo selamat tinggal kepada Aaron dan meninggalkan apartemennya. Dia tahu dia takkan pernah menjumpai Aaron lagi. Demikianlah ceritanya. Dan saya mengeditnya sebaik mungkin agar tidak sepanjang aslinya. Dan beginilah persoalannya. Ceritanya adalah cerita yang luar biasa. Dan Anda perlu bertanya kepada diri sendiri, dari mana tuh asalnya? Apakah dasar cerita itu? Dan ketahuilah bahwa pada intinya cerita itu berasal langsung dari buku yang kita sebut Alkitab, dari Kitab Wahyu. Ceritanya itu sendiri adalah cerita tentang kedua saksi, sebagaimana yang tercatat dalam Kitab Wahyu itu sendiri. Ketika kedua saksi itu turun ke bumi selama periode tribulasi, kita akan segera melihat yang terparah dari yang parah yang akan terjadi di bumi ini. Tentu sebelum itu terjadi, pengangkatan akan terjadi dan semua umat Kristiani akan diangkat sekaligus dari dunia, meninggalkan hanya orang-orang yang tidak percaya untuk mengalami tribulasi yang akan segera datang. Dan terkadang saya berpikir betapa buruknya kita memperlakukan Allah. Betapa buruknya dunia memperlakukan Allah. Akhirnya setelah dia mengangkat umatnya dari dunia, Anda akan berpikir bahwa dia hanya akan mengatakan, sudah habis toleransiku terhadap semua orang. Mari segera bereskan dan hakimi saja orang-orang ini. Namun yang menarik adalah, saudara-saudara, ketika tribulasi dimulai, Allah yang Maha Kuasa belum habis toleransinya terhadap orang-orang di bumi. Dia mengutus 144.000 saksi Yahudi untuk menginjili dunia. Lalu dia mengutus kedua saksi yang luar biasa, berkuasa itu, untuk menginjili dunia. Terkadang ketika saya mengajar nubuat di masa lalu, orang berkata, Alkitab mengajarkan bahwa sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan, kita akan mengalami kebangunan besar rohani di bumi. Mereka semua menantikan kebangunan rohani itu. Nah, masalahnya, Alkitab tidaklah mengatakan demikian. Alkitab tidaklah mengatakan bahwa akan terjadi kebangunan besar rohani sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan. Justru Alkitab mengatakan yang kebalikannya. Sebelum Yesus datang kembali dalam pengangkatan, Alkitab mengatakan akan terjadi kemurtadan besar dari iman. Namun setelah pengangkatan terjadi, dalam tribulasi, saya rasa akan terjadi KKR terbesar yang pernah terjadi di planet bumi. Tahukah Anda akan hal itu? Renungkan saja sejenak. Nah, sabar ya. Saya hargai itu. Pokoknya, sabar saja dulu. Alkitab mengatakan, pertama-tama akan ada 144.000 saksi Yahudi yang diutus di bumi ini. 12.000 saksi dari setiap suku dari ke-12 suku Israel. Nah, saya mau berhati-hati agar tidak keliru menyampaikannya. Namun dapatkah Anda membayangkan intensitas 144.000 saksi Yahudi yang dilepaskan di bumi? Dapatkah Anda membayangkannya? Takkan ada presidennya dalam sejarah. Dan takkan terjadi lagi yang seperti itu. Mereka akan sangat berdampak terhadap dunia ini. Dan ribuan orang yang hidup dalam periode tribulasi akan datang kepada Kristus. Namun tentu bukan saja mereka akan diutus ke bumi dan melaksanakan pekerjaan mereka, melainkan juga, sebagaimana yang telah kita temukan hari ini, akan ada dua saksi yang sangat menonjol di bumi ini, dan Alkitab menceritakannya dalam Wahyu 11:3. Berikut adalah beberapa bacaan kitab suci di balik ceritanya. Bagian pertama, kepribadian mereka, Wahyu 11:3. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Wahyu 11:3. Izinkan saya menjelaskan, kedua saksi ini bukanlah simbol Taurat dan kitab para nabi. Keduanya bukanlah merepresentasikan perjanjian lama dan perjanjian baru. Kedua saksi ini adalah pribadi sungguhan. Mereka akan berbicara dan akan mengadakan berbagai mujizat. Dan seluruh dunia akan mengetahui tentang mereka. Mereka akan menjadi bahan berita setiap malam selama periode waktu itu. Kebanyakan orang mengatakan bahwa mereka tidak tahu siapa kedua saksi ini. Dan saya pun tidak tahu pasti. Namun saya lumayan punya ide. Maka saya akan menjelaskan siapa mereka. Menurut saya percaya bahwa kedua saksi ini adalah kembalinya Musa dan Elia ke bumi. Sekarang ambillah jeda dan perhatikan ini lagi. Akan ada kebangunan besar rohani di bumi ini yang dipimpin oleh ke-144.000 saksi Yahudi. Dan pengkhotbah-pengkhotbah utamanya nanti adalah Musa dan Elia yang datang kembali ke bumi ini. Bisa Anda bayangkan? Saya percaya demikianlah kebenarannya, sebab kedua saksi ini cocok dengan banyak hal yang terjadi selama hidup Musa dan Elia ketika mereka masih di bumi sini. Misalnya, Maliakhi sang nabi menubuatkan bahwa Elia akan datang lagi sebelum Yesus datang kembali untuk menyiapkan jalan. Dalam Maliakhi 4 kita membaca perkataan ini. Sesungguhnya aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maliakhi 4 ayat 5 hingga 6. Alkitab mengatakan bahwa sebelum Yesus datang kembali kedua kalinya, Elia akan datang kembali. Dan tentunya ini cocok. Dia akan datang kembali selama tribulasi untuk menjadi salah satu seorang saksi. Dan kedatangan Yesus kembali adalah pada akhir tribulasi, kedatangannya yang kedua kali. Juga Elia tidak pernah benar-benar mati, bukan? Elia diangkat ke sorga, persis seperti kedua saksi ini akan diangkat ke sorga. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 hingga 11, Wahyu 11 ayat 12, tahukah Anda akan hal itu? Dan kedua saksi ini akan memiliki kuasa yang sama untuk menahan hujan, persis seperti yang Elia miliki dalam perjanjian lama. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1, Wahyu 11 ayat 6.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Tur Nubuatan, judul kelima, Pengakuan Dua Saksi. Kitab Wahyu mengajarkan bahwa Allah tidak pernah menyerah pada umat manusia, bahkan dalam masa-masa tergelap. Kisah tentang dua saksi yang diutus Allah menunjukkan bahwa meskipun dunia menolak kasihnya, Allah tetap mengirimkan peringatan dan kesempatan untuk bertobat. Dalam kehadiran para saksi ini, kita melihat keadilan yang tegas berpadu dengan kasih yang tak berkesudahan. Meskipun mereka menghadapi penolakan dan penderitaan, kesetiaan mereka kepada tugas ilahi menjadi teladan yang menginspirasi kita untuk berdiri teguh dalam iman, bahkan ketika menghadapi tantangan besar. Kisah ini mengingatkan bahwa segala sesuatu berada dalam kendali Allah dan menuju penggenapan rencananya yang sempurna. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya, bagian kedua dari judul Pengakuan Dua Saksi dalam serial Tur Nubuatan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08111 77 986. Tuhan Yesus memberkati.

Rizki hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

Masa depan bangsa sedang tumbuh di rumah-rumah kita hari ini di bulan Hari Anak Nasional. Mari kita menjadi orang tua, saudara, dan keluarga yang menghadirkan kasih, teladan, dan perhatian. Simak beragam program anak di Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Ketika pencobaan datang, Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat, yang mengetahui secara mendetail hal-hal yang rumit dari setiap pencobaan, mengatakan, setiap kali engkau dicobai, kalau saja engkau peka memperhatikan, selalu ada jalan keluar.
2: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Pencobaan adalah realita bagi setiap orang percaya. Kita tidak mungkin terluput dari pencobaan. Kita bisa menduganya dan bahkan mengantisipasikannya. Ketika menghadapi pencobaan, hal itu tidak berarti kita tidak sehat secara rohani atau kita seakan-akan gagal. Mungkin justru sebaliknya, seperti yang akan kita pelajari dalam program Sentuhan Hati hari ini. Hari ini Charles Stanley membahas bidang kehidupan yang sering mengecewakan banyak umat Kristiani. Apakah yang kita lakukan ketika menghadapi pencobaan? Anda akan menemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan umum tentang pencobaan yang mungkin selama ini membuat Anda bingung dan merampas kedamaian Anda. Mari kita mendengarkan studi tentang pencobaan menurut Alkitab yang akan mendekatkan Anda dengan Yesus Kristus.
3: Saudara pendengar, saya percaya bahwa 1 Korintus 10 ayat 1-14 memuat rahasia untuk menaklukkan pencobaan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Ketika itu umat di Korintus sedang mengalami tekanan yang berat, ujian, dan kepedihan yang sebagian besar adalah akibat ulah mereka sendiri karena mereka hidup mengikuti hawa nafsu dan menyembah berhala. Pada pasal-pasal sebelumnya, kita melihat umat ini dicobai untuk kembali kepada penyembahan berhala. Mereka melakukan bermacam-macam perbuatan amoral. Mereka berpesta pora dan membawakan persembahan bagi berhala dan sebagainya. Segala pencobaan yang dialami umat Kristiani abad pertama tersebut juga kita alami sekarang ini. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin kita menghadapi pencobaan dan selalu menang sehingga tidak perlu mengalami pasang surut seperti naik kereta luncur?

Saudara pendengar, ada tiga kunci menurut bacaan ini. Yang pertama adalah bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Artinya, orang lain juga mengalaminya. Anda mungkin mengatakan, tetapi Anda tidak mengetahui keadaan saya. Benar, akan tetapi Allah mengetahui. Allah mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Seberapa unik pun situasi atau keadaan Anda, semuanya itu tetap saja masuk kategori pencobaan biasa. Bila hal ini membuat Anda merasa tersinggung, berpikirlah sebaliknya. Pujilah Allah. Tidak ada suatu pencobaan yang baru. Itu adalah pencobaan yang biasa. Allah sudah menyediakan solusi bagi segala pencobaan kita. Kunci keduanya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kami dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Seberapa unik pun situasi atau keadaan Anda, Allah yang Maha Kuasa tetap berdaulat dan memegang kendali mutlak atas segala yang terjadi di alam semesta ini. Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Allah membatasi segala yang mungkin diperbuat iblis kepada kita. Anda mungkin belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Dan mendengar pesan ini Anda mengatakan, tunggu dulu. Seluruh kehidupan saya diwarnai dengan kekalahan demi kekalahan. Mana buktinya bahwa Allah tidak membiarkan saya dicobai melampaui kekuatan saya? Anda benar. Masalahnya adalah karena Anda sendiri belum diselamatkan. Allah tidak akan memagari orang yang belum diselamatkan dari segala pencobaan iblis. Karena belum diselamatkan, Anda memang hidup di dalam daging yang tunduk kepada dosa. Hingga Anda percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda dan menyerahkan seluruh kehidupan Anda kepadanya. Anda memang tidak mungkin menaklukkan pencobaan. Segala yang tertulis dalam firman Allah ini bukanlah untuk Anda, melainkan untuk orang yang percaya, yang sudah diselamatkan. Kembali ke ayat 13. Sebab Allah setia. Setia artinya tidak pernah berubah dan selalu dapat dipercaya. Allah berdaulat dan Maha Kuasa. Sehingga hanya Allah seorang yang mungkin menjanjikan, aku takkan membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Jangan lupa bahwa iblis tunduk kepada hukum Allah. Iblis tunduk kepada tangan Allah, kepada kuasa Allah. Tidak ada kuasa iblis di muka bumi ini yang sanggup menerobos pagar Allah di sekeliling orang percaya. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara pendengar, demikianlah kunci pertama adalah bahwa segala pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kedua, segala pencobaan yang kita alami tetap berada di bawah kendali mutlak Allah. Iblis tidak akan sanggup menerobos pagar yang Allah tempatkan di sekeliling orang percaya. Allah mengetahui persis seberapa kuat masing-masing orang sanggup menanggung pencobaan iblis. Bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus yang hidup di dalam diri setiap orang percaya. Kunci ketiga adalah bahwa apapun pencobaan yang Anda alami, pencobaan tersebut bisa ditaklukkan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas sekali bahwa Allah tidak pernah menjanjikan keterluputan dari pencobaan. Allah tidak pernah menjanjikannya kepada Adam di Taman Eden. Allah tidak menjanjikannya kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Allah tidak menjanjikannya kepada Paulus. Allah tidak pernah menjanjikan keterluputan dari pencobaan kepada siapapun. Yang Allah janjikan adalah, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Anda mungkin mengatakan, sudah sekian lama saya mengalami hal ini, dan saya masih juga belum menemukan jalan keluar. Masalahnya adalah, ketika lampu merah menyala, ketika alarm menyerukan, cepat keluar dari sana, cepat lari. Anda sendiri yang menutup mata dan telinga hati Anda. Maka ketika Anda jatuh ke dalam pencobaan, baru Anda bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan hal ini menimpa saya? Dengarkan baik-baik. Allah yang Maha Kuasa, yang mengetahui segala aspek pencobaan secara mendetail, mengatakan, setiap kali engkau dicobai, kalau engkau peka memperhatikan, selalu ada jalan keluarnya.
Jadi, Allah tidak pernah menjanjikan keterluputan dari pencobaan, melainkan pada waktu Anda dicobai, Allah akan memberikan kepada Anda jalan keluar sehingga Anda dapat menanggungnya. Artinya Anda akan sanggup bertahan menghadapi serangan anak panah berapi iblis dengan perisai iman. Pasti ada jalan keluar. Sebagai anak Allah, kita tidak perlu takluk kepada pencobaan apapun. Itulah janji mengagumkan Allah bagi kita semua yang percaya. Ketika alarm menyerukan cepat lari, janganlah Anda menjawab, "Terima kasih Tuhan atas peringatanmu, namun saya yakin saya sanggup menghadapinya." Anda pasti jatuh. Janganlah Anda diperdayai oleh iblis yang membisikkan, "Kamu pasti sanggup menangani hal ini." Ayo, jangan lari. Kamu sudah cukup matang secara rohani untuk menangani hal ini. Allah yang Maha Kuasa telah menjanjikan jalan keluar setiap kali Anda menghadapi pencobaan. Akan tetapi Anda bertanggung jawab mentaati ketika Allah memerintahkan, segeralah menuju ke sana. Kalau tidak, jangan menyalahkan Allah kalau Anda jatuh ke dalam pencobaan. Allah setia, artinya selalu dapat diandalkan untuk memberikan jalan keluar. Mungkin Anda diserang dari segala penjuru, akan tetapi Allah tetap akan memberi Anda jalan keluar sehingga Anda dapat menanggungnya. Yang penting adalah Anda sendiri mentaati seruannya. Seperti dikatakan dalam Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu.

0: Saudara pendengar, bagaimana cara kita melawan iblis dengan iman? Yaitu iman bahwa Allah telah menjanjikan jalan keluar sehingga Anda dapat menanggungnya. Konkretnya, kita harus peka mendengarkan bisikan Roh Kudus dan langsung menuju ke jalan keluar apapun yang ditunjukkannya. Tentu, jalan keluarnya akan tergantung pada sifat pencobaan yang kita hadapi. Mungkin pencobaan yang kita hadapi adalah mengucapkan sesuatu, atau menjadi marah, atau melakukan gosip, atau hawa nafsu, atau mencuri, atau berbohong, atau apapun. Kuncinya adalah tidak melupakan bahwa bagaimanapun sifat pencobaan itu, yang bertempur bukanlah kita sendiri melawan iblis. Sebagai anak Allah, janganlah kita melupakan bahwa bagaimanapun sifat pencobaan yang kita hadapi, Allah yang Maha Pengasih telah menjanjikan jalan keluar bagi kita. Janganlah kita melupakan bahwa kuasa iblis terhadap kita yang percaya telah dipatahkan. Salib Kristus bukan saja menuntaskan keselamatan kita yang percaya, melainkan juga mematahkan kuasa dosa terhadap kita. Jadi, kita tidak perlu takluk kepada dosa. Setiap kali seorang anak Allah berbuat dosa, hal itu adalah karena ia sendiri yang memilih tidak mentaati Allah. Seperti dikatakan dalam Roma 6 ayat 11-13, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Janganlah kita melupakan bahwa kita yang percaya ada di dalam Kristus Yesus, dan Kristus Yesus ada di dalam kita yang percaya. Kristuslah pelindung kehidupan kita. Apapun yang menyerang kita, sudah terlebih dulu menyerang Dia. Jadi, satu-satunya kemungkinan kita takluk kepada dosa adalah ketika kita sendiri memilih takluk kepada kebohongan iblis. Padahal Alkitab telah mengatakan, ketika Yesus mati di kayu salib, kita yang percaya juga mati. Dan ketika Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, kita yang percaya juga dibangkitkan dari antara orang mati. Coba Anda merenungkannya. Apakah orang mati takluk kepada pencobaan? Apakah orang mati bisa dipancing dengan 1 miliar rupiah? Ia tidak bisa dicobai karena ia telah mati. Di dalam Kristus, kita yang percaya telah mati, dikuburkan dan dibangkitkan dengan kehidupan yang sama sekali baru. Di mana Kristus sendiri yang hidup di dalam dan melalui kita, melalui kehadiran dan kuasa Roh Kudus. Berarti kuasa supranatural Allah ada di dalam diri kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita hendaknya beriman akan semuanya itu, akan posisi kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, yang tidak lagi berada di bawah kuasa dosa, dan sebab itu kita tidak lagi perlu takluk kepada dosa. Saudara pendengar, demikianlah kita yang percaya sanggup menaklukkan pencobaan dengan iman. Bukan dengan bergumul sendiri dan membaca Alkitab. Bukan dengan lebih rajin ke gereja dan berdoa memohon iman. Melainkan dengan iman kita menyerahkan diri kita tanpa syarat kepada kendali daripada Roh Kudus. Kemudian kita menempatkan diri kita dalam posisi yang benar sebagai anak Allah yang telah dimerdekakan. Kita bersyukur atas kemenangan yang kita peroleh karena Allah telah berjanji tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Bahwa pada waktu kita dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Bahwa sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, kita telah mati terhadap dosa dan tidak lagi takluk kepada dosa. Seperti dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 2 ayat 19-20. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dan dalam Galatia 6 ayat 14, Paulus mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Saudara pendengar, jadi jelas sekali bahwa sebagai anak Allah, posisi kita dalam Kristus Yesus menjamin kita menang setiap kali kita diperhadapkan dengan pencobaan. Bukan bergumul dengan kekuatan sendiri, bukan dengan mendoakannya memohon diluputkan, sebab semakin Anda membicarakannya, iblis justru akan semakin merasuki pikiran Anda. Melainkan dengan iman sepenuhnya berserah kepada kendali mutlak Roh Kudus sambil mengklaim posisi Anda sebagai anak Allah yang telah dimerdekakan, mengucapkan syukur kepada Allah atas posisi Anda di dalam Kristus Yesus yang selalu memberi Anda jalan keluar sehingga Anda selalu dapat menanggungnya dan muncul sebagai pemenangnya. Di luar iman Anda pasti jatuh. Anda tidak bisa menyalahkan Allah atau siapapun juga kalau sampai jatuh. Ingatlah, jauhilah penyembahan berhala. Ketika Allah menunjukkan jalan keluarnya, larilah ke sana secepat mungkin. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh mau menaklukkan pencobaan? Allah tidak akan memaksa Anda. Kalau Anda sungguh mau menaklukkan pencobaan, Allah telah memberi Anda jalan keluar. Silakan Anda memilih dengan iman. Lain kali Anda akan mendapatkan penawaran yang menggiurkan. Kemungkinan besar itulah momen krisis Anda. Pada saat-saat krisis seperti itu, Allah pasti menyediakan jalan keluar bagi Anda. Begitu Anda ditunjukkan jalan keluarnya oleh Allah, janganlah lagi Anda berlama-lama atau menimbang-nimbang, melainkan larilah segera karena iman. Puji nama Tuhan.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Topik pencobaan telah membingungkan dan membuat frustasi banyak umat Allah. Dalam program Sentuhan Hati hari ini, Charles Stanley telah menghilangkan misteri yang seringkali menyelubungi pergumulan nyata ini dalam kehidupan orang percaya. Ingatlah, pencobaan pasti datang, dan hal itu bukan menjadi tanggung jawab Anda. Tanggung jawab Anda adalah bagaimana respon Anda terhadap pencobaan. Pencobaan yang Anda hadapi mungkin sangat hebat, namun Anda tidak perlu takluk kepadanya. Roma 6 ayat 11-15 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali, tidak. Pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih kepada Allah dan belas kasihan kepada sesama adalah persembahan dari In Touch Ministry.

Saudara pendengar, terima kasih Anda sudah mendengarkan siaran Sentuhan Hati, siaran pengajaran yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya. Jangan lupa memberikan respon Anda melalui SMS atau WA ke nomor 0812-8784-7210. Anda juga dapat berkirim pesan elektronik atau email ke redaksi@sentuhanhati.com. Tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Anda. Anda dapat mendengarkan kembali siaran Sentuhan Hati ini dengan mengakses podcastyaski.co.id. Sekali lagi, podcast.yaski.co.id. Di sana Anda dapat mendengarkan ulang lalu membagikannya untuk berbagi berkat kepada sesama. Siaran ini terselenggara atas kerjasama InTouch Ministry dan Yayasan Yaski. Sampai jumpa di siaran Sentuhan Hati selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.

Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

Juli hadir, membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika hidup itu tidak adil. Beberapa waktu lalu, saya diminta untuk berbicara kepada sebuah kelompok wanita tentang cara menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Saya tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara dari pengalaman sendiri, jadi rekan saya, Terry, mengusulkan sebuah rencana. Bagaimana kalau aku mempertemukan dirimu dengan beberapa temanku yang telah menemukan kekuatan dari Allah untuk menghadapi penderitaan semacam itu? Dan itulah yang Terry lakukan. Jadi, selama sepekan, saya mendengarkan dan mencatat. Saya ingin membagikan 5 prinsip yang saya dapat dari mereka bagi para wanita yang menghadapi ketidaksetiaan, alkoholisme, atau kekerasan. Pertama, jangan salahkan diri Anda. Namun, tetap terima tanggung jawab untuk mengubah masa depan Anda. Tindakan seorang pria adalah tanggung jawabnya sendiri. Tidak ada alasan yang layak untuk melakukan pelecehan atau kekerasan. Jika situasinya berbahaya, jangan ragu untuk menyingkir bersama anak-anak Anda, setidaknya untuk sementara. Kedua, belajar untuk mengemukakan kebenaran dalam kasih. Prinsip ini ada di Kitab Efesus pasal 4 ayat 15. Daripada menjadi pasif atau agresif, tujuan Anda yang seharusnya adalah belajar bersikap tegas, penuh kasih, namun tegas dengan menetapkan batasan-batasan yang disertai dengan konsekuensi. Ketiga, jadikan Allah sebagai sumber harga diri Anda. Kasih Allah kepada Anda yang tanpa syarat adalah sumber keselamatan yang akan mencegah Anda tenggelam dalam keputusasaan. Yang keempat, cari dukungan dari wanita-wanita Kristen lainnya. Seorang ibu menemukan seorang rekan doa yang akan meneleponnya setiap pagi dan berdoa bersamanya di telepon. Dan terakhir, kelima, belajar untuk merasakan hubungan yang akrab dengan Allah. Seorang wanita yang mengalami kekerasan sampai pada titik di mana ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah. Ia akan menutup diri dalam hatinya dan berbicara dalam doa kepada Allah. Dengan berdoa terus-menerus, ia menemukan kekuatan untuk bertahan. Sementara Anda mengusahakan sebuah solusi, yakinlah Allah tidak akan menyia-nyiakan penderitaan Anda. Sebaliknya, Dia akan memakainya untuk membuat Anda semakin serupa dengan Kristus, membuat Anda menjadi serupa dengan gambaran anak-Nya. Kitab Roma pasal 8 ayat 29. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Setiap tawa adalah harapan. Setiap pelukan keluarga adalah kekuatan. Di bulan Juli, mari rayakan Hari Anak Nasional dengan menjadi rumah yang penuh cinta. Tempat anak merasa aman, didengarkan, dan dipercaya. Radio Heartline Tangerang menemani setiap langkah keluarga Indonesia. Radio Heartline memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Shalom dan selamat malam Heart and Asram. Berjumpa kembali di program Sharing and Prayer hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 di 100,6 FM Radio Heartline Your Family Station. Saya Pendeta AP Education menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa.

Heart, dan sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon, kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Saudara, malam ini kita akan merenungkan sebuah ayat yang sangat singkat, namun dalam maknanya. Di dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-13, Tuhan Yesus berkata, "Jadi pergilah dan pelajari arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara, ayat ini adalah tamparan rohani yang keras, terutama bagi kita yang merasa sudah rajin ke gereja, rajin memberi persembahan, atau aktif dalam pelayanan. Yesus mengutip kitab Nabi Hosea untuk menegur orang-orang Farisi yang protes karena dia makan bersama para pemungut cukai dan orang berdosa. Bagi orang Farisi, kesucian itu berarti memisahkan diri dari orang berdosa. Tetapi Yesus justru mendekat. Mengapa? Karena Yesus sedang mendefinisikan ulang isi hati Tuhan. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tuhan tidak berkata persembahan itu tidak penting. Tapi Tuhan berkata, ada yang lebih penting, yaitu belas kasihan. Kata belas kasihan di sini, di dalam bahasa aslinya, adalah eleos, yang berarti kasih yang setia. Kemurahan yang tergerak dari hati terdalam saat melihat penderitaan orang lain. Bisa dibayangkan orang Farisi memberikan persembahan, tetapi hati mereka kosong dari cinta. Mereka taat ritual, tetapi menghakimi orang yang terluka. Mereka sibuk menilai dosa orang lain, tapi lupa bahwa mereka sendiri juga perlu dikasihani. Maka Yesus berkata, pergilah dan pelajarilah, artinya adalah ini adalah sekolah seumur hidup, yaitu sekolah hati. Belajar untuk melihat orang lain bukan dengan jari telunjuk yang menghakimi, tetapi dengan tangan terbuka yang merangkul. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ini adalah kabar baik untuk kita semua. Jika malam ini saudara merasa hidup Anda penuh kegagalan, merasa jauh dari Tuhan, merasa tidak layak untuk datang kepadanya karena masa lalu yang kelam, ayat ini adalah undangan langsung dari Yesus untuk Anda. Justru karena kita sakit, kita butuh dokter. Justru karena kita berdosa, kita butuh juru selamat. Tuhan tidak mencari orang yang merasa diri suci. Tuhan merindukan hati yang hancur dan menyesali dosanya. Jangan pernah merasa bahwa dosa Anda terlalu besar untuk diampuni. Rahmat-Nya jauh lebih besar dari dosa kita yang paling kelam sekalipun. Marilah kita memeriksa diri. Mungkin selama ini kita sibuk memberi persembahan, melakukan kewajiban agama, tetapi hati kita dingin kepada pasangan, kepada anak, kepada tetangga yang berbeda pendapat, atau kepada rekan kerja yang menyebalkan. Malam ini Tuhan ingin kita belajar menjadi pribadi yang penuh belas kasihan, karena Tuhan tidak menilai kita dari seberapa banyak ayat yang kita hafal, tapi seberapa besar cinta kasih yang mengalir dari hidup kita. Mari berdoa.
Tuhan Yesus, ajari kami untuk memiliki hatimu. Hati yang penuh belas kasihan, yang tidak menghakimi tetapi merangkul. Terima kasih karena Engkau datang untuk memanggil kami yang berdosa. Mampukan kami untuk belajar mengasihi seperti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.

Heartiness bagi yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Kembali malam ini saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Apapun pergumulan dan persoalan hidup yang sedang Anda hadapi, ingat, jangan pernah menyerah dan putus asa. Anda tidak sendiri, kuasa dan kasihnya menyertai Anda, memberikan pertolongan, dan Ia hadir tetap dan tidak akan pernah meninggalkan setiap anak-anak-Nya. Mari, setiap kita malam ini yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup tentang segala kebaikan Tuhan yang telah diterima, mari untuk saling meneguhkan dan menguatkan. Kirimkan setiap doa atau kesaksian Anda melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Baik, kita angkat telepon dari Pak Peter. Halo, salam, selamat malam Pak Peter.
1: Selamat malam Pak Devi.
0: Ya.
1: Nah, beberapa hari ini ada hal yang, ya, boleh katakan ada kesempurnaan itu Pak Devi. Beberapa orang yang tadinya menyakitkan, berusaha untuk memperbaiki, tapi saya hanya jujur dan ucapannya ya akan saya ampuni. Jadi beberapa hari ini memang banyak hal yang saya dapati, yang saya bersyukur bahwa itu semua tidak, dan hari ancaman itu orang yang mengancam itu sudah dipindahkan ke Cengkareng.
0: Puji Tuhan.
1: Karena ya karena dia itu bertato dan cepat marah ya, mungkin karena kecanduan obat. Jadi kalau obat tenang nggak ada, jadi dari kepala panti sudah pindahkan ke Cengkareng. Di sana adalah sekarang orang-orang yang total care, jadi bukan orang sehat di sini. Tapi di sini masih ada
0: Halo Pak Peter. Halo Pak Peter, suara tidak terdengar.
1: Halo?
0: Ya, suara Pak Peter terputus. Iya, betul. Sudah terdengar.
1: Jadi saya di sini saya serahkan semua sepenuhnya, walaupun tidak dibayar, tapi saya bekerja untuk melayani, bukan dilayani. Jadi orang-orang yang menyakitkan saya sudah ampuni. Di malam ini saya selalu berdoa ya. Dan betul-betul apa yang tadi saya happy bahwa merenungan itulah saya ambil sebagai sumber kegiatan saya pada hari ini. Jadi mohon diluangkan, semoga ini boleh berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan lagi. Jadi sekarang keluarga yang ini saya tidak ambil suara, tidak ambil pusing lagi. Saya biar kalau mereka mau datang ya datang, kalau tidak ya terserah. Walaupun ada petugas yang sudah datang sana untuk visit ya. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Saya berdoakan petugas yang akan mengofisitkan keluarga kami atau kami yang di Rempua. Ya, saya mohon lagu Besar Anugerahmu.
0: Besar Anugerahmu.
1: Baik. Iya, saya doakan semua agar Yaski mau berkunjung. Peduli kasih ke Panti Asuhan. Kasih ke TV.
0: Tuhan berkati Pak Peter. Iya. Salam. Iya, amin. Iya, dari Pak Peter ya, sangat luar biasa kita diberkati kesaksian beliau. Ya, tentu Tuhan akan menyertai setiap anak-anaknya dalam segala situasi keadaan yang sulit ya. Dan tetap ingat bahwa dia tidak pernah terlambat. Dia setia. Baik, dan kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan malam ini, silakan. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan saya akan membacakan pokok doa selanjutnya juga datang dari Ibu Linda. Salam Pak Ibi, mohon tolong doakan dukungan doa supaya Tuhan Yesus bertindak untuk menghalau serta melumpuhkan si dukun Teluh Black Magazine yang menyewa di atas lantai unitku di Borneo 29AK. Ada dua penyewanya saat siaran doa malam ini. Penyewanya dan saat siaran doa malam ini jam 23. Terima kasih. Baik, kita akan doakan ya buat Ibu Linda. Tuhan bela, percayalah dengan iman, darah Tuhan Yesus amat kuasa dan tidak ada panah-panah api si jahat bagi mereka yang berlindung di dalam nama Tuhan Yesus ya. Kita doakan buat Ibu Linda. Baik, kita angkat telepon juga dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
2: Selamat malam, mau belajar sih Kosani. Minta lagu Pak buat Bebet. Lagunya buat Bebet. Punya pacar malam-malam mulu, puyang pala. Buat tolong doain masalahnya Pak Omar ya Pak di Pojok Fiber Indonesia jualan metal. Pak Justinus, Mr. Reality, jual beli sewa properti sama kalian siap. Kualitas. Pak Hamlani, Leodoran, Leorek, sama Pak Paul.
0: Baik.
2: Dapur waris, Pak, tolong mama saya, Pak, best ya, Pak, ya.
0: Baik, kita akan doakan ya.
2: Masih pas bomnya.
0: Tuhan berkati juga pesan. Baik, dari Kosani kita akan dukung dalam doa. Baik, dan juga dari Ibu Rita Mutiara. Ya. Selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius. Selamat melayani Seri and Prayer dan selamat salam damai sejahtera. Mohon dukungan doa untuk ponakan saya yang ditabrak motor dengan tangan kanan, dada, pinggang, pasang ring semua. Dan kiranya Tuhan jama dan sembuhkan penyakitnya. Dan doa Pak Pendeta Epi sangat kami harapkan menjadi kesembuhan bagi ponakan saya Gino. Dan doa orang benar besar kuasanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Epi Education. Dan boleh minta lagu? Baik, Yesus tadi sudah diputarkan ya, Ibu Rita, Yesuslah Engkaulah segalanya harta yang kupunya ya, kita sudah putarkan. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami mengucap syukur atas kekuatan iman yang Kau anugerahkan buat Pak Peter. Engkau Tuhan yang menyatakan kasih-Mu sehingga hamba-Mu terhindar dari rasa takut, cemas, dan khawatir. Bahkan Engkau meneguhkan imannya, Engkau taruh kasih-Mu yang luar biasa sehingga ia mau belajar mengampuni. Ya Bapa, Engkau yang punya rancangan atas hidup Pak Peter. Teguhkan hatinya dalam perjalanan mengiring Engkau. Yakinkan dia bahwa Engkau tidak pernah meninggalkannya. Penuhi dia damai sejahtera-Mu pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Engkau meneguhkan hatinya. Di tengah-tengah badai sekalipun, ia tetap tenang dan damai. Beri dia kenikmatan malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Ibu Linda yang saat ini sedang bergumul. Ya Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui keadaan di mana ada dukun teluk belekatannya yang menyewa di atas lantai unitnya di Borneo 29. Engkau Maha Kuasa, Engkau Maha Besar. Anakmu Ibu Linda adalah milik-Mu. Darah Tuhan Yesus telah menebusnya dari segala kesia-siaan. Teguhkan hati hamba-Mu. Urapi dia. Roh Kudus ada di dalam hatinya. Dan segala pekerjaan kuasa gelap, kuasa jahat, kuasa manusia sekalipun yang mencoba memanah anakmu, kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berhadapan dengan setiap orang yang berniat jahat, dimanapun mereka saat ini posisinya, yang mengganggu anakmu Ibu Linda. Kami berkata-kata dari tempat ini dengan iman, dipatahkan, dihancurkan, ditolak segala perkataan, segala intimidasi, dan segala rencana, bahkan kuasa gelap sekalipun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu mengalir dan memenuhi Ibu Linda. Roh-Mu ada padanya, dan tidak ada satupun yang bertahan atasnya. Pagari anak-Mu dengan malaikat yang penuh pasukan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa itu dicabut kuasanya dan dibuang ke dalam jurang maut dan tidak boleh kembali sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu Kosani. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupnya. Engkau yang memberikan iman yang teguh kepadanya agar ia tetap percaya kepadamu dan hidup dalam firmanmu. Berkatilah masa depan anakmu ini ya Tuhan. Diberkati mamanya yang sudah lanjut usia. Diberi kekuatan dan kesehatan yang dari sorga. Dalam nama Yesus. Juga orang-orang yang telah mendukung hambamu. Anak Musani. Baik Pak Omar, Pak Rendi, Pak Yustunis, Pak Edward, Pak Handi, Handani, dan anak-anakmu Pak Gino. Tuhan berkati. Mohon pembelaan-Mu atas anak-Mu. Tuhan, berkati iman mereka. Berkati pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, dan kesehatan mereka. Demikian juga kami berdoa buat Ibu Monica. Tuhan berkati hamba-Mu. Tuhan kuatkan hatinya. Teguhkan imannya. Biarlah kuasa-Mu nyata baginya. Kesembuhannya dan beri dia damai sejahtera. Berkati hamba-Mu pada malam ini. Beri ketenangan bagi jiwanya agar ia boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi bangun dengan tenang.
tubuh yang sehat. Baik anak menantu cucunya, Tuhan beri keharmonisan dalam hubungan keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat anakmu, ponakan dari hambamu, Ibu Rita Mutiara. Buat Kino, kalau kami mendengar ia ditabrak motor tangan kanan, dada dan pinggang semua pasang ring. Ya Tuhan, Engkau Maha Besar, Engkau Maha Kuasa. Beri kekuatan buat Kino agar dapat menjalani proses pemulihan ini. Kesembuhan terjadi, tercurah baginya. Kuduskan dia dalam nama Yesus. Berikan dia semangat kembali, kekuatan baru. Dan melalui pengalaman ini, ia boleh tetap setia kepadamu dan mengasihimu. Kami mohon kuasa kesembuhan mengalir, tercurah buat Kino pada malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan berkat untuk Indonesia. Dan kita juga rindukan agar Indonesia boleh mengenal kasih karunia Bapa di surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan semua orang boleh diselamatkan. Kita juga berdoa untuk pemerintah yang telah Tuhan tetapkan agar dimampukan, diberi kekuatan dan hikmat di dalam memimpin bangsa dan kota-kota kita. Kita juga berdoa untuk hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia agar terus dipakai Tuhan, diberi kesemangat kekuatan baru untuk memberitakan kabar baik, sehingga Injil terus didengungkan kepada semua orang. Dan pokok-pokok doa ini kita doakan bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus kami bersatu hati berdoa untuk kesejahteraan kota kami. Kami mohonkan berkat damai sejahtera-Mu tercurah buat Indonesia. Kami mohonkan berkat-Mu pemulihan ekonomi bagi bangsa kami. Biarlah terjadi ya Tuhan. Dan kami mohonkan pengurapan dan hikmat dan roh takut akan Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami. Juga bagi mereka yang ada di kota-kota, di daerah-daerah. Berikan hati yang sungguh-sungguh untuk dapat memimpin dan membawa kota-kota bangsa kami ke jalan yang benar. Berikan roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang terus memberitakan kabar baik di seluruh Indonesia. Izinkan Tuhan, Indonesia ini dipenuhi kemuliaan-Mu, agar banyak orang datang kepada-Mu, menyembah Bapa yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Kudus, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang menjamah setiap hati yang keras. Engkau yang menyingkapkan rahasia-rahasia surga yang tersembunyi, sehingga setiap mereka yang mendengar Injil-Mu melalui mulut-mulut yang terbuka, media-media yang ada, Tuhan, mereka dapat mengerti, mereka dapat menerima, dan mereka diselamatkan bagi Engkau. Dalam nama Yesus, Indonesia adalah milik Tuhan. Injil buat Indonesia, biarlah tercurah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

Heart and Spike Anga dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia, bersuka citalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali di hari Selasa minggu depan di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini kesaksian dari Bapak Zed Antara dengan alamat Desa Mala, Lindongan 2, Kecamatan Tabut, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, 95856. Saya Zed Antara, berusia 55 tahun, hidup sendiri, tidak menikah, tinggal bersama kakak dan adik, dan mereka sudah berkeluarga. Karena dari kecil, saya sudah cacat, tidak bisa berjalan, lumpuh, tetapi tubuh saya sehat, hanya kaki yang lemah. Keluarga tidak bisa menuntut banyak pada saya. Saya diberi tempat tinggal oleh mereka, sebuah gubuk kecil, dan makanan sehari-hari mereka yang menanggung. Karena mereka juga hidup sederhana, sehingga saya dapat dikatakan jadi beban mereka.

0: Saya makan sebungkus mie instan dalam sehari, namun saya hanya menerima. Saya menyadari kondisi saya yang cacat dan tidak bisa mempunyai pekerjaan seperti orang lain. Sebenarnya, saya juga tidak 100% bergantung sama saudara, karena dengan anggota kaki yang lemah, lumpuh, tetapi pikiran dan badan saya sehat, Tuhan memberikan kepada saya talenta, sehingga saya bisa membetulkan barang-barang elektronik yang rusak. Misalnya, memperbaiki lampu, memperbaiki radio. Semua itu saya dapatkan.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Apakah hari ini Anda telah menjadi berkat bagi sesama? Apakah hari ini Anda telah mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar Anda? Saya, Sasongko Adiono, akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Kru Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Christ to the world by media.

Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herold Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
1: Renungan hari ini berjudul Hidup Anda adalah sebuah surat bagian 3. Nats Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Setiap hari orang-orang membaca Anda. Pesan seperti apa yang seharusnya mereka terima? Dan kita semua diubah menjadi serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3 ayat 18. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. 2 Korintus 4 ayat 2. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Dengan kata lain, surat Anda harus menjelaskan dengan jelas bahwa Anda bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Karena, pertama, karena Kristus telah mengubahmu secara rohani. Dulu Anda tidak menikmati firman Tuhan atau menaati perintah-perintahnya. Sekarang Anda mendengar, menerima, mencintai dan mentaati firman-Nya dan menikmatinya. Mazmur 119 ayat 97 sampai 106. Yang kedua, Kristus telah mengubahmu secara moral. Pada 1 Korintus 6, Paulus menyebutkan banyak dosa dari orang-orang yang tidak bermoral. Pencuri, pemabuk, tukang fitnah, dan penipu. Kemudian muncullah ayat ini, dan beberapa orang di antara kamu, demikianlah dahulu. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam roh Allah kita. 1 Korintus 6 ayat 11. Seolah-olah Anda tidak pernah berbuat dosa, dan Tuhan telah mengubah kualitas karakter Anda. Yang ketiga, Kristus telah mengubah Anda secara mental. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Roma 12 ayat 2. Sekarang Anda memandang hidup ini, diri sendiri, orang lain, tantangan, pilihan, dan peluang Anda dari sudut pandang pikiran Tuhan, bukan dari sudut pandang Anda sendiri. Pikiran Anda yang dulunya dipenuhi kekhawatiran, kini dipenuhi keyakinan dan kedamaian. Intinya, surat Anda harus menyampaikan pesan ini kepada orang-orang yang Anda temui. Kristus telah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Dan jika Anda mengizinkannya, Tuhan akan mengubah hidup Anda juga.
0: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya. Setiap Kamis minggu kedua, pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan. Langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just X, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala yang dapat mendorong Anda menemukan kedamaian dan kebijaksanaan.

Dengarkan Encouraging Words, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Setiap Jumat hingga Minggu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 Hour Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang mati.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Yaski, di malam yang tenang ini, luangkan waktu Anda untuk merenungkan segala tindakan dan keputusan yang telah Anda buat hari ini. Mungkin ada perbuatan dan tindakan Anda hari ini yang membuat hati Tuhan sedih. Saya Sasongko Adiono akan menemani refleksi Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani Sang Guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 42. Jangan tawar hati. Firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Musa dalam Mazmur 90 menuliskan bahwa hidup manusia sangat singkat dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Mazmur 90 ayat 10b. Kesukaran dan penderitaan mengungkapkan berbagai warna kehidupan manusia yang menimbulkan kesesakan dalam jiwa, seperti penganiayaan, bencana, sakit penyakit, kehilangan orang yang terkasih, ketidakadilan, kesalahan, penghukuman, dan sebagainya. Kesukaran dan penderitaan mewarnai kehidupan kita, entah berasal dari luar atau dalam, besar atau kecil, sering atau jarang. Kesesakan bisa diciptakan oleh diri sendiri karena kelemahan dan kesalahan. Namun ada juga kesesakan hidup yang hadir tiba-tiba tanpa diduga. Dalam hal ini, tidak ada seorang pun dapat menghindarinya. Kalaupun ada orang yang menolak dan menyangkal kesesakan hidup, ia hanya akan menciptakan kesusahan hidup yang lain. Penerimaan akan kenyataan hidup lebih baik daripada penyangkalan, meski penerimaan bukan berarti penyelesaian masalah. Masalah kehidupan datang silih berganti dan tiada henti. Hidup lebih banyak menanggung kesukaran dan penderitaan daripada kesenangan dan kebahagiaan. Tragedi dan komedi hidup adalah variasi hidup, supaya manusia yang tidak tahu masa depan belajar hidup rendah hati dan menyadari betapa fana hidup ini. Penulis Amsal berkata, "Jika kamu tawar hati pada masa kesesakan," dari pernyataan itu, ia mengajarkan bahwa persoalan hidup terletak pada hati, bukan pikiran. Meski pikiran mengerti masalah dengan baik, namun hati belum tentu mau menerimanya. Demikian pula sebaliknya. Meski hati mau menerima masalah hidup, namun pikiran belum tentu mau mengertinya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah juga berkaitan dengan hati, bukan semata-mata pengetahuan. Pengetahuan yang banyak belum tentu dapat menyelesaikan masalah hidup. Akan tetapi ketika kita belajar hidup oleh iman, hati kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Namun jika kita tawar hati, kita tidak akan bisa menghadapi persoalan hidup. Apakah artinya tawar hati? Bagaimana ciri-ciri orang yang tawar hati? Sederhananya, tawar hati berarti kehilangan hati atau hati yang hambar. Apa yang hilang dalam hati? Pengharapan, iman, dan kasih. Ciri-ciri orang yang mulai tawar hati. apatis, takut memulai sesuatu, tidak percaya diri, tidak peduli, tidak bersemangat, pesimis, cemas, frustrasi, dan kecewa. Karena tawar hati mengecilkan kekuatan, berarti kekuatan berasal dari dalam hati. Pemulihan kekuatan juga bersumber dari hati. Orang yang hatinya percaya pada Tuhan akan dipulihkan kekuatannya, sebab ia sendirilah yang memberi kekuatan bagi mereka yang menantikan dia. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Filipi pasal 4 ayat 13. Karena itu, jangan biarkan iman digeser oleh kesaksian dan penderitaan hidup, melainkan izinkanlah iman menggeser semuanya. Kesesakan boleh melanda hidup silih berganti, tapi iman yang hidup tetap teguh pada masa kesesakan. Jika kita hilang iman di masa kesesakan, maka apakah yang masih tersisa dalam hati? Kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Hanya di dalam Dia, kita bisa menanggung segala kesesakan hidup. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, apakah saat ini Anda sedang mengalami kesesakan dan penderitaan yang menyusahkan hati? Ceritakanlah. Kedua, apakah artinya tawar hati? Mengapa orang percaya tidak boleh tawar hati pada masa kesesakan? Ketiga, bagaimana orang percaya memperoleh kekuatan hidup pada masa kesesakan? Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di dalam episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

jangan lewatkan program Radio Rohani, Guidelines for Living. Program yang membawa Anda dalam perenungan mendalam setiap hari. Bersama Herod Salah, kami hadirkan pesan-pesan yang menginspirasi dan memberikan arah hidup Anda. Setiap Senin hingga Rabu, pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Luangkan waktu 5 menit untuk menemukan petunjuk dan kebijaksanaan dalam kehidupan Anda. Guidelines akan menuntun langkah Anda menuju makna yang lebih dalam di dalam kehidupan. Hanya di yaski.co.id, 24 hour Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: Ih, kok playlist lagumu enak-enak semua sih? Dapat dari mana? Mau juga dong?
1: Iya dong, soalnya aku dengerin langsung dari siarannya Yaski Radio.
0: Emang siarannya ada di mana?
1: Di www.yaski.co.id.
0: Lagu dan pujian adalah cerminan sukacita dari hidup orang percaya. Program Mutiara Dalam Lagu hadir untuk mengisi sukacita Anda dengan lagu-lagu yang diambil dari firman yang hidup. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com setiap hari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Mari kita naikkan nada pujian untuk membangkitkan iman.
1: Yaski Radio,
2: Rise to the World by

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, saya ingin mengajak Anda untuk mengambil waktu sejenak merenungkan penyertaan Tuhan di dalam hidup Anda hari ini. Seperti cahaya bulan dan bintang yang menerangi malam, kasih Kristus senantiasa menyinari hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda, bahkan dalam tidur Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menemani Anda dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan. Terus dengarkanlah Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman Paul Tournier. Keyakinan.

1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.

0: Dr. Paul Tournier, seorang dokter dari Swiss yang berbeda dari apa yang orang kira. Ia memiliki cara khusus dalam menjalankan pekerjaannya dan menjalani hidupnya. Dokter yang bisa berbahasa Prancis ini memelopori pendekatan baru di dunia kedokteran dengan menekankan bahwa manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, dan semua bagian itu harus dirawat saat mengobati seseorang.
1: Tournier percaya bahwa kehidupan tidak dapat dipisah menjadi tiga bagian yang kita sebut dengan tubuh, jiwa, dan roh. Dia menyadari bahwa ketiga bagian ini sebenarnya hanyalah aspek yang berbeda dari manusia. Ketika satu bagian sedang stres, maka dua bagian lainnya juga akan terdampak. Menurutnya, ketiga bagian ini seperti sarang madu yang bertingkat namun saling berhubungan.
0: Tournier mengatakan bahwa ketika kita merasa lemah secara fisik, mental dan spiritual kita juga akan terpengaruh. Sama seperti tubuh, Tournier juga berpendapat bahwa ketika kita melawan kehendak Tuhan, ada dampak negatif pada fisik, mental, dan spiritual kita.
1: Mengapa Tournier menggunakan pendekatan ini dalam terapi dan pengobatan? Ayah Tournier adalah seorang dokter dan penulis terkenal yang meninggal ketika Tournier masih muda. Perang Dunia Pertama juga mempengaruhi Tournier karena dia membantu memulangkan tawanan perang beserta anak-anak mereka. Setelah menjadi seorang dokter, Tournier terlibat aktif dalam gerejanya dan sebuah kelompok kecil di Oxford. Di kelompok inilah ia membuat keputusan pribadi untuk mengikuti Yesus Kristus yang memiliki pengaruh besar dalam hidup dan karyanya.
0: Leslie Stopp menjelaskan apa yang terjadi selanjutnya. Ketika Tournier menjadi seorang dokter di umur 20 hingga 30-an, ia menjadi semakin percaya bahwa hanya mendiagnosis penyakit dan memberikan obat tidaklah cukup. Ia dengan berani memutuskan untuk fokus pada mempelajari bagaimana spiritualitas dan moralitas mempengaruhi kesehatan, penyakit, dan penyembuhan. Meskipun teman-temannya mencoba menghalanginya, ia memulai perjalanan yang menjadi minatnya. 3 tahun kemudian, dengan dukungan dari istrinya, ia mulai menulis tentang beberapa pengalamannya.
1: Leslie mengatakan bahwa pada awalnya, Tournier mengirimkan tulisannya kepada 6 temannya. Tapi teman-temannya membuat dia enggan untuk menerbitkannya. Karena kecewa, dia memutuskan untuk membiarkan naskahnya. Suatu hari, istri Tournier meminta seseorang untuk mendoakan suaminya agar memiliki keberanian untuk mengirimkan tulisan itu kepada penerbit. Ketika Tournier mendengar hal ini, dia memutuskan untuk mencobanya dan mengirimkannya kepada seorang penerbit. Sayangnya, penerbit itu menolak. Hal ini terjadi 2 kali sebelum akhirnya penerbit ketiga setuju untuk menerbitkan bukunya. Setelah itu, Tournier sukses dengan cepat.
0: Tournier percaya bahwa seorang dokter seharusnya tidak memperlakukan pasien hanya sebagai kasus saja. Mereka seharusnya melihat pasien mereka sebagai seorang pribadi, manusia yang memiliki hubungan dengan Allah dan sesama. Tournier menjadi teman dekat pasien-pasiennya karena ia melihat mereka sebagai manusia yang unik dan memiliki kesempatan untuk pengalaman unik.
1: Dia yakin bahwa Tuhan memiliki rencana untuk kehidupan setiap orang dan percaya bahwa konflik antara manusia dan Tuhan adalah dosa dan dosa memisahkan kita dengan Tuhan yang Maha Pengasih. Dengan kita mengakui dosa-dosa kita, kita dapat memperbaiki hubungan kita dan kembali mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
0: Yohanes mengatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan.
1: Mengapa Paul Tournier saya anggap sebagai seorang pahlawan? Meskipun ia menghadapi kritik dan ulasan negatif, ia tetap setia pada keyakinannya dan menjadi seorang pionir dalam menggunakan Alkitab untuk membantu orang-orang dengan masalah mental mereka. Ia tidak menggunakan bahasa yang membingungkan seperti psikiater lain untuk meremehkan dosa, melainkan fokus pada menggunakan Alkitab untuk membawa kesembuhan secara pribadi dan spiritual. Ia tidak hanya membantu banyak pasien, tetapi juga memberikan dampak besar pada bidang psikiatri. Tournier membuat perbedaan.
0: Meskipun ada banyak orang yang tidak menyukainya, kebenaran dari Alkitab dapat dengan yakin hidup di dunia. Tuhan akan menghormati mereka yang teguh pada keyakinan mereka, meskipun tidak populer.
1: Saudara pendengar, apa yang mungkin terjadi jika Dr. Tournier tidak mendapatkan dukungan dari istrinya untuk mengirimkan naskahnya lagi? Pernahkah Anda merasa putus asa atau ditolak dan ingin menyerah? Apakah Anda kenal dengan seseorang yang merasakan hal yang sama? Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu mereka?

0: di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Aku capek, Sel. Hidup kayak gini-gini terus. Mana punya keluarga udah kayak neraka, lo enggak?
1: Sabar, Kak.
0: Sabar. Gimana mau sabar? Suami selingkuh. Kesana, kesini. Mertua malah nyalain aku. Katanya aku gak ngerawat diri. Kurang cantik apa aku? Makanya suamiku begitu ya. Uang bulanan gak pernah cukup. Mana di rumah aku sendiri, tau gak sih? Aku dianggap kayak pembantu.
1: Iya, aku ngerti, Kak. Walaupun aku gak bisa bayangin sakitnya. Tapi bawa semua itu ke Tuhan ya, Kak. Atau kalau kakak butuh tempat cerita atau butuh didoakan, coba deh kakak ke Yaski Radio. Di sana ada tim yang siap dengerin. Bahkan ada tim konselingnya, Kak.
2: Sahabat Yaski, Anda punya pergumulan namun tidak ada yang mendengarkan? Butuh didoakan? Kami siap mendengarkan. Kunjungi www.yaskiradio.com. Di halaman utama, klik fitur butuh didoakan dan isi pokok doa Anda. Kami akan mendoakan Anda segera, dan Anda akan terhubung dengan tim konseling kami yang akan menuntun dalam doa dan membantu mendengar kehendak Tuhan. Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by me.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Tuhan bekerja dalam diam, mungkin kita tak melihat hasilnya sekarang. Tapi iman percaya bahwa benih yang ditabur dalam doa pasti bertumbuh. Hardliner, mari tetaplah berdoa. Meski belum melihat jawaban, Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik.

Juli hadir, membawa senyum dan harapan. Di bulan Hari Anak Nasional, mari hadirkan lebih banyak waktu, perhatian, dan kasih sayang untuk buah hati kita. Karena setiap anak berhak tumbuh dengan cinta, didengarkan suaranya, dan dihargai mimpi-mimpinya. Bersama Radio Heartline Tangerang, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: kegelapan mulai meliputi muka bumi, dan kegelapan itu mulai menghampiri diri Anda. Apabila Anda diliputi kegelapan dan ketakutan, ingatlah akan sabda Allah. Jangan takut, akulah yang menolong engkau. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Terangnya akan semakin cerah dan sukacitanya melebihi duka cita Anda. Semoga pada masa-masa yang gelap terdapat keyakinan seperti itu di dalam hati Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

bahwa aku hendak memuji akan engkau dengan segenap hati kami di hadapan para dewata. Aku tetap akan bermasmur akan engkau, Tuhan. Haleluya.

Lihatlah hati dan jiwa kami dan tubuh kami akan selalu menyembah dan memuji-Mu. Haleluya.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: kemerdekaan dalam Kristus. Yesus mampu membebaskan Anda dari belenggu-belenggu dosa. Firman Tuhan dari Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai dengan 20.
1: Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Segala sesuatu diperbolehkan bagiku, tetapi aku tidak mau membiarkan diriku diperhamba oleh apapun. Makanan untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah anggota Kristus? Jadi, akan kuambilkah anggota Kristus dan menjadikannya anggota tubuh pelacur? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab telah dikatakan, keduanya akan menjadi satu daging. Namun, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya. Namun, orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Atau, tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
0: Saudara pendengar Renungan Sentuhan Hati, dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus, Paulus menyatakan bahwa kemerdekaan dalam Kristus adalah tanggung jawab yang serius. Kita memang bisa makan apa saja yang kita inginkan, menggunakan waktu sesuka kita dan mengejar aktivitas-aktivitas yang kita nikmati. Namun, sebagai orang percaya, kita menyatu secara tak terpisahkan dengan gereja Kristus. Ini berarti ketika kita mati, kita akan dibangkitkan untuk hidup bersama Dia selamanya. Dan sebelum saat itu tiba, ketika kita masih hidup di dunia, tubuh dan jiwa kita dipersatukan dengan Kristus. 1 Korintus pasal 6 ayat 17. Singkatnya, diri kita bukanlah milik kita sendiri. Sebagai penghuni sementara di tubuh ini, kita punya tanggung jawab untuk menemukan apa yang baik dan yang tidak baik untuk hidup kita. Perhatikan perbedaan yang disampaikan Paulus antara kemerdekaan dan penyerahan diri yang sia-sia. Anugerah dan pengampunan Tuhan menutupi dosa-dosa kita. Tetapi hal itu tidak memberi kita izin untuk terlibat dalam perilaku berbahaya. Sebagai pengikut Yesus, kita harus memberi diri untuk mengejar kehidupan yang saleh. Orang Kristen adalah bejana tanah liat yang diciptakan Tuhan untuk mengenapi tujuannya dan membawa kemuliaan baginya. 2 Korintus pasal 4 ayat 7. Saudara pendengar, kemerdekaan sejati berarti hidup tanpa belenggu dosa dan perilaku destruktif. Yesus Kristus telah membebaskan Anda dari belenggu-belenggu ini. Oleh karena itu, jangan biarkan tubuh Anda diperbudak kebiasaan-kebiasaan buruk. Sebaliknya, muliakanlah Tuhan dengan seluruh diri Anda, hati, pikiran, jiwa, dan tubuh Anda.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-22. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuntunlah kami ya Bapa di dalam perenungan-Mu saat ini. Di dalam cinta Putra-Mu Yesus Kristus, kami berserah. Amin.
2: 1 Samuel 13 ayat 5 sampai 14. Orang Filistin berkumpul untuk berperang melawan Israel dengan 30.000 kereta perang, 6.000 tentara berkuda dan pasukan sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, sebelah timur Bet Awen. Ketika orang Israel melihat diri mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, bersembunyilah rakyat di gua, lekuk batu, bukit batu, liang persembunyian dan sumur kering. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi sungai Yordan ke tanah Gad dan Gilead, sementara Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat yang mengikutinya gemetar. Ia menunggu 7 hari sampai waktu yang telah ditentukan Samuel. Tetapi Samuel tidak datang ke Gilgal, dan rakyat mulai terpencar-pencar meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku kurban bakaran dan kurban keselamatan." Lalu ia mempersembahkan kurban bakaran. Baru saja ia selesai mempersembahkan kurban bakaran, muncullah Samuel. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Aku melihat rakyat terpencar-pencar meninggalkan aku dan engkau tidak datang sampai waktu yang telah ditentukan. Sementara orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerangku di Gilgal. Padahal aku belum memohon perkenanan Tuhan. Sebab itu aku memaksa diri untuk mempersembahkan kurban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Sungguh bodoh tindakanmu itu. Engkau tidak menaati perintah Tuhan Allahmu yang dititahkannya kepadamu. Tadinya Tuhan hendak mengokohkan kerajaanmu atas Israel untuk selamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan menetapkannya sebagai pemimpin atas umatnya, karena engkau tidak menaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu."

Sahabat Scripture Union Indonesia, semua orang ingin dipuji sebagai orang bijak. Namun, apakah semua orang bijak? Sudah 2 tahun lamanya Saul memerintah Israel dan memimpin pasukan perang. Yonatan mengalahkan pasukan Filistin, dan Saul langsung memberitakannya ke semua rakyat Israel dengan sangkakala. Ini mendatangkan kemarahan orang Filistin dan serangan besar atas Israel di Mikmas. Karena terjepit, banyak rakyat Israel bersembunyi dan melarikan diri. Sementara itu, Saul dan rakyat yang mengikutinya masih menunggu Samuel di Gilgal. Setelah 7 hari, Saul menjadi resah, sehingga ia bertindak sendiri dengan mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatan. Setelah selesai, Samuel datang dan menegur Saul yang tidak sabar menunggu. Ada keangkuhan dalam hati Saul sebagai raja. Seolah-olah tanpa Samuel pun ia bisa memohon perkenanan Tuhan. Kata Samuel, "Sungguh bodoh tindakanmu itu." Saul tidak menaati perintah Tuhan, sehingga Tuhan tidak akan mengkokohkan kerajaannya dan akan mencari seorang yang berkenan di hatinya sebagai pemimpin umatnya. Tindakan yang Saul pikir bijak adalah tindakan bodoh. Meskipun Saul adalah raja yang dipilih Tuhan dan diberi roh sehingga ia dapat memerintah Israel dengan bijak, namun akibat kebodohannya yang melawan Tuhan, Tuhan pun tidak lagi berkenan kepadanya. Hati-hatilah, upaya kita untuk bertindak bijak menurut pandangan kita sendiri belum tentu benar di hadapan Tuhan. Bahkan dapat berujung pada tindakan bodoh yang tidak Tuhan perkenan dan sangat merugikan kita. Akhirnya, bukannya mengikuti rancangan Tuhan yang benar, kita malah menyimpang dari Tuhan dan memutuskan pengharapan akan masa depan. Sekali-kali janganlah kita menganggap diri kita serba bisa. Sehebat dan sebesar apapun keberhasilan yang kita capai, kita tetaplah manusia yang seharusnya taat kepada Allah. Dengarkanlah firman-Nya dan jadilah bijak, supaya dalam kesempitan sekalipun kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berfirman, jauhkan kami dari hati yang merasa serba tahu dan serba mampu, sebab kami hanyalah manusia yang hidup oleh kasih dan tuntunan-Mu. Ajarlah kami merendahkan diri untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan dengan renungan yang berjudul Ketika Doa Berubah, Jawaban Itu Terlihat. Pagi itu di doa pagi, seperti biasa kami memulai dengan doa sederhana tapi hangat. Lalu Bu Nelsi menyampaikan satu pokok doa, minta didoakan adik bungsunya supaya menemukan jodoh. Jujur, ini doa yang sangat manusiawi. Banyak dari kita pernah atau sedang mendoakan hal yang sama untuk anak, saudara, bahkan diri sendiri. Kita rindu yang terbaik. Kita ingin Tuhan campur tangan. Tapi di tengah suasana itu, Bu Hening tiba-tiba berbagi kesaksian, dan yang ia sampaikan bukan teori, itu pengalaman dan terasa sekali ada bobotnya. Ia bercerita tentang anaknya, Christine. Bertahun-tahun ia berdoa, doanya jelas, minta Tuhan memberi jodoh yang seiman, sepadan, takut akan Tuhan. Tidak salah, bahkan sangat rohani. Tapi waktunya panjang, dari usia 23 tahun sampai 29 tahun, 6 tahun doa yang sama terus diulang. Sampai satu titik ketika ia belajar firman di DI dan BBL, ada sesuatu yang klik, bukan di luar tetapi di dalam. Ia sadar cara berdoanya perlu diluruskan. Bukankah sejak dalam kandungan ia sudah menyerahkan masa depan anaknya kepada Tuhan? Bukankah Tuhan sudah menyediakan yang terbaik? Lalu kenapa terus meminta seperti sesuatu itu belum ada? Di situ ia mulai mengubah doanya. Bukan lagi meminta, tetapi bersyukur. Ia mulai berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mempersiapkan pasangan hidup untuk anak saya yang seiman, takut akan Tuhan dan sepadan. Setiap pagi ia dan suaminya sepakat mengucapkan itu. Tidak panjang, tidak setiap hari juga, tapi jelas, fokus, selaras dengan yang ia percayai. Dan menariknya, tidak lama, 2 bulan, anaknya datang dan berkata, Ma, aku sudah ketemu pasangan hidupku. Sederhana, tapi kuat. Pada tanggal 14 Februari 2026, Christine diberkati Tuhan dalam pernikahan dengan Edwin. Bukan kebetulan, ini buah dari perubahan cara percaya. Kalau kita jujur, banyak dari kita ada di posisi yang sama seperti Bu Hening dulu. Kita berdoa, tapi dalam hati masih seperti mengejar sesuatu yang kita pikir belum ada. Padahal firman mengajarkan Tuhan sudah menyediakan. Kadang yang perlu diubah bukan situasinya, tapi cara kita melihat dan meresponnya. Dari terus meminta menjadi percaya dan mengucap syukur. Dari fokus pada yang belum ada menjadi yakin Tuhan sudah menyediakan. Disitulah iman mulai bekerja dengan benar. Ada beberapa hal sederhana tapi penting dari kesaksian ini. Pertama, firman meluruskan cara kita berdoa. bukan soal banyaknya kata, tetapi apakah selaras dengan kebenaran. Yang kedua, iman itu tidak memohon dengan ragu, tetapi menyatakan dengan percaya. Ucapan syukur itu bukan basa-basi, itu posisi hati. Ketiga, kesepakatan membawa kekuatan. Bu Hening dan suami berdoa bersama. Ada kesatuan dan itu penting. Keempat, kesaksian itu nyata. Ketika firman dihidupi, hasilnya tidak perlu dipaksakan, akan terlihat. Dan satu hal lagi yang terasa kuat, ketika Bu Hening berbagi, kita bisa merasakan ini bukan cerita orang lain, ini hidupnya sendiri. Ada keyakinan, ada damai, ada iman yang menular. Itu yang tidak bisa dibuat-buat. Mungkin hari ini kita juga sedang mendoakan sesuatu. Jodoh, kesehatan, keluarga, atau masa depan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mungkin ada satu pertanyaan sederhana yang perlu kita tanya. Apakah kita masih meminta seolah Tuhan belum bekerja, atau kita sudah percaya bahwa Dia sudah menyediakan? Perubahan kecil dalam cara kita berdoa bisa membuka cara kita melihat. Dan ketika cara kita melihat berubah, kita mulai melihat tangan Tuhan bekerja lebih jelas, lebih nyata. Bagaimana dengan kita? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti, HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Ketika kamu merasa tidak dilihat atau dihargai, ingatlah Tuhan tidak pernah lupa kebaikanmu, bahkan yang tersembunyi. Dia melihat hatimu. Hardliner, mari teruslah berbuat baik meski tak ada yang memuji, karena upahmu datang dari Tuhan, bukan manusia.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Mengapa Kita Tidak Bisa Bekerja Sama? Bagian 1. Nats Alkitab dari 3 Yohanes 1 ayat 9. Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Alasan pertama, rasa tidak aman. Filsuf Machiavelli berkata, metode pertama untuk memperkirakan kecerdasan seorang pemimpin adalah dengan melihat orang-orang yang ada di sekitarnya. Pemimpin yang tidak aman merasa terancam oleh orang-orang yang berbakat. Jadi mereka lebih memilih dikelilingi oleh orang-orang yang lemah. Akibatnya, pekerjaan menjadi terbengkalai dan semua orang yang terlibat juga menderita. Pemimpin yang tidak aman biasanya gagal karena dua alasan. Mereka ingin mempertahankan kendali atas segalanya, atau mereka takut digantikan oleh seseorang yang lebih kompeten. Apapun itu, pemimpin yang tidak mendorong kerja tim justru melemahkan potensi mereka sendiri dan membuat orang-orang di sekitarnya kehilangan semangat. Woodrow Wilson berkata, "Kita seharusnya tidak hanya menggunakan semua otak yang kita miliki, tetapi juga semua yang dapat kita pinjam."

0: jam. Rasul Yohanes memberitahu kita bahwa Diotrephes, seorang pemimpin gereja, suka menjadi yang utama. Apa masalahnya orang ini? Dia ingin memadamkan terang orang lain agar terangnya sendiri dapat bersinar. Sehingga Yohanes menulis, "Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." 3 Yohanes 1 ayat 10-11. Biarkan persetujuan Tuhan yang sudah Anda miliki membuat Anda aman.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Yo, 100.6 Hardline FM. Ya, selamat pagi Arenar. Kita bersyukur buat rahmat kasih setia Tuhan. Kita ada boleh hingga hari menginjakan kaki kita di hari yang baru ini. Di hari Sabtu tanggal 4 bulan 7 2026. Ya, bersama saya Bung Toga memberikan satu renungan di pagi hari yang indah ini untuk kita mengawali hari kita dengan mendasarinya oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ya Haranars, kasihnya selalu baru setiap pagi dikatakan. Sama seperti fajar yang selalu terbit menggantikan kegelapan malam. Rahmat Tuhan selalu tersedia baru bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah kehabisan kasih karunia. Karena kegagalan kita kemarin tidak membuat kasih setia Tuhan kadaluarsa untuk hari ini. Setiap pagi adalah lembaran baru yang Tuhan berikan agar kita berjalan bersamanya. Besar kesetiaan Tuhan bukan karena kita baik, melainkan karena setia adalah sifatnya. Bahkan ketika kita jatuh, ketika kita ragu, ketika kita merasa lelah, kesetiaannya tetap menjagai kita. Dia adalah Allah yang menepati janjinya selama-lamanya. Ya Renan, terima kasih. Biarlah renungan ini mengingatkan kita untuk senantiasa menyadari bahwa kasih setia Tuhan selalu ada setiap musim kehidupan kita. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Bahkan tiap kita menghirup udara, mengembuskan napas kita, kasihnya selalu menyertai kehidupan kita. Baik Haranar, saya mengundang Haranar untuk kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu, kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada di hari yang baru ini bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semata-mata karena kemurahan, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan. Biar kami mengisi hari-hari kami dan terus menyenangkan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap aktivitas kami. Apa yang kami lakukan di bawah kebenaran firman-Mu, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Berkati aktivitas pekerjaan kami, berkati Tuhan keluarga kami, berkati kesehatan kami. Kami serahkan ke tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah yang terbaik yang daripada Engkau menuntun menyertai setiap kehidupan kami. Bapa, kiranya sukacita, damai sejahtera melingkupi kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Haranar. Demikian renungan dan doa kita di pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sekali lagi awali harimu dengan ucapan syukur, sebab kita ada semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan jangan kemana-mana Haranar, selain ada program Rohani Suara Masa Depan Cerah dari Pacar Pengharapan. Suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan. Akhir kata saya Bung Toga, pamit undur diri dari pendengar Anda. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh.
1: Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
2: Extreme Makeover Home Edition merupakan salah satu acara televisi yang sangat populer pada masanya dan menyentuh hati jutaan pemirsanya. Serial acara yang mulai ditayangkan pada tahun 2003 oleh stasiun televisi ABC dari Amerika Serikat ini merupakan suatu reality show tentang renovasi rumah milik keluarga yang kurang mampu. Renovasi yang dilakukan secara cuma-cuma oleh para sukarelawan yang dipimpin oleh seorang pembawa acara televisi yang bernama T. Pennington. Di setiap episode dari acara televisi tersebut, ditampilkan satu keluarga yang baru saja mengalami masa sukar atau musibah dan yang rumah mereka sudah dalam keadaan kurang layak untuk dihuni. Guna meringankan beban mereka, T. Pennington dengan dibantu oleh para sukarelawan, kontraktor bangunan, serta beberapa perusahaan bahan-bahan bangunan berniat untuk merenovasi rumah tersebut. Dari episode ke episode, susunan acara reality show ini selalu sama. Acara itu diawali dengan penyebutan wilayah tempat rumah yang akan direnovasi tersebut berada. Kemudian, kepada para sukarelawan secara singkat dijelaskan profil dari keluarga yang rumahnya akan mereka renovasi. Selanjutnya ditunjukkan, ketika hari masih pagi, T. Pennington bersama dengan para sukarelawannya berpelukan dan dengan berkata penuh semangat, "Let's do it." Segera sesudah itu mereka beramai-ramai pergi ke rumah yang akan mereka renovasi. Sesampainya di sana, dari luar rumah T akan membangunkan keluarga tadi dari tidur mereka. Untuk itu T menggunakan alat pengeras suara. Kemudian ia beserta timnya masuk ke dalam rumah yang kondisinya sudah buruk tersebut. Mereka mencari tahu apa yang menjadi keinginan dari keluarga yang menghuninya, supaya mereka dapat merenovasi rumah tadi sesuai dengan yang diperlukan oleh keluarga itu. Selesai itu, si pemilik rumah dan keluarganya akan dikirim untuk berlibur di luar kota secara cuma-cuma selama satu minggu. Sementara mereka berlibur, T. Pennington bersama para sukarelawan membangun ulang rumah mereka. Di akhir cerita ditayangkan, keluarga tersebut sedang pulang ke rumah mereka. Di sana mereka disambut oleh para sukarelawan yang bersorak-sorai. Keluarga tadi melihat bagaimana rumah mereka yang semula dalam keadaan yang buruk, sekarang telah menjadi bangunan yang baru, terisi perabotan yang lengkap, dan dengan halaman yang tertata asri. Reaksi mereka yang nampak melalui wajah yang terkejut dan kagum, disertai dengan tangis gembira seluruh anggota keluarga karena melihat rumah mereka yang baru itu, sangatlah mengharukan. Sehingga tidaklah mengherankan bila selama bertahun-tahun acara televisi Extreme Makeover Home Edition ini merupakan acara yang sangat populer. Dapat dibayangkan betapa bergembiranya orang yang rumahnya dipilih untuk direnovasi secara cuma-cuma seperti itu. Renovasi rumah yang mengubah atmosfer kehidupan para penghuninya. Dari hidup secara apatis, sekarang mereka dapat melihat pengharapan yang baru bagi hidup mereka. Dari hidup tanpa semangat, sekarang mereka dapat melihat hari depan yang cerah sedang terbentang bagi hidup mereka. Tentu semua orang yang hidupnya sedang terpuruk berharap bahwa rumah mereka akan terpilih untuk direnovasi seperti itu. Berita baik, sebenarnya Tuhan telah membuka kesempatan bagi semua saudara untuk mengalami renovasi yang sama. Bahkan dalam hal ini, bukan sekadar renovasi terhadap rumah tempat tinggal saudara, namun seluruh kehidupan saudara. Pembaruan atau pembangunan ulang kehidupan yang akan membentangkan masa depan yang baru bagi hidup saudara. Dari hidup yang sia-sia, menjadi hidup yang penuh dengan makna. Dari hidup yang terpuruk, menjadi hidup yang dipulihkan dan penuh dengan kemenangan. Itulah karya Kristus dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana agar saudara dapat mengalami kesempatan yang Tuhan sediakan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di kota Roma, yaitu Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Firman Tuhan yang baru saja kita baca ini diawali di ayat 1 dengan kata karena itu. Karena apa? Karena Allah telah menyelamatkan kita. Yaitu seperti yang ditulis di pasal 1 sampai pasal 11. Karena Allah dalam anugerahnya telah menyelamatkan kita, maka sebagai tanggapan, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 1 sebagai ibadahmu yang sejati. Lebih jauh, di ayat 2 Rasul Paulus mengutarakan bahwa di samping mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah, orang yang telah mengalami anugerah keselamatan juga wajib mempersembahkan akal budi mereka kepada Tuhan. Akal budi yang di ayat 2 dikatakan harus terus-menerus diperbarui. Mengapa akal budi ini perlu terus-menerus direnovasi? Di ayat tersebut dijelaskan alasannya, yaitu yang pertama, agar kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Saya ulangi, akal budi kita perlu terus diperbarui agar yang pertama, kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Hal tersebut ditulis di ayat 2 sebagai berikut. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Apakah yang dimaksudkan dengan kata dunia di ayat 2 ini? Di dalam khotbah saya pada minggu yang pertama dari bulan ini, yaitu khotbah dengan judul Memenangkan Perjuangan Dalam Pikiran Anda, saya telah menjelaskan bahwa kata dunia di dalam Alkitab tidak selalu berarti dunia secara harfiah, yaitu planet tempat kita sedang berada. Namun kata tersebut juga berarti pola kehidupan manusia di dunia yang diwarnai dengan dosa dan pemberontakan kepada Tuhan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Perlu saudara ketahui, apabila orang tidak bersikap waspada, maka sadar ataupun tidak sadar, kehidupannya akan dipengaruhi dan dibentuk oleh lingkungan sekitarnya. Pengaruh tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Sebagai contoh dari hal ini adalah budaya penggunaan handphone. Patut diakui bahwa dengan semakin banyaknya orang menggunakan handphone, maka pola kehidupan orang menjadi berubah. Hal tersebut dengan mudah dapat saudara lihat di rumah-rumah makan. Coba lihat suami istri yang duduk dan makan bersama di restoran. Tak lama sesudah mereka duduk, membaca menu dan memesan makanan, segera mereka masing-masing mengeluarkan handphone mereka. Bukan saja mereka asik membaca pesan, berita, dan media sosial melalui handphone, mereka juga sibuk mengirim pesan melalui alat komunikasi tersebut. Suami istri itu hampir-hampir tidak mempedulikan pasangan hidup mereka yang sedang duduk di sampingnya, namun tenggelam dalam dunia mereka masing-masing. Sebagaimana yang dilaporkan dalam surat kabar USA Today pada bulan April tahun 2024, berdasarkan penelitian didapati bahwa di Amerika Serikat, setiap orang melihat layar handphone mereka sebanyak 144 kali per hari. Berarti di luar jam tidur, di sepanjang hari, orang memeriksa handphone miliknya rata-rata setiap 10 menit sekali. Dalam tulisan itu juga dilaporkan bahwa 60% dari para responden, yaitu orang-orang yang diteliti, mengakui bahwa mereka tidur dengan handphone di samping mereka. Selain itu, 90% responden berkata bahwa dalam rentang waktu 10 menit sesudah bangun tidur, mereka langsung memeriksa handphone mereka. Dengan kata lain, di pagi hari, hal pertama yang mereka lakukan adalah membuka handphone dan membaca isinya. Di dalam penelitian tadi juga dilaporkan bahwa 75% dari para responden akan merasa resah apabila ketika sedang bepergian mereka mendapati bahwa handphone mereka tertinggal di rumah. Bahkan hampir 50% responden akan merasa cemas apabila tenaga baterai dalam handphone mereka sudah berada di bawah 20%. Data-data tersebut menunjukkan betapa orang sungguh-sungguh sangat kecanduan terhadap handphone. Apakah keadaan tersebut dapat mempengaruhi pola kehidupan mereka? Jelas sangat mempengaruhi. Sebagai contoh dari akibat yang ditimbulkan oleh keadaan itu adalah orang menjadi sulit berkonsentrasi kepada satu hal untuk jangka waktu yang panjang. Itulah sebabnya media sosial seperti TikTok yang memuat video-video yang pendek menjadi semakin populer. Itu pula sebabnya pada masa kini, khotbah-khotbah di gereja harus dibuat menjadi singkat. Bahkan saya tidak akan merasa terkejut kalau sementara saudara mendengarkan uraian firman Tuhan ini, saudara juga memeriksa dan membaca WhatsApp melalui handphone saudara. Semua itu adalah karena orang semakin sulit untuk berkonsentrasi kepada satu hal dalam jangka waktu yang panjang. Ini hanya salah satu contoh dari besarnya pengaruh lingkungan terhadap kehidupan seseorang. Masih ada banyak lagi pengaruh lingkungan lainnya yang mengubah kehidupan orang melalui pikirannya. Sebab bukankah apa yang saudara lihat, baca, dan dengar akan mempengaruhi pikiran saudara? Pengaruh yang dapat bersifat positif maupun negatif. Pengaruh negatif yang di ayat 2 tadi dikatakan akan mengakibatkan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu, apabila pecandu narkoba perlu mengalami detox atau detoksifikasi, demikian pula halnya dengan orang yang telah dipengaruhi oleh hal-hal negatif dari lingkungannya. Apabila zat-zat adiktif yang telah meracuni para pecandu narkoba harus dinetralkan atau dibersihkan melalui detoksifikasi, demikian pula pengaruh negatif yang telah meracuni pikiran kita. Detoksifikasi terhadap pikiran inilah yang diistilahkan di ayat 2 tadi sebagai pembaruan budi. Singkat kata, akal budi kita perlu terus-menerus diperbarui supaya dengan demikian kita tidak menjadi serupa dengan dunia. Selanjutnya, akal budi kita perlu terus diperbarui agar yang kedua, kita mengalami perubahan kehidupan. Saya ulangi, akal budi kita perlu terus diperbarui agar yang kedua, kita mengalami perubahan kehidupan. Tentu yang saya maksudkan dalam hal ini adalah perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik. Tentang hal tersebut, di ayat 2 yang telah kita baca tadi ditulis sebagai berikut. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Di ayat ini diutarakan bahwa kita harus mengalami perubahan oleh pembaruan budi. Dengan kata lain, kalau akal budi kita diperbarui, maka kita akan mengalami perubahan. Perubahan dalam hal apa? Kalau semisalnya saudara ditanya, dalam hal apa saudara ingin berubah? Apakah jawaban saudara? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya ingin mengalami perubahan pada penampilan jasmania saya. Jawaban tersebut adalah karena saudara berharap Pas saudara akan menjadi lebih langsing, lebih gemuk, lebih tinggi, lebih pendek, mempunyai hidung yang lebih mancung, dan menjadi lebih ini atau lebih itu. Karena alasan itulah sehingga akhir-akhir ini banyak orang yang pergi ke Korea untuk merenovasi wajahnya. Demikian pula tidak sedikit orang yang ingin mengalami perubahan dalam hal kehidupan sosial ekonominya. Ia ingin mendapatkan sekolah yang lebih baik, pekerjaan yang lebih mapan, lingkungan tempat tinggal yang lebih nyaman, ataupun kesehatan yang lebih bugar. Tentu saja, pada batas-batas tertentu, semua keinginan itu adalah boleh-boleh saja. Namun perlu saudara ketahui, lebih dari semua perubahan tadi, yang Tuhan inginkan adalah agar kita mengalami perubahan dalam kehidupan. Sebab sekadar perubahan jasmani maupun sosial ekonomi tidak dengan sendirinya akan mengubah masa depan kita menjadi lebih baik. Tidak jarang gara-gara penampilan jasmani yang lebih keren maupun keadaan ekonomi yang lebih mapan, justru kehidupan rumah tangga yang semula berjalan dengan lancar sekarang menjadi berantakan. Itulah sebabnya yang Tuhan inginkan adalah agar kita mengalami perubahan kehidupan dan bukan sekadar perubahan lingkungan. Perubahan kehidupan yang Tuhan lakukan dengan membaharui budi atau akal budi kita. Singkat kata, Tuhan lebih tertarik untuk membaharui pola pikir saudara supaya kehidupan saudara menjadi berubah daripada sekadar membaharui lingkungan saudara. Sebab lingkungan yang berubah apabila tidak disertai dengan pembaruan pada pola pikir, maka hal itu tidak akan membawa perubahan di dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh tentang hal ini adalah apa yang telah dialami oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Israel di masa perjanjian lama. Mereka telah dibebaskan dari negeri Mesir, tempat mereka selama beratus-ratus tahun hidup sebagai budak. Secara jasmania, mereka telah keluar dari Mesir. Namun sayang, Mesir belum keluar dari pola pikir mereka. Sebagai akibat, walaupun secara jasmani yang mereka bukan lagi budak dari orang Mesir, tetapi pola pikir sebagai budak masih tetap menguasai diri mereka. Alhasil, sementara berada di padang gurun, yaitu dalam perjalanan menuju Kanaan, setiap kali mengalami kesukaran, mereka selalu ingin kembali ke Mesir. Mereka selalu teringat tentang makanan yang lezat dan yang tersedia di Mesir. Dengan kata lain, mereka lebih rela hidup sebagai budak di Mesir asal keinginan jasmani yang mereka terpenuhi daripada hidup sebagai orang yang merdeka dan yang harus berjalan di padang gurun menuju ke negeri yang Tuhan telah janjikan. Bukankah sikap bangsa Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun ini acap kali mewarnai kehidupan orang Kristen? Setiap kali menghadapi kesukaran, bukannya mereka memperteguh iman mereka kepada Tuhan, malahan mereka marah-marah kepada Tuhan dan mempersalahkan orang lain atas keadaan yang mereka alami. Itulah yang berulang-ulang saya sebut sebagai blaming game, yaitu mempersalahkan orang lain atas sikap kita yang tidak bertanggung jawab. Menggerutu kepada Tuhan dan melakukan blaming game atau mempersalahkan Musa karena telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Itulah yang mewarnai sikap orang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Sebagai akibat, generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir tersebut tak satu pun yang diizinkan Allah memasuki negeri Kanaan kecuali Kaleb dan Yosua. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 24 ditulis, karena mereka berdua, yaitu Kaleb dan Yosua, adalah orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan orang Israel lainnya. Pola pikir mereka dipenuhi dengan iman kepada Tuhan. Atas dasar itulah, mengapa di ayat 2 tadi diutarakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Akal budi kita harus terus-menerus diperbarui. Supaya dengan demikian kehidupan kita pun akan menjadi berubah. Dan masa depan kita pun akan menjadi indah. Change your mind, change your life. Ubah pikiran saudara dan berubahlah kehidupan saudara. Sekarang, akal budi kita perlu terus-menerus diperbarui. Agar yang ketiga, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saya ulangi, akal budi kita perlu terus diperbarui. Agar yang ketiga, kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tentang hal ini di ayat 2 tadi ditulis sebagai berikut. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Perhatikan kata sehingga di ayat tersebut. Kata ini menunjukkan, apabila orang mengalami pembaruan budi, maka sebagai akibat, ia akan dapat membedakan mana yang adalah kehendak Allah dan mana yang bukan. Kehendak Allah yang bersifat baik, berkenan kepadanya, dan sempurna. Di dalam hal ini, apabila orang tidak dapat membedakan atau mengenali dan memahami kehendak Allah, maka adalah tidak mungkin bagi orang itu untuk melakukan kehendak Allah tersebut. Hal ini sama seperti orang yang melihat rambu-rambu lalu lintas. Katakan saja, rambu lalu lintas yang berbentuk lingkaran berwarna merah dengan garis putih yang melintang di tengahnya. Itulah rambu lalu lintas yang merupakan tanda larangan bagi orang untuk masuk dan lewat melalui jalan tersebut. Walaupun orang melihatnya, tetapi kalau ia tidak dapat membedakannya dengan rambu-rambu yang lain, sehingga ia tidak mengenali dan memahami maksud dari rambu tersebut, kira-kira apa yang akan ia lakukan? Ia akan terus berjalan memasuki dan melewati jalan tadi. Demikianlah halnya dengan orang yang tidak dapat mengenali dan memahami kehendak Allah. Tentu pertanyaannya adalah, mengapa orang tidak dapat mengenali dan memahami kehendak Allah? Atau yang di ayat 2 tadi diistilahkan dengan kata membedakan kehendak Allah. Di dalam hal ini, bukan karena ia buta huruf, sehingga tidak dapat membaca Alkitab yang berisi kehendak Allah. Bukan pula karena telinganya mengalami gangguan, sehingga ia tidak dapat mendengar orang yang menyampaikan firman Tuhan kepadanya. Tetapi, karena pikiran orang itu mengalami blocking atau buntu karena tersumbat. Tersumbat oleh apa? Tersumbat oleh pikiran dan pendapatnya sendiri yang keliru. Itulah orang yang di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4 diistilahkan oleh Rasul Paulus sebagai pribadi yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Artinya, mereka adalah orang yang dapat membaca apa yang dituliskan dalam Alkitab maupun mendengar uraian firman Tuhan yang disampaikan. Tetapi karena pikiran mereka telah dibutakan atau tersumbat sehingga mampat, maka akibatnya walaupun telah dijelaskan secara panjang lebar, tetap saja mereka tidak dapat memahami kebenaran, yaitu kehendak Tuhan bagi hidup mereka. Ada kalanya saya menghadapi orang-orang yang mengalami penyumbatan seperti itu. Sebagai contoh, orang yang percaya bahwa roh orang yang sudah mati masih dapat diinjili. Walaupun saya sudah berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjelaskan bahwa apa yang ia percaya itu adalah bertentangan dengan firman Tuhan. Dan saya telah menunjukkan ayat-ayat Alkitab serta contoh-contoh nyata sebagai dasar dari penjelasan saya. Tetap saja orang tadi tidak mempercayainya. Ia tetap bersikukuh bahwa keyakinan itu adalah hal yang benar dan merupakan kehendak Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang ia perlukan bukan sekadar penjelasan yang sejelas-jelasnya, tetapi kesediaan untuk mengalami pembaruan dalam akal budi. Pembaruan budi yang tidak terlepas dari kerendahan hati dan pola pikir yang sehat, sehingga ia bersedia bersikap terbuka terhadap kebenaran. Itulah pembaruan budi yang akan memungkinkan hidupnya berjalan sesuai dengan kehendak Allah dan yang akan membawa dirinya ke hari esok yang tidak akan ia sesali. Sekarang pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana agar orang dapat mengalami pembaruan dalam akal budi mereka, yaitu seperti yang dimaksudkan di ayat 2 tadi. Pembaruan akal budi yang mengakibatkan kita tidak menjadi serupa dengan dunia, namun mengalami perubahan kehidupan dan dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apabila kita membaca firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, yaitu 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17, maka kita akan mengetahui bahwa pembaruan budi ini tidaklah terlepas dari pengenalan akan kitab suci, yaitu Alkitab. Pengenalan yang kita peroleh karena membaca dan merenungkan isi Alkitab tersebut. Perenungan yang bila dicerai oleh Roh Kudus akan mengakibatkan mata hati kita menjadi terbuka dan pola pikir kita akan diperbarui. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya di sepanjang bulan ini, saya mengajak saudara untuk melakukan ibadah harian. Itulah ibadah yang saudara lakukan setiap hari secara mandiri dengan tuntunan buku ibadah harian. Buku tuntunan ibadah harian, baik dalam bentuk tercetak seperti yang ada di tangan saya ini, maupun yang telah tersedia di dalam aplikasi dan situs ibadah harian. Lakukanlah ibadah harian setiap hari secara teratur. Melaluinya dan oleh pertolongan Roh Kudus, saudara akan mengalami pembaruan dalam akal budi saudara. Pembaruan dalam akal budi yang akan membawa saudara ke hari depan yang lebih indah dan yang memungkinkan saudara untuk mengambil kembali kehidupan saudara dari tipu daya dunia yang dapat meruntuhkan kehidupan saudara. Take back your life. Ambil kembali hidup Anda. Sekarang, dengan bersyukur kepada Allah untuk anugerah-Nya yang telah Ia wujudkan melalui dan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, mari kita datang menghadap tahta-Nya. Mari kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan dan tuntunan-Nya, sehingga oleh kemurahan-Nya kita dapat hidup secara maksimal. Seize the day, maksimalkan hidup Anda.

0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya.
1: Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan iman Anda.
0: Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya, silakan Anda menghubunginya melalui WA ke nomor telepon 0811-309-077. Sampai berjumpa pada pekan yang akan datang. Tuhan memberkati.
2: Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak belajar tentang kasih, pengampunan, dan iman kepada Tuhan. Namun hari ini, banyak keluarga menghadapi tantangan yang berat. Ribuan perceraian terjadi setiap hari, dan jutaan anak tumbuh tanpa kehadiran seorang ayah. Selama puluhan tahun, Yayasan Yaski hadir menguatkan keluarga Indonesia melalui program radio, media digital, seminar, konseling, dan pembinaan yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani. Di tahun 2026 ini, Yaski bertekad memperluas jangkauan pelayanan untuk menjangkau lebih banyak keluarga yang membutuhkan pengharapan, pemulihan, dan pendampingan. Setiap dukungan Anda membantu kami menghadirkan program-program yang membangun iman dan memperkuat keluarga Indonesia. Mari menjadi bagian dari pemulihan keluarga Indonesia. Dukung pelayanan Yaski melalui doa dan persembahan kasih sesuai yang Tuhan gerakkan di dalam hati Anda. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Ketika satu keluarga dipulihkan, satu generasi sedang diselamatkan.

Dunia menawarkan banyak kebisingan, tetapi Tuhan berbicara lewat keheningan. Ketika kita berhenti sejenak dan datang kepadanya, damai yang melampaui akal akan memenuhi hati kita. Hardliner, mari ambil waktu 5 menit untuk berdiam dan berbicara pada Tuhan. Dia rindu mendengarkan isi hatimu.

0: bulan Juli adalah pengingat bahwa anak-anak bukan hanya generasi penerus, tetapi juga anugerah yang perlu dijaga. Mari ciptakan keluarga yang penuh kasih, komunikasi yang sehat, dan rumah yang menjadi tempat pulang terbaik. Bersama Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Seberapa jujurkah Anda? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Roma pasal 12 ayat 17. ATM yang Anda pakai mengacau dan mengeluarkan lembaran uang 100 ribu, tapi menghitungnya sebagai lembaran 50 ribu, dan bukti transaksinya tidak menandakan adanya kesalahan ini. Anda langsung tahu bahwa ada yang salah. Anda ingin menarik uang 500 ribu, tapi malah mendapatkan 1 juta. Apa yang akan Anda lakukan? Akankah Anda A. menelpon untuk memberitahu pihak bank, B. mengambil uangnya dan pergi, atau C. menelpon teman Anda agar menarik uang di situ juga sambil mengantre lagi untuk mengambil uang lagi? Kalau Anda memilih opsi pertama, maka Anda termasuk dalam kaum minoritas. Sesuai dengan eksperimen etika yang tanpa sengaja terjadi di sebuah cabang bank di Manhattan. Seorang pegawai yang kurang teliti menaruh wadah uang lembaran $20 ke slot uang lembaran $5, sehingga ATM itu memberikan rasio keuntungan yang lebih besar dari lotre, setidaknya untuk sementara. Menurut juru bicara bank itu, Robert Nolan, meskipun panel mesin ATM itu menampilkan nomor telepon 24 jam untuk pelaporan masalah, mereka hanya menerima 1 atau 2 laporan. Sebaliknya, timbul antrean panjang orang-orang yang mata duitan di ATM itu. Seorang pria yang menolak untuk memberikan namanya karena takut dituntut berkata, "Saya menelpon semua orang yang saya kenal untuk menarik uang di ATM itu." Tentunya tidak ada orang Kristen yang ikut mengantre. Tentunya tidak ada orang yang sebelumnya beribadah di hari Minggu ikut mengantre untuk mencuri uang dari bank itu sorenya. Atau betulkah begitu? Mungkinkah sebagian orang Kristen yang telah lahir baru mengabaikan peringatan tentang kejujuran serta integritas dan mengambil uangnya lalu kabur? Seberapa dalamkah komitmen orang Kristen terhadap etika dan kejujuran ketika ada sesuatu yang bisa didapatkan cuma-cuma atau yang kelihatannya begitu? Sebuah survei menemukan bahwa hanya ada sedikit perbedaan antara perilaku orang Kristen yang lahir baru sebelum dan setelah pertobatan mereka, seperti yang dilaporkan oleh agen berita Kristen. Studi menunjukkan bahwa perilaku dalam ketiga kategori utama, konsumsi narkoba, mengemudi dalam kondisi mabuk, dan perselingkuhan dalam pernikahan, sebenarnya bertambah buruk bagi sebagian orang setelah mereka bertobat. Juru bicara survei itu berkata, "Kita telah mencapai titik di mana hanya ada sedikit atau tidak ada sama sekali korelasi antara perkataan dan perbuatan kita. Tidak ada cukup akuntabilitas dan konfrontasi. Kita memasarkan keselamatan sedemikian rupa caranya sehingga tidak terjadi pemuritan." Dulu sekali, Paulus menuliskan kata-kata yang tegas dalam suratnya kepada orang-orang Efesus. "Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan." Efesus pasal 4 ayat 28. Dari tulisan Paulus jelas bahwa mereka yang telah beriman kepada Yesus Kristus tidak begitu peduli dengan kejujuran. Paulus harus mengingatkan mereka bahwa komitmen mereka terhadap Yesus Kristus disertai dengan komitmen terhadap kejujuran juga. Sebelum kita terlalu menghakimi mereka yang mengantre untuk mendapatkan uang gratis itu, mungkin ada baiknya kita bertanya, apakah Anda memberitahu kasir jika kembaliannya kelebihan? Atau apakah Anda berpikir, kalau ia begitu bodohnya sehingga kelebihan memberikan kembalian, itu salahnya sendiri, bukan salahku. Apakah kejujuran itu komitmen atau komentar? Kalau Anda bertanya-tanya apakah mereka bisa lolos dengan uang itu, jawabannya adalah tidak. Pihak bank berkata bahwa mereka mampu mengetahui siapa yang menarik uang dan akan otomatis mendebit rekening mereka. Namun yang menurut saya aneh adalah dari lusinan atau bahkan ratusan orang yang mengantri itu, tak lebih dari 2 orang yang merasa tidak berhak mengambil apa yang bukan milik mereka. Bagaimanapun juga, Alkitab berkata dulu sekali, dosamu itu akan menimpa kamu. Sebenarnya, tidak ada yang berubah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.